0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi... BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini? Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa, koyor, betul, sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Yang Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Itu semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Dan kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi, memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus.
16: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
17: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
17: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
18: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
17: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
18: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
17: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
19: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus

0: juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja. Apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
1: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby O. Sapulite dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur

0: dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa di Opini Publik pagi hari ini. Dan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk Opini Publik akan mengangkat topik terkait BGN temukan 6 juta data ganda penerima program MBG. Bagaimana komentar Anda dinantikan di line telepon kami di 0811 0811 670 7880 ya, yang ingin ikutan di pesan singkat kita juga boleh di 0813 8744 0803. Bagaimana komentar Anda, BGN temukan 6 juta data ganda penerima program MBG. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN ini menemukan sekitar 6 juta data ganda dalam basis data penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG dan setelah dilakukan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga. Jadi pemerintah kini melakukan penyisiran dan validasi ulang untuk memastikan penyaluran bantuan lebih cepat, kemudian tepat sasaran, ya, serta penggunaan anggaran negara lebih efektif. Nah, kenapa bisa ganda kan? Contohnya ya, ada anak didata di MTS, tapi dia juga santri pondok pesantren. Dia tercatat sebagai siswa di Kemendikdasmen. Kemudian juga tercatat sebagai santri di pondok pesantren. Nah, itu ada yang double ganda begitu ya. Jadi ini harus dikonfirmasi lebih lanjut. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami untuk topik bahasan kita di pagi hari ini di Jambi Menyapa Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Silakan di 0811 670 7880 untuk Anda yang mau bergabung di kebersamaan kita untuk Opini Publik pagi hari ini, BGN temukan 6 juta data ganda penerima program MBG. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kemarin dia, pagi ini dia lagi.
1: Soalnya yang penting jangan sampai bosan lah dengan suara saya ya.
0: Oh gitu, oke. Gimana nih kabarnya?
1: Tapi bosan langsung dimatuin dia malah.
0: Jangan.
1: Ya, karena yang lain lagi tidur mungkin ya.
0: Iya, baik Bang Ruth, silakan.
1: Ya, tentang ini data ganda ya. Ini bukan apa lagi, bukan rahasia lagi ya Mbak ya. Karena juga banyak, bukan rahasia lagi. Kalau di bawah mah sudah tahu ini data data sekian itu.
0: Iya, oke.
1: Iya, kalau dapat itu ya memang kalau yang berhak menerimanya itu ya. Ya harus lah. Tapi jangan apa itu permainan tuh orang dalam lah di Sembaya karena ada 10.000 ya. Karena kalau apa data, kalau data yang dari kalau memang turun datanya apa kan pasti tahu dia yang menerima yang enggak itu. Tapi kalau di sini ini terkadang itu data itu enggak sesuai dengan yang menerima terkadang. Terkadang datanya sekian penerimanya cuma sekian. Kemana itu hasilnya? Akhirnya itu jadi juga polemik juga di situ juga ya. Terkadang itu data di atas, terkadang itu datanya 50, tapi yang di bawah cuma 30. Nah itulah, itu memang data itu terkadang pilot, terkadang enggak Mbak. Tapi kalau memang dia turun sampai ke akarnya mungkin saya rasa enggak akan kejadian. Tapi di sini juga mungkin ada kesempatan, mungkin ada alat itu. Adalah kata tahu, kita sama tahu lah sekarang kan karena ada kesempatan itu untuk memperkaya diri sendiri lah, nggak perlu memikirkan orang lain dia. Oke lah kalau dapat itu ya, kalau memang data MBG-nya sekian ya sekian juga diberi, jangan dia apa, karena juga mungkin bisa dikurangi juga masakannya apa juga di situ, jadi bisa dikurangi uangnya di situ.
0: Oke,
1: itu aja, makasih.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ujang. Pak Ujang. Nah, Pak Ujangnya menghilang. Dicoba kembali lah ya, untuk yang mau ikutan di request lagu-lagu, request lagu-lagu lagi nih, ke siang nih gara-gara Bang Rudi. Iya, untuk opini publik maksudnya, astagfirullahaladzim. Selamat pagi.
2: Halo juga, selamat pagi.
0: Iya, saya kan gak bilang halo, kok halo juga.
2: Bisa request lagu?
0: Bisa, iya ya, astagfirullah, maafkan aku. Apa kabar nih Pak Ramlan?
2: Sehat dong itu.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sana gimana?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat lah nampaknya dengan suaranya.
0: Iya, betul.
2: Sehat bener.
0: Sehat bener. Silakan Pak Ramlan, gimana komentarnya nih?
2: Memang kalau EBG ini kebanyakan juga betul kata yang apa kata Bang Rudi tadi. Kegiatannya ada sekian sampai ke turun ke bawah ya. Lain datanya ya. Dan sesuai dengan yang dikirim di atas tadi ya. Kebanyakan begitu ya, itu kan dalam mungkin dalam kesempatan itu ya. Yo, kita kan harus sesuai dengan data yang dikasih atas tadi dari data sekayak kemana ya. Itu karena harus itu harus sesuai dengan yang dikirim ke atasnya lah. Jangan tidak sesuai dengan yang dibagikan tadi ya. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ya. Pembagian begini harus habis sesuai dengan yang dibagikan atas tadi, tidak mudah-mudahan lancar lagi berak. Oke, benar-benar makasih.
0: Yo, makasih.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Ramlan di Tunas Mudo ya. Masih dinantikan untuk yang lainnya di kebersamaan kita untuk opini publik.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana nih?
1: Panas.
0: Panas? Masa pagi-pagi udah panas? Habis olahraga kah?
1: Apa itu? Sama tadi corong keluar.
0: Oh, oke. Di sini masih adem ayem. Silakan Pak Ujang, gimana komentarnya pagi ini?
1: Benar kan, kalau tetap menerima kan adikku hamil, apa kerja, itu kan orang-orang tua kan, itu anak menyusui, dan mulai jelas menerima anak sekolah itu kan.
0: Yeah.
1: Yang kalau saya usia itu kan nanti ibu hamil wajib berhak menerimanya itu kan. Data harus tepat Mbak Nana kan. Kasih-kasihkan itu kan.
0: Iya.
1: Dapat ada desa. Kalau desa ini banyak orang di usia itu kan mutu banyak ada yang pembulu itu kan. Berhak menerimanya itu kan. Ada ini tak.
0: Iya.
1: Dapat data itu dari kasih ya data yang tahu.
0: Iya.
1: Yeah. Wah, pada kita tidak tahu. Kita ada data dari SD yang pas menerima data, kan? Kalau menembak-tembak sekali itu tadi itu, kan? Dan kira baik menembak dari jauh. Minta kita data dari SD. Nah, anak hamil di SD kita kan tahu di SD tahu.
0: Iya.
1: Nah, kami juga sini main di Banana kan, yang cabang dari Celana itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di sini kemarin si saya minta apa, ini tidak mau terima, tidak mau Banana kan. Orang kayu itu kan. Mulai di mana 20 juta itu Banana.
0: Iya, iya, oke.
1: Orang kaya itu kan tidak mau.
0: Oke. Okay.
1: Yang bisa seperti kota di kan semua plan hak menerima apa MPP gitu kan. Kalau 1,000 rakyatnya kan akun tuanya bisa tidak dapat sendiri kan. Kalau dia begini nggak ada lagi gitu kan.
0: Yuk, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriakan masih dinantikan untuk Anda yang lainnya yang ingin ikutan kembali bersama Pro Satra di Jambi untuk beropini ya untuk topik bahasan kita. Selamat pagi. Udah diangkat loh Bang JJ. Kok enggak nyambung ya? Coba kembali ya.

0: Selamat pagi. Halo, Bang Epri. Lah, kenapa ini? Halo. Halo. Aduh, maaf deh kalau gitu. Di sini udah diangkat tapi masih halo. Nah, ini siapa lagi nih? Kenapa coba? Ntar dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo? Halo, Abah?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil-panggil, diem aja, Abah.
1: Kira-kira diangkat.
0: Angkat, Mam. Nanti daripada Nana matikan lo, esmosi jadinya.
1: Iya, soalnya udah lama tuh Ramano nggak diangkat.
0: Iya, udah diangkat. Abah Doyo, apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat. Okay. Mana banana?
0: Baik, alhamdulillah sehat walafiat di Jumat
1: amin.
0: Kita ini.
1: Amin.
0: Bah, silakan ya. Komentarnya pagi ini, Bah.
1: Iya, komentarnya dari Abah itu cuma satu, Mbak Nana.
0: Nah, apa itu?
1: Nah, mungkin yang lebih efektif itu mungkin diganti dengan uang aja ya.
0: Oh, diganti dengan uang, iya.
1: Iya, itu diperhitungkan satu murid itu satu hari berapa ribu sih? Nah, gitu loh. Dikalikan 6 hari mungkin ya.
0: Iya.
1: Nah, dalam satu bulan atau minggu hitungannya, mungkin satu bulan yang lebih apanya ya, itu orang tuanya sendiri yang ngambil ke sekolah uang tadi.
0: Iya,
1: jadi di total satu hari, satu hari itu misalnya 10 ribu misalnya kan, akan kali 6, 60 ribu ya, satu minggu.
0: Iya.
1: Nah, berarti kan satu bulan kan ada 4 minggu, berarti 60 ribu kali 4, 240 ribu. Nah itu di bulan terakhir nanti orang tuanya sendiri yang datang ke sekolah ngambil uang itu. Nah kalau dipikir macam itu kira-kira bagus. Bagus yang dikasih makan atau mungkin yang uang. Kalau menurut Abah dikasih uang aja lah yang efektif.
0: Dikasih uang aja. Iya. Okay.
1: Ya masalahnya kalau makanan itu bisa aja itu jadi mubazir juga bisa. Nah, gitu loh.
0: Okay.
1: Dari sayuran aja bisa dikorupsi. Sekarang ini kan ini korupsi, itu korupsi, itu korupsi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh. Okay. Kebanyakan udah korupsi sekarang ini. Gitu.
0: Yeah.
1: jadi beli sayur aja bisa dikorupsi gitu loh istilahnya kan.
0: Baik.
1: Jadi kalau menurut Abah itulah mungkin diganti dengan uang saja lah setiap bulan orang tuanya murid yang ambil di sekolah. Nah,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bacakan pesan singkat nih dari Ahmad di Sungai Gelam. Masyarakat tentu mendukung program MBG ya, namun pemerintah perlu memastikan setiap penerima sudah terdata dengan benar agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga. Saya berharap pemerintah segera melakukan verifikasi ulang. Data yang akurat sangat penting agar program MBG berjalan efektif dan anggaran tidak terbuang sia-sia. Dan juga yang paling penting, jangan sampai program MBG ini menjadi ladang korupsi bagi mereka yang haus uang. Iya, terima kasih ya. Dan juga ada siapa nih? Ada oh ya benar ya, sudah masuk ya. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Iya, Pak E, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, ya Mbak.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di sana nih?
2: Panas tadi ada mendungnya.
0: Oh, panas ada mendungnya. Silakan Pak, gimana komentarnya?
2: Ini tentang data ganda ya.
0: Iya, data ganda terkait MBG ini.
2: Masyarakat Indonesia ini kebanyakan dapat bantuan dari pemerintah untuk bisa diganti. Ya kalau bisa ya. Pertama masyarakat kita kalau kamu yang mendapat gana ya senang. Tapi pemerintah kan akhirnya masuk lagi.
0: Iya.
2: Yang jelas masyarakat sekitarnya proaktif. Tetangganya kalau ini lebih dapat lapus. supaya diperbarui sebanyak
0: itu. Oke.
2: Okay. Ya, kemudian di apa masyarakat pun setelah mengaku DPD fungsi, supaya tidak
0: iya.
2: Ya, setelah mudah-mudahan pemerintah itu selektif untuk mengusulnya dan program ini tepat sasarannya.
0: Iya.
2: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Rinantikan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mali, Mbak Nana.
0: Iya, pagi Bang, silakan.
3: Ya, pokoknya itu aja. Kalau memang jelas, memang ada pidananya, ya dipenjarakan aja lah, Mbak Nana, yang macam-macam ini. Terus saya ditunggu lagi, jelas, sudah ada buktinya, sudah. Laporan ini KKN-nya, korupsinya, udah diapo aja lah.
0: Iya.
3: Pemalsuan itu banyak kenanya, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Pemalsuan kena juga pengelapan ya. 378 muncul, 372 muncul. Nah, dipenjarakan aja lah, Mbak, menisarkan, Bro.
0: iya.
3: Kita ditunggu lagi, merugikan terus kerjanya. Ya, apa kasih, Mbak Nana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Nana.
0: Selamat pagi, dari siapa di mana?
1: Ya, dengan Epri di Bangkok.
0: Oh iya, apa kabar nih di Bangkok nih cuacanya nih?
1: Ya, alhamdulillah pagi ini gak panas, gak hujan.
0: Oh, gak panas, gak hujan, iya, baik. Silakan Bang Epri, gimana nih komentarnya nih?
1: Iya, ya, tadi kalau tidak salah di kendaraan tadi yang antar anak, apa? Data ganda tadi ya masalahnya.
0: Iya, data ya. Ganda. Datanya di MTS juga ada di pesantren. Jadi double dia dapat.
1: Iya. Jadi saya melihat kalau masalah di Indonesia ini terutama data ini terutama sudah program satu data itu sudah ada. Cuman saya rasa belum jalan gitu.
0: Oh, gitu.
1: Ya karena ya kalau data itu diambil dari NIC itu pasti semuanya selesai, Mbak. Jadi artinya kalau by name, by name, by school, by area itu memang susah. Jadi kalau kita punya program khusus nanti ada scanning data NIC-nya, kalau datanya nama tentu bisa ganda, Mbak. Di MTS ada, di Ponpes juga dia ikut, tapi kalau by NIC, by NIC dia langsung tereliminasi. Jadi kita masukin NIC-nya gitu kan. Hanya ada penerimanya hanya satu orang atas nama NIC yang bersangkutan. Karena semua bantuan mulai dinas sosial, bantuan-bantuan apapun itu bentuknya, kalau sudah berdasarkan NIC, tentu satu NIC satu orang yang punya. Gitu. Nah, artinya masih perlu teman-teman SPPG, teman-teman di MBG, di apa namanya, yang BGN ya?
0: Betul.
1: Ya, BGN juga memverifikasi datanya dengan instansi terkait, Dukcapil, dengan sosial gitu. Jadi tidak ada lagi data yang ganda, jadi nama yang dimasukkan itu lengkap dengan NIC dan KK gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau NIC-nya sudah ada, dimasukkan NIC-nya, saya rasa satu orang menerima satu itu, Mbak. Jadi itu termasuk persoalan kita, termasuk masalah sosial bantuan, termasuk masalah juga handphone ini.
0: Iya.
1: Handphone, pengguna handphone. Dulu kan kita ada punya tiga orang itu hanya satu NIC yang didaftarkan.
0: Iya, betul.
1: Nah, artinya untuk menghilangi penipuan-penipuan ini juga ini termasuk melebar ini, Mbak, ya. Karena ngomong masalah data, untuk menghindari penipuan, mulai masalah keuangan dan lain-lain, itu kan mereka punya NIC, mereka punya rekening. Ya kan, kalau nomornya tidak dikenal, nomor tidak NIC yang bersangkutan terkonfirmasi atas nama Epri misalnya hanya ada tiga, itu berarti dia nggak bisa daftar ngambil nomor handphone yang baru gitu. Nah, artinya juga teman-teman di Telkomsel terutama seluler juga berkoordinasi, memang harus meyakinkan, jangan hanya keuntungan yang dipikir, jadi satu orang bisa ngambil beberapa nomor, tapi tiga itu sudah terkunci, satu NIC untuk tiga. Nah, masyarakat juga harus melek juga, yang terakhir masyarakat harus melek bahwa nomor handphonenya, NIC-nya hanya digunakan untuk tiga, hanya satu ya satu saja gitu, dikunci langsung. Nah, sama dengan hal ini juga, artinya harus ada, sama tadi saya setuju ada verifikasi padanan data dengan Dukcapil dan lain-lain, selesai urusan MBG ini, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Itu saja, Pak Epri?
1: Ya, itu aja dulu. Ya, terima kasih, Mbak Nana.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang sudah bergabung, ada Pak Rudi, Pak Ramlan, Pak Jeji, Pak Epri. Juga untuk Pak Ujang, Abah Doyok, ya. Kemudian juga Pak Sutrisno di Mandiangin. Anda juga harus undur diri, dan nanti di informasi 8 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa yang akan dipandu oleh Tati Wijaya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz. Untuk yang sedang di perjalanan, hati-hati, tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya. Dan jangan lupa juga untuk yang akan berangkat, tetap dalam keadaan sehat. Untuk Anda semua, ini dia.

0: terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Perpustakaan di Jambi FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti Dialog Jambi pagi ini bersama Tati Wijaya.
1: Dengan berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar, senang sekali saya Tati Wijaya bisa kembali hadir menemani Anda kali ini dalam Dialog Jambi Menyapa di kesempatan Jumat 7 Agustus 2026. Dan pendengar, seperti biasa di hari Jumat kita akan berbincang seputar dunia olahraga. Dan pagi ini kita akan membahas terkait membangun prestasi olahraga Jambi, khususnya untuk cabang olahraga polo air dan juga panahan. Kita tahu bersama bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi besar dari berbagai cabang olahraga termasuk panahan dan polo air. Dan untuk membangun prestasi olahraga ini tentu merupakan suatu proses yang panjang. Dibutuhkan kerja keras dan juga dedikasi seluruh pihak, tidak hanya atlet tapi juga pelatih dan dukungan dari berbagai pihak. Seperti apa kemudian strategi dalam membangun prestasi olahraga khususnya di cabang olahraga polo air dan panahan, kita akan memperbincangkannya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada senior polo air dan juga atlet kapten nasional polo air, ada Bang, ya kami sapa Bang, enggak apa-apa ya, Bang Olsen Tiger SAMM. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Olsen. Ya, langsung Bang, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, salam olahraga Bang.
3: Salam olahraga.
2: Jaya. Luar biasa. Baik, dan nantinya kita juga masih menantikan kehadiran satu lagi narasumber kita, Humas dan Publikasi Pengurus Kota Topengkot Perpani Kota Jambi periode 2025-2029, Bang Muhammad Faizal. Nantinya akan bergabung bersama kita. Ya, Bang Austin, selamat datang di RRI Bang. Apa kabar pagi hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah
3: baik,
2: sehat. Luar biasa selamat, ini ya.
3: Luar biasa.
2: Siap.
3: Baik. RRI Pro 1 FM 88,5. Ini sangat menarik saya bilang, karena mengupas cabur-cabur yang ada khususnya di Provinsi Jambi. Kami khususnya dari kamilah akuatik, dari cabur akuatik. Akuatik, terima kasih kami sudah diundang ke RRI RRI.
2: Iya, karena ini memang akuatik khususnya polo air ini punya potensi yang cukup besar ya Bang, ya untuk membawa ataupun mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional, dan juga kayaknya skop internasional juga mulai ini ya berbicara ya, bisa berbicara seperti itu ya Bang ya. Baik, dan bicara terkait membangun prestasi olahraga Jambi, kita pengen tahu gambaran terlebih dahulu Bang, seperti apa sih kondisi dan juga perkembangan olahraga polo air di Provinsi Jambi, seperti apa sepengamatan dari Bang Olsen?
3: Terima kasih Mbak Tati. Boleh saya cerita sedikit, polo air ini adalah subcabur dari akuatik. Di akuatik tuh ada beberapa cabur. Kebetulan kita Provinsi Jambi ini membina cabur renang, polo air, ada loncat indah, ada renang indah, ada open water. Saya juga pernah mengurus di PB-nya, PB Akuatik di Limpusan. Kebetulan di cabur polo air sendiri, kita khususnya Provinsi Jambi, khususnya Provinsi Jambi ini boleh dikatakan kita itu tidak pernah, boleh dikatakan tidak absen untuk mendapat menyumbang medali untuk Provinsi Jambi pada saat PON.
2: Luar biasa absen, ini ya Bang ya.
3: Tidak absen, baik. Terakhir kita PON di Sumatera Utara, PON keberapa saya lupa, PON keberapa ya Sumatera Utara, terakhirnya tahun 2024 kita mendapat medali perunggu cabur polo air di Sumatera Utara. Alhamdulillah. Ya, kalau saya bicara kalau permasalahan untuk pembinaan, untuk atlet, karena regenerasi kita sangat bagus sekali. Kita dari zaman dulu, zamannya kita tahun-tahun kita polo air ini sudah mulai membina zamannya tahun 80-an. Kalau zamannya itu ya ada yang bawa polo air ke Jambi ini Pak Legend saya, Pak Raja Nasution, itu dia yang bawa akuatik lah, khususnya Bangkokat akuatik ke Jambi tahun 80-an. Berkembang dengannya waktu, beliau membina, kita mulai ada progres, ada masuk mulai tahun 85 89 kita udah mulai ikut ke PON, Kita tahun 92 malah kita Provinsi Jambi kita pernah menjuarai ASEAN Open. ASEAN Open itu tahun 92 di Thailand. Di Thailand tahun 92 kita menjuarai, mendapat medali emas kita di situ.
2: Luar biasa nih, Bang.
3: Di situ ada, pada saat itu ya ada Singapura. Singapura ini boleh kita katakan cabur pola airnya yang sangat kuat di Asia Tenggara.
2: Iya.
3: Ada Singapura, ada Thailand, Hong Kong, Asia, ASEAN, pokoknya ASEAN. Terus plus dari ASEAN itu ada Guam. Ada Hong Kong. Ada Korea.
2: Korea.
3: Alhamdulillah ya kita mendapat medali emas pada saat itu tahun 92. Tahun 92 di Thailand. Terus berkembangnya dengan waktu karena kalau sekarang kondisinya kita sudah ada putra-putri ya. Zaman pada saat
2: zaman
3: itu.
2: Zaman dulu?
3: Belum.
2: Oh, belum.
3: Belum. Ya belum zaman dulu ya pada saat itu masih kita di masih di Eropa lah masih ada putri. Kebetulan waktu itu saya pernah juga satu tahun saya latihan di Yugoslavia. Yugoslavia mungkin
2: sedang ngecap luar negeri nih Bang ya.
3: Iya. Mungkin masih ingat negara yang pesat Kroasia, Serbia itu negara yang sudah pecah sekarang. Nah, dulu saya latihan di sana pernah zaman tahun 90 saya di sana
2: tahun
3: latihan.
2: 90-an ya.
3: Saya latihan di sana. Tapi pada saat itu bawa nama Indonesia nih. Kita ada beberapa sama teman-teman dari daerah lain. Pada saat itu kepengurus saya lupa Pak Ginanjar atau Pak Arahardi Ramelan dulu. Ketua PB.
2: Zaman itu ya, Pak.
3: PB Akbatik zaman itu. Memang kita zaman itu ketua pada saat kepengurusan itu PB Akuatik itu mereka atlet-atlet yang potensi ditaruhnya di luar negeri untuk artinya untuk menimba ilmu di sana untuk mengembangkan supaya lebih banyak kompetisi artinya kan. Terus balik kita ke Jambi lagi, khusus Jambi. Jambi. Jadi di Jambi sendiri atlet-atlet kita banyak sih latihan di Kota Baru, di Kota Baru. Intern mereka pagi sore. Ya, itu saya tadi sempat kita ngobrol-ngobrol tadi sebelum kita live ini kan saya bilang ya harusnya dari induk dari cabur organisasi ini kan cabur ini adalah KONI. KONI itulah yang harus membenahi organisasi-organisasi yang ada di khususnya Jambi.
2: Yang dinaungi dia ya.
3: Yang dibawa ya induk cabur-cabur ini kan menginduk ke dia gitu. Harusnya dia benahi. Kalau secara teknis secara ini ya artinya kawan-kawan yang membina yang selaku pelatih atau itu mereka solid tetap apapun ceritanya apapun kepengurusannya tidak bagus pengurusannya mereka akan tetap. Yang kita sayangkan ya pengurus ini cuman apa ya saya bilang itu dia cuman nama aja, cuman pengen tampil aja.
2: Seperti itu
3: yang ada saya ini mau, yang ada. Ya kalau kita bicara olahraga, kemajuan olahraga itu tidak lepas dari anggaran dana. Kalau dananya tidak ada, bagaimana kita mau membina? Karena atlet ini perlu ikuti kompetisi, pertandingan. Semakin banyak dia bertanding, semakin banyak ikut kompetisi, dia akan semakin masak. Nah, tidak terlepas dari itu juga mereka harus dipenuhi asupan suplemennya, gizinya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau pengurus atau hanya mengharapkan kalau kita bilang yang ada di APBD
2: anggaran
3: yang ada APBD saya rasa tidak cukup.
2: Apa yang sebaiknya dilakukan Bang oleh pengurus KONI baiknya ini
3: itu dia yang menarik itu yang menarik itu yang sangat menarik saya bilang yang sebaiknya kita mencari pengurus itu ya jangan fokus sama anggaran yang ada di APBD. Artinya dia bisa mencari sumber dana atau anggaran dari luar. Ya.
2: Dimungkinkan kerjasama misalnya dengan menggandeng perusahaan-perusahaan, bentuk-bentuk sponsorship seperti itu, tapi dalam hal pembinaannya bisa?
3: Bisa.
2: Di luar kompetisi gitu?
3: Bisa. Hmm. Bisa, banyak itu. Jadi ini mencakup seru. Makanya kalau itu saya maunya tandemnya ke cerita itu sama Koni gitu kan. Kita balik ke cabur pola air lagi. Ini kita kupas
2: disimpan dulu gitu ya, Bang ya. Nanti saat akan dikeluarkan ya, silakan.
3: Jadi khususnya di akuatik ya, itu tadi saya bilang kalau pengurusnya masih mengharapkan anggaran yang ada itu ya sampai kapanpun olahraga tidak bakal maju. Karena olahraga itu tidak terlepas dari anggaran. Kalau anggarannya ada, mungkin itu dulu kita sepakat ya, saya. Kalau saya sepakatnya di situ. Kalau tidak ada anggaran, artinya susah kita untuk mengikuti kompetisi.
2: Siap. Baik. Tadi Bang Olsen sempat menyampaikan bahwa ini olahraga polo air ini punya perjalanan yang cukup panjang di Provinsi Jambi mulai sekitar tahun 80-an dan sampai saat ini sudah 2026. Seperti apa masyarakat sendiri dengan polo air ini seperti apa, Bang? Memang sudah ketertarikannya cukup tinggi sehingga untuk mendapatkan bibit-bibit calon atletnya yang potensial gitu cukup bisa dibilang bukan hal yang sulit atau seperti apa? Masih agak susah untuk menjaring bibit-bibit untuk polo air ini, Bang?
3: Jadi kalau kita bicara polo air ini kan bukan olahraga masyarakat, bukan olahraga yang familiar seperti sepak bola atau olahraga yang lain. Mungkin Mbak sendiri mungkin masih bingung ya, polo air ini apa?
2: Masih belum terlalu familiar mungkin
3: belum
2: masyarakat
3: familiar,
2: ya.
3: Familiar, gitu.
2: Kalau renang apa? Gitu, oh ya renang gitu. Kalau
3: jadi,
2: pola air
3: itu pola air ini ya olahraga yang mainnya di kolam renang.
2: Iya.
3: Ada sih yang kalau kita bilang apa ya? Yang di laut ada namanya polo air apa ya namanya?
2: Selu. Ada juga ya di laut ya.
3: Ya, tapi tetap dibuat apanya line-nya, tetap dibuat line-nya itu olahraga

0: seperti sepak bola.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kalau main polo air, kalau bicara bibit, kalau bibit saya rasa khususnya kita di Jambi ini, selagi kita ya selagi kita masih mau mencari, karena atlet-atlet renang itu kan banyak, kita bisa, nggak ada masalah. Cuman terkendalanya tadi ketika mereka sudah siap untuk kompetisi, siap untuk berkompetisi, itu yang kita kendala. Terkendalanya kendala masalah keuangan kita,
1: anggaran
0: untuk,
1: ya,
0: anggaran untuk untuk dia berangkat.
1: Iya.
0: Kalau balik lagi ke polo air, polo air kan jumlah pemainnya itu 7 sekali main, 7 7 orang. Jadi saya ceritanya kesana kesini nggak apa ya,
1: karena mana
0: 7 orang, 1 kiper, 6 pemain, 6 pemain plus 6 pemain cadangan.
1: Iya.
0: Plus 6 pemain cadangan. Bedanya sama sepak bola, polo air ini bisa setiap kali berganti. Kalau setiap kali, setiap artinya setiap ada break atau ada gol atau apa, pemainnya boleh diganti, boleh diganti. Jadi yang sudah keluar
1: masih
0: masuk
1: bisa, masuk
0: masih
1: ya?
0: Bisa, masih bisa. Cuman ada pelanggarannya, kalau sudah 3 kali pelanggaran dikeluarkan, dikeluarkan sama wasit, artinya tidak boleh ikutin kompetisi kembali. Itu bedanya. Terus menentukan pemenangnya, yang memasukin bola sebanyak mungkin ke gawang lawan itu.
1: Oh, ini hampir sama ya sepak bola juga ya?
0: Sama kayak basket. Cuman bedanya sepak kita ada waktu penyerangan.
1: Berapa biasanya ini waktu permainannya itu biasanya?
0: Kalau waktu permainan kalau ini 8 menit ya.
1: Oh, 8
0: menit. 8 menit bersih gitu. 8 menit bersih kali 4.
1: Kali 4.
0: Iya. Artinya setiap menit itu ada istirahat. Ada setiap babak itu ada istirahat 2 menit. Setiap babak ada istirahat.
1: Iya.
0: Artinya kalau saya rata-ratain satu kali game itu, satu kali main itu, satu kali pertandingan, kali pertandingan itu bisa 1 jam. Satu jam, karena satu kali main itu rata-rata sekitar 15 menit 20 menit gitu. Iya. Kalau kita kalikan aja 15 menit kali 4 kan 1 jam.
1: Satu jam.
0: Itu di luar pemanasan, 1 jam. Sama dengan kalau ukuran lapangan, ukuran lapangannya sekitar 20 kali 30 meter, 20 kali 30 meter.
1: Iya.
0: Jadi kalau dibilang capek, ya polo air ini capek karena
1: luas juga ya,
0: 20
1: kali 30 meter.
0: Tidak, kita tidak ada artinya dalam pertandingan itu kita tidak kalau cerita bola setelah selesai ngejar bola kita bisa serat jalan. Kita di situ nggak sudah kita ngejar bola, sudah ngejar apa ataupun kita balik ke tempat kita bertahan defense, kita nggak istirahatnya, saya dalam arti kata kita nggak istirahat, itu kolam itu ukuran minimal kan 2,5 meter.
1: Iya.
0: 2,5 meter kan dalam, jadi kalau kita istirahat tenggelam.
1: betul iya. Kalau di darat kan masih bisa ya.
0: Kalau di darat kita masih bisa
1: istirahat. Tapi kalau di air ini.
0: Nah, istirahatnya kapan?
1: Yeah.
0: Nanti. Setelah kita break atau babak pergantian babak itu istirahatnya.
1: Berarti memang staminanya harus cukup prima ya seperti itu ya, Bang Olsen ya?
0: Iya. Jadi kalau kita bicara ya stamina harus prima karena yang atlet-atlet memang diajarin juga selain dari latihan di air, mereka ada fisik di darat juga, fisik di darat selain dari jogging, jogging terus ada latihan bebannya, katrol semua, karena untuk mengimbangi itu, karena ini kalau saya bilang perpaduan, karena berenang sama bola sama apa ya, gulat deh. Saya bilang karena boleh dipegang.
1: Energinya,
0: kan
1: dipegang, bisa diperebutkan gitu ya,
0: berebut gitu kan, sama bugulat
1: ya, fisik
0: gitu.
1: Juga ya
0: fisik gitu. Artinya memang diperlukan mental yang kuat gitu.
1: Dan kalau di Jambi sendiri di mana tempat untuk latihan polo airnya yang ada Bang biasanya? Ini atau memang hanya dikhususkan untuk atlet saja atau masyarakat yang pengen mulai ikut gabung di polo air seperti apa? Memang khusus untuk atlet-atlet renang yang sudah ini ya dijaring gitu ya.
0: Jadi siapapun yang mau ikut atau menjadi atlet polo air, kita terbuka, boleh, bukan semata-mata mereka yang dari renang. Masyarakat

0: ataupun orang umum atau adik-adik yang mau belajar, mau main pola air, silakan datang. Kebetulan kita latihannya di Kota Baru. Kota Baru di kolam Kota Baru, kolam Kota Baru. Memang dulu awal mulai kolam renang kita kan di sini, Tepian Ratu.
1: Oh iya, sini.
0: Iya, Tepian Ratu. Di situlah berawal cabur akuatik kita. Seiring berjalannya waktu, pada zaman itu kolam kita di sini kan diambil alih sama swasta. Jadi kita dibuatinlah kolam di Kota Baru gitu. Kolam Kota Baru. Ya, di situlah kita terus membina adik-adik kita yang mau latihan. Juga bola polo air ini kan beda sama bola sepak bola atau apa. Semua bola ya, kalau kita kurang familiar lah, kalau kita mau cari bolanya di toko-toko spot atau olahraga di provinsi Jambi, saya rasa
1: nggak susah ya,
0: nggak ada jualnya. Kalau di Jakarta ada. Jakarta
1: memang khusus ya bang ya, pesan khusus seperti
0: pesan
1: itu
0: khusus ya. Makanya kita kalau mungkin ada juga ya, kalau kita cerita lari polo air, mungkin ada yang masih bingung polo air ini apa ya. Nah itu tadi, jadi berenang sama bola, masukin bola ke gawang lawan itu. Sekali main 7 orang, cadangannya 6, cadangan 6, satu kiper kan. Sama dengan sepak bola pakai kiper juga. Padahal ukuran gawangnya itu 3 meter lebarnya. Jadi lumayan capek. Kalau saya bilang. Dan juga atlet itu, ya kita menyiapkan atlet-atlet itu harus staminanya lebih dari 1 jam dia harus bisa bertahan. Karena karena kita mengantisipasi kalau seandainya kan draw atau perpanjangan waktu. Jadi harus ada persiapan. Minimal mereka latihan itu, kalau satu kali latihan itu kalau minimal 2,5 jam lah satu kali latihan. 2,5 jam latihannya.
1: Tak kebayang ini, memang benar-benar butuh fisik yang cukup prima dan memang kuat ya bang ya. Karena kalau berenang sebentar saja karena kan capek seperti itu ya. Ini memang harus bisa bertahan seperti itu ya.
0: Karena kita harus berenang bolak-balik ikutin itu, di mana bola kita kejar, di mana bola kita kejar.
1: Baik. Dan bicara terkait pembinaan, apa yang kemudian menjadi tantangan dalam pembinaan atlet-atlet polo air di Jambi ini? Tadi abang sempat menyinggung anggaran ya. Di samping anggaran apa? Karena memang anggaran ini beratnya salah satu kuncinya juga ya. Karena tadi dibilang bahwa untuk butuh stamina yang prima, tentunya suplemen-suplemennya itu bisa dibilang enggak murah seperti itu kan. Seperti apa kalau tantangan selain di samping anggaran?
0: Selain anggaran ya itu tadi, ya kadang kita menghadapin atlet-atlet ini kadang ada yang kita juga tidak sinkron sama orang tua ya, kadang-kadang sama orang tua karena mungkin orang tua yang beranggapan pasti larinya balik-baliknya ke situ juga. Karena orang tua beranggapan bahwasanya anaknya sudah latihan, sudah bawa nama Jambi, tetapi kenapa tidak diperhatikan masalah suplemennya, masalah itu, anggar balik-baliknya ke sana kalau saya lari. Karena kita sampai sejauh ini beda sih sama kepengurusan dulu. Kalau kepengurusan dulu memang pengurusnya betul-betul perhatian sama atletnya. Bagaimana upaya mereka untuk memajukan untuk memajukan cabornya itu, kurangnya di mana, atletnya di mana. Kalau secara teori anak-anak mereka latihan sudah cukup, sudah ini. Artinya kurangnya di mana? Mungkin permasalahan gizi. Gizi. Penuhi gizinya. Artinya ya tugas dari pengurus dan orang tua, memang sebenarnya orang tua berperan juga di situ. Ya kadang-kadang orang tua keterbatasan permasalahan itu. Sementara atlet ini sudah ada sumbangsinya ke pemerintah kita, artinya provinsi Jambi. Artinya balik, kalau sudah ada sumbangsi itu balik lagi ke di mana pengurusnya gitu kan. Kalau sekarang ya saya cerita tadi, kalau sekarang pengurus itu hanya tahu pengen namanya aja gitu. Itu yang saya ingin.
1: Padahal memang ada PR besar ya Bang ya untuk pembinaan polo air ini ya. Ya. Karena sayang prestasi-prestasi yang mungkin sudah sempat ditorehkan kalau tidak dipertahankan bahkan ditingkatkan juga sayang juga
0: sebetulnya. Kiano, ya PR-nya tadi itulah. Ke PR-nya sebetulnya kita dari kawan-kawan pelatih atau atletnya PR-nya mereka hanya membina. Tetapi yang paling penting sekali itu kepengurusannya. Kepengurusannya. Kalau kepengurusannya hanya cuman nama aja pengen sebagai pengurus, yaitu tadi PR-nya baliknya sama kita, yang artinya kita apa nih saya bilang kita seniornya akuatik atau mantan-mantan atletnya gitu, artinya PR buat kita, kasihan lihat adik-adik kita yang sudah tiap hari latihan pagi sore ketika ingin bertanding pengurusnya tidak bisa memberangkatkan karena terkendala anggaran. Ya, kalau ceritanya anggaran cuman balikkan ke anggaran yang ada di apa namanya
1: pemerintah
0: di
1: daerah
0: pemerintah
1: gitu ya?
0: Daerah. Ya, kalau saya bilang kok saya jadi pengurus.
1: Iya. Ini lumayan kritik keras juga ini ya, Bang ya, buat pengurus ya. Baik.
0: Lebih baik mundur saja. Banyak orang lain yang mau.
1: Seperti itu. Baik Bang Olsen, dan juga pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu untuk yang berikut ini.

Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa, masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait membangun prestasi olahraga Jambi. Bagaimana kemudian strategi pembinaan atlet polo air menuju level nasional dan juga internasional? Masih bersama narasumber kita, senior polo air, atlet kapten nasional polo air, ada Bang Osen Tiger SAMM. Ya, Bang Osen, tadi sudah banyak diceritakan terkait bagaimana kemudian perkembangan dan juga kebutuhan-kebutuhan dalam proses pembinaan atlet di Jambi. Di tengah keterbatasan anggaran dan juga fasilitas, bagaimana kemudian strategi untuk cabur polo air ini untuk bisa tetap menjaga dan juga meningkatkan prestasi, seperti apa?
2: Kalau dari kawan-kawan, artinya yang membina, yang melatih, mereka tetap intens motivasi atlet-atletnya, bahwasanya mereka tidak, jangan berpikir ke permasalahan di luar, pokoknya mereka fokus ke latihan dan fokus ke event-event yang ke depan, ke yang akan kita hadapin. Artinya mereka tidak kita bebanin untuk cerita masalah yang lain-lain. Mereka kita bebanin, mereka, kamu fokus aja latihan, nanti yang lain-lain biar kami sama senior-senior yang urus. Mereka intens latihan pagi dan sore. Ya, kalau kita bicara untuk persiapan, mereka sudah punya agenda persiapan. Mungkin 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan mereka ada agenda yang akan dihadapin, mungkin seperti di agenda nasional. Kita juga terakhir sekali ini Jambi. Jambi pernah juga tahun 2011. 2011 kita yang putri pernah kita juara Malaysia Open. Malaysia Open itu kita ngalahkan Thailand Hong Kong, ngalahkan Hong Kong itu di Malaysia. Itu tandingnya di Kuala Lumpur pada saat itu. Jadi kita sering ikut juga event-event yang ada di luar. Artinya selain dari kita ngikutin event yang ada di yang ada sudah diagendakan sama PB Aquatic, kita ikut juga event-event yang di luar. Kayak itu tadi fungsinya kita supaya atlet-atlet kita nih tahu macam mana perkembangan di luar. Jadi mereka bisa ngelihat untuk dibawa balik lagi ke Jambi, bisa mengembangkan lagi situ. Di sana bisa dia ketemu sama atlet-atlet dari negara-negara lain, kan bisa untuk balik ke Jambi, dikembangkan lagi Jambi, kekurangannya apa, minnya anu plusnya apa, jadi bisa kita evaluasi semua di situ. Semakin banyak mereka ikutin event, semakin banyak pengetahuannya.
1: Kalau dalam waktu dekat ini event besar apa yang akan dihadapi nih oleh atlet kita, Bang?
2: Ini agendanya ini ada liga ya, Liga Sumatera, Liga Sumatera, tapi bulannya belum tahu. Liga Sumatera, Liga Sumatera bulannya tapi belum tahu ada Liga Sumatera. Jadi liganya ini dari Liga Sumatera nanti dilanjuti sama Liga Nasional. Ada kita belum dapat juga aturan atau regulasinya bagaimana yang bisa ikut ke event nasional yang macam mana baru belum, itu baru pembahasan aja, baru cerita aja gitu. Cuman sudah diagendakan sih Liga Sumatera.
1: Dan kalau di Jambi sendiri event-event yang bisa menjadi semacam untuk pemanasan atlet-atlet kita itu ada banyak, Bang, atau seperti apa? Atau memang skupnya memang di level nasional, langsung level nasional, atau seperti apa?
2: Itu dia kalau kita bicara itu. Kebetulan kita ini kan olahraga tadi olahraga yang tidak familiar, tidak familiar. Jadi kalau di Jambi sendiri kita tidak ada event. Anak-anak itu kompetisi atau berlatih sesama mereka aja, berkompetisi sama-sama mereka aja, yang kebetulan mereka di satu tempat latihan. Di situlah berkompetisi mereka untuk memulai mengikuti event-eventnya dan latihannya juga di situ. Sesama mereka lah di situ kompetisinya. Kalau yeah. kayak bola kan banyak nih di setiap klub-klub atau apa.
1: Yeah.
2: Kita untuk memulai itu tuh susah karena keterbatasan sarana dan prasarana tadi.
1: Betul.
2: Kita banyak sih yang perlu kita siapin kalau untuk membina cabur pola air. Artinya pertama sekali itu kolam yang ukurannya tadi 30x20. Sudah ada itu, kita mesti ada gawang lagi.
1: Iya.
2: Gawang, bola, bola juga gitu kan. Baru kita siapin atletnya juga kan.
1: Iya.
2: Ya, kalau kita bicara gawang itu, mungkin Mbak Tati sendiri belum terbayang macam mana gawang itu bisa ada
1: di kolam ini ya.
2: Ya, bisa ada di kolam. Ya, mahal sih gawangnya itu, harganya gawangnya itu. Kalau kita sendiri di Provinsi Jambi ini cuma punya satu.
1: Provinsi Jambi.
2: Ya, satu sendarnya gitu. Provinsi Jambi punya cuma punya satu. Itu mahal harganya memang.
1: Iya.
2: Itu kita pun belinya itu sudah lama sekali, tahun 2007 atau 2008.
1: Sudah sangat lama, Bang.
2: Sudah lama. Artinya perlu punya yang baru lah gitu kan. Artinya supaya ya kalau ada barang baru itu kan pasti ada semangat dan atlet-atlet yang melihat barang baru. Kan. Udah lama sih saya 2007-2008 belinya itu. Pada kepengurusan-pengurusan yang lama beli itu.
1: Kalau dari sisi pelatih seperti apa, Bang? Pelatih-pelatih kita.
2: Kalau pelatih-pelatih kita artinya cukup bagus, bagus sih. Karena rata-rata yang ngelatih di Provinsi Jambi ini, ya teman-teman atau adik-adik ini mereka sering mengikuti kompetisi, malah ada yang beberapa kali ikutin main di tim nasional juga. Main di tim nasional juga, ada beberapa kali ikut main tim nasional. Artinya sudah cukup, terus secara administrasinya mereka juga sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pelatih, wasit gitu. Jadi tidak kekurangan lah gitu.
1: Bang, kalau untuk memperkaya kemampuan dari para atlet-atlet kita, ada semacam ini, Bang. Kayak kalau sekolah kan ada studi banding gitu kan, ke daerah-daerah lain yang punya ini ya, potensi yang cukup besar. Dilakukan atau seperti apa?
2: Seharusnya begitu. Tryout namanya, uji coba. Uji coba. Seharusnya begitu. Karena itu tadi balik lagi ke sekarang gitu.
1: Muaranya ke sana ya memang ya, Bang ya.
2: Muaranya pasti ke sana semua. Harusnya begitu. Ya, semakin banyak kita latih tanding, semakin banyak kita uji coba, kita semakin masaan atlet-atlet, artinya semakin matang gitu kan. Apalagi ya, makanya saya tadi saya cerita, kita bawa atlet kita ke luar negeri. Ikut bertanding di sana. Dia melihat pertandingan di sana bagaimana. Biasa sih kalau kayak yang daerah-daerah besar itu, kayak mesti kayak Jawa Barat, Jawa Timur, DKI itu, mereka sering tuh atlet-atletnya ikut di event-event di luar negeri. Karena untuk ya artinya selesai dari dalam, mereka harus melihat event yang di luar gitu kan. Tryout itu, uji cobanya gitu, event-event yang ada di sana yang boleh diikuti sama negara luar gitu kan.
1: Iya, dan Bang Oset kan juga punya pengalaman ya ke luar negeri, ke Yugoslavia gitu, dan juga dari mungkin pengamatan-pengamatan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, apa yang bisa dipetik dari kompetisi di luar yang mungkin bisa dibawa diterapkan di Jambi untuk peningkatan kualitas atlet, Bang?
2: Kompetisi ya, kalau bicara kompetisi, kalau kita bicara kompetisi, kita kebetulan di Jambi belum ada kompetisinya, cuman kalau kita yang kita bisa dapat dari luar itu bagaimana cara mereka berlatih dan cara pelatih-pelatih sana melatih yang ada di sana, kita yang kita terapkan di Jambi gitu. Karena ya kita kayak kalau di Asia ini kan Cina, Uzbekistan, Korea, kayak itu kan mereka lebih bagus-bagus tuh, Jepang gitu. Mm-hmm. Mereka lebih bagus-bagus dari kita. Hampir semua cabur lah kalau kita bicara itu yeah. Cina gitu kan. Cina itu sudah kelas dunia. Ya paling kita bisa adopsi dari mereka itu ya bagaimana programnya, bagaimana mereka latihan gitu ya. Yang bisa kita ambil dari mereka. Kalau kompetisinya ya belum bisa karena mereka yeah. kompetisinya boleh dikatakan setiap hari itu, setiap minggu itu ada kompetisi di setiap daerah itu.
1: Iya. Yeah. Dan memang untuk menggelar kompetisi itu juga kembali lagi baliknya ke anggaran ya, biayanya yeah. cukup besar juga yeah. ya. Lawang untuk latihan saja cukup besar seperti itu ya, Bang ya. Apalagi untuk sebuah kompetisi seperti itu ya. Bang. Tapi itu bukan hal yang tidak mungkin ya, Bang ya, ke depannya ya dilakukan.
2: Kalau bicara hal yang tidak mungkin, saya rasa bisa. Mm-hmm. Ya, selagi didukung sama pemerintah daerah dan mm-hmm. kepengurus-pengurus kita yang yeah. artinya pengurus yang memang betul-betul mau mengurus.
1: Mm-hmm. Suara para pelatih ini ya, Bang.
2: Iya.
1: Iya. Baik, dan untuk target prestasi ke depan apa ini, Bang? Dalam yang waktu dekat.
2: Jelas apa, kalau ya, jangka panjang kalau bicara target kita target utama pertama kali itu kan target kalau kita provinsi ini targetnya di PON ya. Mm-hmm. Target di PON kalau yang dalam jangka dekat ini ya kita harus juara gitu. Mm-hmm. Di apapun eventnya kita harus juara mm-hmm. gitu. Ya minim sekali kita pulang itu harus bawa medali gitu.
1: Yeah.
2: Jangan pulang nggak bawa medali kan gitu. Mm-hmm. Ya kita pertanggungjawaban kita sama pemerintah daerah juga artinya yeah. kita sudah bawa apa nih uang masyarakat Jambi kita yeah. pakai untuk mengikuti event, pertanggungjawabannya mm-hmm. apa gitu kan.
1: Ada semacam tanggung jawab moral juga ya Pak ya.
2: Khususnya ya pasti itu. Ya beban buat pelatih-pelatih yeah. karena begitu dia membawa atlet-atletnya mengikuti yeah. event itu pasti dia beban kalau mm-hmm. tidak pulang tidak bawa medali artinya laporannya ke KONI yeah. gitu kan apa mm-hmm. gitu.
1: Dan satu sisi persaingan di luar sana juga luar biasa juga ya Bang ya.
2: Betul. Mm-hmm. Karena kita tahu sendiri dengan kayak daerah-daerah Jawa situ mereka yang punya yang sudah kompetisi daerahnya sudah jalan kompetisi mm-hmm. daerah artinya kompetisi daerah jalan artinya dengan anggaran yang ada kan mereka jalan kompetisi yeah. daerah karena kayak Jawa Barat DKI yang besar besar mm-hmm. itu dia kompetisi daerahnya sudah jalan mm-hmm. karena ada kolamnya kan banyak
1: yeah.
2: kolamnya banyak dan sarana dan prasarannya ada mm-hmm. terus ditunjang lagi ya tadi saya bilang balik lagi anggaran kan kalau mm-hmm. anggarannya mereka ada kompetisinya sudah jalan mm-hmm. kita yang memang belum ada kompetisi di daerah kita mensiasatin mereka yang punya anggaran besar kayak gitu kan ya balik-balik bagaimana kita mensiasatin semangat juang tadi untuk daerah tanggung jawab kita untuk daerah kita semangat juang yang kita tanamin sama atlet-atlet kita
1: yeah.
2: ya kita pun dengan daerah yang ya Jambi ini kalau dibilang daerah kecil sih tidak kita yeah. potensi kaya raya di Jambi yeah. ini SDA kita banyak sekali
1: yeah. Ya. Baik, Bang Olsen, sebelum kita tutup, apa ya. Yang disampaikan, pesan-pesan apa nih yang disampaikan kepada masyarakat, KONI juga, pemerintah dan semua pihak lah, bagaimana kemudian untuk prestasi polo air di Jambi bisa semakin moncer, ibaratnya seperti itu ke depannya. Silakan.
2: Terima kasih Mbak. Ini ya semacam apa nih buat kami lah ya mantan-mantan akuatik nih kan artinya untuk adik-adik yang masih berlatih sebenarnya berjuanglah terus semangat kita jangan lihat Jambinya kita lihat bagaimana perjuangan kamu akan berhasil itulah yang bisa kita kasih buat Jambi tuh kalau pemerintah daerah saya rasa pemerintah daerah sudah sangat perhatian untuk cabur-cabur ya krusial sekali saya rasa ya pengurus lah artinya mereka yang sangat bersentuhan sekali sama caburnya itu bagaimana dia para pengurus ini bisa apa saya bilang Ya, jadi ya bisa mengikuti adik, supaya adik-adik ini, atlet-atlet ini bisa mengikutin di mana event itu bisa diikutin. Karena outputnya kan keluarannya nanti mereka bisa di pon, bisa juara gitu. Kalau kita tidak mengikutin itu, bagaimana kalau tuntutan hanya menuntut aja kita juara?
1: Seperti itu, Pak, ya.
2: Yeah.
1: Tapi tetap optimis ya, Bang, ya, untuk Polo Air Jambi ya, Bang, ya.
2: Tetap optimis, karena saya tahu teman-teman yang ngelatih dan atlet-atlet itu mereka para petarung semua, itu pejuang semua. Semangat mereka semua.
1: Siap. Baik, terima kasih Bang Austin Tigar sudah berbagi banyak informasi untuk para pendengar kita, dan mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa semakin memperkuat sinergi ya dari seluruh pihak. Siap. Demi prestasi Polo Air yang semakin gemilang. Siap. Untuk Provinsi Jambi tentunya. Siap. Dan pendengar, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam Dialog Jambi Menyapa, membangun prestasi olahraga Jambi. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera iJambi. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Ondeti. Ada Benedi Fajar. Benedi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini tanggal 6 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bungo. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci. Selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 94%. Arah angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas serta hotspot tanggal 6 Agustus 2026, data dari pukul 6 hingga 23 WIB terdapat 57 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 22 titik panas, Kabupaten Sarolangun 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Batanghari 3 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Tebo 5 titik panas, dan Kabupaten Merangin 7 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Sebaiknya kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Sebaiknya kamu tahu. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi. Halo RRI, kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi Jambi pagi ini ya. Untuk Anda yang mau bergabung untuk melaporkan terkait kondisi dan situasi ataupun hal-hal yang perlu Anda sampaikan ke RRI, dipersilakan di 0811 6707 8850. Seperti info yang satu ini, yang mana kepolisian daerah Jambi saat ini tengah mengusut kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2026 yang melibatkan sejumlah oknum polisi. Nah, sejauh ini ada dua orang oknum polisi yang diamankan karena diduga terlibat dalam kasus tersebut, yakni Brib 2 MD dan Brib KY. Keduanya bertugas di Polda Jambi. Sebelumnya pengaduan terkait dugaan penipuan tersebut diterima bidang profesi dan pengamanan Polda Jambi pada 3 Agustus 2026. Nah, berdasarkan pendataan sementara, terdapat 12 orang korban yang berasal dari masyarakat maupun anggota Polri. Sementara itu, total kerugian material masih dalam proses pendataan oleh tim Bid Propam Polda Jambi. Modus yang diduga dilakukan kedua terduga pelanggar adalah menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi calon anggota Polri dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan. Nah, saat ini Brib 2 MD dan Brib DAY telah diamankan oleh Bid Propam Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan kode etik profesi Polri. Secara paralel, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi juga tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan keduanya. Kedua personil tersebut diduga melanggar pasal 10 ayat 4 huruf G Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Polda Jambi juga menegaskan akan menindak tegas setiap personil yang terbukti melakukan pelanggaran, baik melalui mekanisme disiplin, kode etik profesi maupun proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kabid Hukum Polda Jambi Kombes Polisi Arlan Munaji menyampaikan bahwa institusinya tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan yang mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya dalam proses penerimaan anggota Polri. Satu informasi, Polda Jambi usut laporan dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri dan dua oknum polisi diamankan.

0: main game terus? Belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu, ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
5: Woi, woi, Bu. Ngapo kamu kok? Ngapo Ibu akan sampah di sini? Kok bahaya kok, Bu?
6: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo? Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tu.
5: Aduh, Bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini kok, Bu? Iko kok di bawah tiang sutet bahaya, Bu. Aduh.
6: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu ai? Dak ngerti ni anakku, Pak.
5: Membakar sampah di koko, bahayanya lu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana koko?
6: Oh, macam tu, Pak Iyo. Baru tahu pula aku, Pak.
5: Iyo, Bu. Apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi towel koko. Nah, itu lebih bahaya lagi. Kanon apa? Towel itu bisa lupo. Semua orang mati lampu.
6: Tapi Pak Yo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
5: Aduh.
6: Amonian bahaya, Pak.
7: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di edisi hari ini, kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini harus berakhir. Anda juga harus undur diri menemani Anda semua ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menyambut akhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Oke, Prof, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah bersama untuk bincang siang Pro 1 RRI Jambi di Indonesia Sehat kali ini. Kami sudah bersama ini dengan narasumber kita untuk obrolan siang hari ini terkait dengan menyusui awal kehidupan berkelanjutan. Nah, loh, itu penting banget ternyata ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami sudah bersama ini dengan narasumber untuk Indonesia Sehat kali ini, ada Dr. Yoza Franola, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jambi. Assalamualaikum Dr. Yoza.
1: Waalaikumsalam Bu Suci.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Ini dokter spesialis anak ya?
1: Iya.
0: Prakteknya tuh di 3 rumah sakit, Masya Allah. Saya bilang tadi, wah, semoga Dr. Yoza tetap sehat walafiat ya.
1: Amin.
0: Karena harus mendatangi pasien begitu ya, melayani pasien anak-anak pula begitu ya.
1: Anak-anak.
0: Sejak tahun berapa nih Dr. Yoza praktek di spesialis anak ini?
1: Sejak tahun 2018.
0: 2018 sudah lama banget ya. Pasti ada suka dukanya begitu ya, melayani yang namanya pasien anak. Bukan anaknya saja yang harus ditenangkan, ibunya malah lebih parah gitu ya ceritanya ya.
1: Betul sekali.
0: Bisa cerita sedikit nggak suka dukanya dari 2018 itu, Dr. Yoza?
1: Ya betul sekali Bu Suci. Kalau sebagai dokter anak ini emang kita nih menangani pasien itu bukan satu tapi bisa dua, bisa tiga. Nah, sudah itu kadang-kadang lebih untuk meyakinkan orang tua. Sekarang ini media sosial media itu sangat-sangat banyak informatif. Nah, kadang-kadang kalau kita memberi edukasi, suka agak mengkonfirmasi nih, mama, papa itu, dok, tapi di Google bilangnya ini, tapi di ChatGPT ngomongnya gini, nah seperti itu. Itu harus lebih sering-sering menjelaskan seperti itu ke meyakinkan orang tua.
0: Ah, dokter nggak cocok dok, gitu ya. Itu di situ begitu katanya, gitu ya. Betul, itu dokter itu. Ini, gitu ya. Karena dokter banyak juga yang kemudian viral, gitu ya, di media sosial. Betul. Jadi itu juga menjadi salah satu rujukan ya.
1: Rujukan, iya. Makanya sekarang tuh memang harus orang mencari itu ke media sosial ya Bu ya. Nah, yang jadi antara media sosial ini kan pedang
0: bermata dua.
1: Bijak-bijak lah bermedia sosial.
0: Iya. Karena memang kadang-kadang ya, anak panas langsung. Bukan langsung pergi ke dokter gitu ya. Betul. Langsung buka, ini apa sih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau melihat seperti itu fenomena yang terjadi sekarang, Dr. Yoza, benar harus ke dokter dulu atau ke Mbah Google dulu gitu sebenarnya ya.
1: Itu yang lebih ingin juga saya mengingatkan kepada ayah bunda di rumah. Kalau sebenarnya itu sudah ada panduannya sendiri. Itu dibuat pemerintah sudah dari zaman 1990 buku KIA. Buku PING atau buku KIA atau kadang-kadang dibilangnya buku posyandu. Sedangkan pada itu tuh yang dibuat pemerintah itu merupakan panduan. Panduan untuk ayah bunda di rumah apa yang harus dilakukan terhadap keadaan emergensi. Termasuk menyusui atau anak demam, anak diare, anak sesak, apa yang dilakukan ada di buku. Kita kebiasaan kita nih jarang membaca.
0: Iya betul. Nah, betul.
1: Saya sendiri
0: sukanya nonton sekarang.
1: Betul. Kalau saya sendiri kalau dapat pasien ditanya buku KIA-nya mana Bu? Enggak dibawa. Sudah tuh apa? Diisi Dok. Lengkap imunisasi. Padahal di dalam buku KIA itu ada selain berat badan, tinggi badan, lingkar kepala tuh pertumbuhan, ada perkembangan. Yeah. Anak segini sudah bisa apa? Umur segini sudah bisa apa? Itu sampai 6 tahun.
0: Oh, 6 tahun.
1: Nah,
0: okay.
1: Gitu.
0: Jadi sebenarnya sudah lengkap.
1: Sudah di lengkap
0: buku itu.
1: Di pemerintah, betul.
0: Oh, tapi lebih senang cariin di
1: Google.
0: YouTube-nya apa gitu ya?
1: Betul.
0: Ya, itu fenomena yang terjadi sekarang gitu ya. Tapi memang masif banget kan ya di 2000-an, boleh dibilang 2020-an ya. Ini masif banget begitu ya.
1: Iya,
0: apalagi di sekarang-sekarang ini sudah mulai banyak kemudian tenaga ahli kesehatan yang memanfaatkannya begitu. Betul. Ya, berbagi begitu. Ternyata juga ya apa namanya, kata orang beda anak beda juga masalah. Nah, begitu ya.
1: Betul, betul
0: ya
1: kan? Sekali.
0: Apa keluhannya ya? Betul. Mungkin di
1: kembar pun bisa beda. Oh. Walaupun keluhannya sama-sama demam tapi ya.
0: Penanganannya?
1: Penanganannya suka beda anaknya. Ibu pasti ibu-ibu yang punya anak kembar pun bisa. Yang satu sukanya ini cara minum obatnya atau cara makannya juga pasti berbeda.
0: Oke. Jadi sejak 2018 menjadi dokter spesialis anak ini punya suka duka yang luar biasa ya. Tapi di akhir-akhir belakangan ini media sosial menjadi saingan dari dokter ya, bukan hanya dokter anak ya.
1: Betul.
0: Kayaknya begitu, karena memang selain di sana ada Mbah Google yang tinggal bisa kita tanya begitu ya, apa yang menjadi keluhan, juga ada tayangan-tayangan dari para dokter itu sendiri.
1: Konten kreatif, ya. Jadi ya kan? Kita juga tuntutan zaman ya untuk membuat konten kreator, tapi lebih disarankan untuk materinya adalah edukasi. Nah, yang gitu. Kita harus membuat materi-materi edukasi yang kadang-kadang kita suka di kami dari anggota IDAI itu suka disarankan untuk dari IDAI pusat atau tiap anggota ini lagi viral atau benar tidak apa yang disampaikan dokter ini. Nah, gitu. Karena
0: jadi
1: kita tetap
0: diskusikan
1: dulu karena kita sebagai edukator harus menjelaskan tuh tetap berdasarkan ilmu.
0: Berdasarkan ilmu. Oke. Karena memang apa namanya, namanya kesehatan tuh jangan dicoba-coba gitu. Betul. Ya. Apalagi untuk anak-anak gitu ya, Dok ya.
1: Betul sekali.
0: Katanya tuh untuk anak coba-coba. Oke. Baik, kita masih ngobrol nih pendengar. Anda ingin bersama kami, ini kebetulan karena narasumbernya dokter ya, dokter spesialis anak, Dr. Yulza Franola SP anak. Silakan Anda bisa bergabung ya. Kalau enggak mau langsung bisa di WA begitu ya, di 0811 67078850. Untuk Anda yang mungkin punya permasalahan terkait dengan pola asuh anak atau anak-anak yang sedang sakit dengan apapun begitu ya, bisa bersama kami di 0811 67078850, di 0811 67078850. Silakan saja untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi di Indonesia Sehat kali ini ya. Ada Dr. Yulza yang nanti bantu menjawab. Karena nih kita akan ngobrol terkait dengan menyusui awal kehidupan berkelanjutan. Banyak juga nih yang punya permasalahan terkait dengan menyusui nih, Dok. Karena kan ada juga ya yang ibu sudah melakukan perawatan begitu, tapi pas anaknya lahir enggak bisa memberikan ASI. Nah, itu seperti apa sebenarnya kalau anak tidak diberikan ASI itu, Dok? Mungkin di awalnya, silakan.
1: Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, ASI is the best. Itu tetap moto kita.
0: Oh iya. Okay.
1: Karena apa? Ibu-ibu yang menyusui itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kalau bagi saya seperti itu.
0: Yeah.
1: Kita selalu menekankan gitu. Karena apa? Tidak punya modal. Dan kapanpun bisa.
0: Bisa ya. Nah,
1: karena kalau sudah susu formula harus beli berapa kaleng tuh sebulan, berapa kaleng seminggu. Sesudah tuh harus ada air panas, nyiapin dulu. Nah, kalau ASI
0: tinggal langsung, kasih aja gitu ya, nggak perlu persiapan.
1: Sangat disayangkan bila ibu-ibu yang sebenarnya bisa menyusui tapi dia tidak mau menyusui. Nah, secara anatomi, secara itu kan takut ya, takut payudaranya kendor. Padahal sebenarnya kalau dengan ASI justru bentuk payudaranya dengan tambah bagus. Nah, juga apa yang banyak sekarang tuh ibu-ibu muda itu banyaknya apa, tidak keluar. Nah, itu setiap kita menolong persalinan, kalau dari kalau di rumah sakit operasi tetap didampingi dokter anak ya. Nah, jadi kalau kita suka melakukan saat lahir, melakukan inisiasi menyusui dini, itu bonding pertama kali antara ibu sama bayi. Nah, apakah hari pertama itu sudah langsung keluar ASI? Sebagian ibu ada yang langsung keluar, tapi secara teori ASI itu keluar di sedikit-sedikit di trimester ketiga ya. Fullnya, bagusnya ASI dikeluar di 70 jam setelah dia melahirkan.
0: Oh, 72 jam berarti 3 hari ya?
1: Hari kedua ketiga.
0: Hari
1: ketiga. Makanya tapi sebenarnya hari pertama ada. Kita sering menekankan kalau ibu melahirkan tidak boleh pakai pampers, karena yang kita pantau adalah urin, pipisnya.
0: Pipis si anak.
1: Hari pertama sekali, hari kedua dua kali, hari ketiga tiga kali, hari keempat itu 6 kali. Artinya ASINYA cukup.
0: Jadi gitu begitu lahir nggak boleh pampers ya?
1: Disarankan gitu. Karena kan kalau pampers kita nggak tahu, nggak bisa kita ngitung berapa kali tiba-tiba basah aja.
0: Iya benar.
1: Nah sudah itu apa? Teknik menyusui. Teknik menyusui itu sangat sangat penting. Kadang-kadang bukan sekedar lengket dia ngisap enggak. Apa kelebihan menyusui itu? Satu, ibunya tenang, bayinya tenang. Posisi kita rileks. Ada fase istirahatnya. Menyusui itu bagi kita di antara riweh dan itu rumah tangga
0: sakitnya gitu ya. Baru lahiran masalahnya.
1: Kadang-kadang posisi yang salahnya itu kebanyakan itu 60% sampai 70% itu udah posisi menyusui, perlekatan. Kepengennya mau nodor aja.
0: Susah banget gitu ya seringnya ya.
1: Perut ibu kan masih besar, terhalang perut padahal sebenarnya. Kalau kita menyusui satu, duduknya nyaman dulu. Cari posisi nyaman.
0: Berarti ibunya dulu harus siap, harus tenang, nyaman gitu ya.
1: Nah, sudah tuh baru kita gendong. Gendong dulu, cari lagi posisi nyaman gendongnya. Setelah itu baru memposisikan bayi dengan posisi yang benar untuk menyusui. Jadi jangan langsung nyodorin kepala ke puting ibunya gitu. Karena yang itu jadi sesudah bayinya ngisap baru kita ganti posisi, kesel bayinya, lepas gitu. Sensitif, kalau lapar itu kan sensitif.
0: Betul. Ku gebuk kayak mama nih kata deh.
1: Nangis kan dia kesel. Nah, gak mau lagi nyusu tuh.
0: Jadi nyaman dulu ibunya. Terus baru setelah nyaman ibu, bayinya lagi yang posisinya nyaman gendongnya, baru menyusui.
1: Nah, terkait yang ASI itu belum keluar ASINYA. Memang benar ada, tapi emang tidak sebanyak yang nanti usia 3 sampai 5 hari. Kenapa? Lambung bayi baru lahir itu baru sebesar kacang almond nih. Jadi makanya
0: memang dikit banget lah ya.
1: 2 jam sekali atau sesuka bayi. Intinya tuh sebenarnya bayinya minta kita kasih. Kalau bayi nangis kita lihat ada yang basah, bajunya nggak nyaman, semuanya nyaman. Kalau semuanya bagus, berarti dia lapar. Baru kita susui. Sudah. Tapi kalau 2 jam dia tidak minta, harus dibangunkan.
0: Cuman kalau kan seringnya dipisah tuh, kalau kita melahirkan di rumah sakit ya bayinya kan dipisah tuh, gimana tuh?
1: Kalau bayi itu dipisah saat 6 jam pertama. Berikutnya rawat gabung.
0: Kita nggak kelamaan dia 6 jam itu nanti dia lupa gitu sama puting ibu.
1: Enggak. Jadi
0: memang prosedurnya tuh 6 jam.
1: Karena kita observasi. Jadi kebanyakan gini, bayi lahir saat di kandungan dia tidak paru-parunya tidak berfungsi. Karena kan lewat plasenta. Saat plasenta dipotong barulah dia nangis. Barulah paru-parunya berfungsi. Nah, itu adaptasi paru-paru itu dalam sebenarnya bisa 24 jam, tapi dalam 6 jam itu masa kritikal. Tiba-tiba bisa sesak. Karena apa? Paru-parunya yang adaptasi belum bisa beradaptasi. Makanya sangat penting bayi lahir langsung nangis, itu sangat penting.
0: Iya. Kalau dia ketawa aneh gitu ya.
1: Harus nangis. Dokter anaknya takut kalau dia ketawa.
0: Ngapain nih?
1: Jadi itulah tahapan-tahapan kenapa harus menyusui itu. Kalau kadang-kadang kalau digendong juga digendong itu bonding perlekatan ke karena bayi belum bisa melihat. Betul. Melihat jelas tuh usia 3 bulan jadi dia tahu ibunya tuh dari raba sama bau dari dan suara ibunya. Jadi kalau menyusui

0: misalnya menyusui, kadang-kadang pakai susu formula yang sebenarnya ibunya bisa dengan ASI, kadang-kadang susu formula bisa siapa saja. Bonding antara ibu sama anaknya sudah tuh, kadang-kadang susu formula anaknya bisa megang sendiri, ibunya nggak bisa nih apa memberikan stimulasi-stimulasi saat menyusui. Nah itu kan penting untuk perkembangan otak sama perkembangan psikososial anak itu.
1: Jadi kata Dr. Yoza tadi di awal, beruntunglah orang-orang yang bisa menyusui anak-anaknya, betul, begitu ya. Anugerah terindah banget ya, ya karena ekonomis, betul, ya kan, murah meriah begitu ya, nggak buat kita capek ya. Apalagi ini juga menjadi pelekatan antara ibu dan anak ya, bukan hanya secara fisik tapi juga emosional ya, dok ya. Nanti kita ngobrol lagi ya, dok. Siap, ya. Kayaknya asik banget nih ngobrolin terkait ini karena memang dunia perempuan banget. Anda yang ingin bergabung mendengar silakan ya, bisa di WA atau bisa di nomor telepon 0811-6707-8850, 0811-6707-8850. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Indonesia Sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah.

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, kepada masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi dibincang siang untuk Indonesia Sehat hari ini, ngobrolin terkait dengan menyusui. Ini merupakan awal kehidupan berkelanjutan karena memang ternyata ini adalah investasi dunia akhirat begitu ya, untuk bisa membuat anak-anak itu sehat walafiat. Karena begitu seorang bayi lahir, yang harus diberikan itu adalah ASI, begitu ya, dok, karena nggak boleh dikasih teh, kopi, apalagi gitu ya. Yang terbaik adalah ASI. Dokter Yoza bilang tadi ASI is the best, ya, murah, meriah, gampang, pokoknya asiklah begitu ya untuk seorang ibu sebenarnya. Tapi ternyata begitu kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi begitu bayi lahir. Kok gak keluar-keluar nih gitu ya. Tapi ternyata Dr. Yoza nyelasin tadi 3 hari lah ya waktunya ya untuk kemudian nanti, bisa keluar banyak begitu. Karena ternyata apa namanya, lambung ya,
1: lambung bayi.
0: Cuma segede
1: Kacang almond
0: tuh kecil banget kan ya, lebih gede ruas kelingking kita ya dibanding kacang almond tuh gepeng banget kan. Dan itu adalah kebutuhan bayi yang baru lahir. Jadi tidak dianjurkan untuk buru-buru ngasih Pampers ya buat bayi ya, pembalut ya, daripada repot katanya gitu ya, nanti ganti-ganti. Nggak boleh ya, nggak dianjurkan ya.
1: Sebenarnya bukan tidak boleh atau tidak dianjurkan, karena kita susah menilainya. Karena kan misalnya kalau ibunya pengalaman dengan ASI sih nggak jadi masalah. Ada pipisnya, ada hari ini sekali, hari ini dia tahu, tiap bentar dicek.
0: Ya, kepipisnya juga sih, kan nggak banjir gitu ya, jadi tiba-tiba kering, kadang-kadang gak pipis-pipis nanti dikira.
1: Kadang-kadang ruginya apa? Baru juga pipisnya tapi sedikit, nah dibiarin aja dulu. Nah takut rugi.
0: Masya Allah, perlu dijemur ya. Aduh, kering banget, ntar anaknya infeksi lagi ya. Infeksi,
1: lembab, ruam popo kan gitu.
0: Benar.
1: Yang kita pantau sebenarnya, kalau kita ibunya yakin nih ada pipisnya, dia sering ngecek berapa kali hari ini pipis, gak jadi masalah sih. Kadang-kadang suka lupa, apalagi kalau di bedok males buka-buka, ibu bayinya nangisnya sudah ngamuk baru dibuka. Nah yang itu
0: kalau ngomong bedong nih, melenceng dikit, berapa lama sih boleh di bedong?
1: Nah itu
0: karena sekarang ini banyak banget, jangan di bedong, jangan di ini, jangan itu,
1: gitu. Gak ada lagi istilah bedong di kita. Bedong itu
0: cuma bungkus gitu ya, bukan kayak zaman kita dulu kenceng gitu kan, kakinya biar lurus, rapet, biar jalannya tuh lurus kan ya gitu.
1: Sebenarnya dari awal kita tidak menyarankan untuk di bedong, tapi kan memang kebiasaan ada ini emang agak susah. Ya. Pelan-pelan kita merubahnya. Karena gurita tuh apalagi sama sekali tidak boleh.
0: Betul.
1: Di bedong itu artinya disuruh tidur. Nyaman.
0: Iya. Dia enggak gerak-gerak.
1: Nanti enggak bangun-bangun, enggak minta susu dia. Susu dia tuh kalau kita menyusui saat di bedong, enggak nyampe 5 menit tidur. Semenit 2 menit tidur.
0: Ada pengaruhnya ya.
1: Iya, karena kan nyaman.
0: Iya.
1: Bagus nyamannya di dekapan ibu dibanding di bedong. Udah pagi, siang, sore di bedong, terus malam udah
0: bangun dianya. Rasa kan.
1: Berubah jadwal tidur ini.
0: Jadi sebenarnya tuh enggak ada yang namanya kalau bayi itu tidurnya siang, malam tuh dia main, nggak ada?
1: Enggak. Tapi memang tidurnya dia bayi itu kan memang harus lebih sering. Habis dia kenyang dia pasti tidur, kenyang tidur. Cuman kita berusaha untuk malam itu lebih panjang. Tapi kan kalau dalam bayi-bayi baru lahir itu emang 2 jam sekali harus bangun, siap-siap bergadang memang.
0: Iya.
1: Nah, kalau terkait produksi ASI, ASI paling bagus itu justru malam. Paling bagus produksi karena oksitosin tuh tipenya keluarnya saat malam hari. Makanya kalau malam itu jangan malas untuk menyusui saja.
0: Ngantuk Bu Dokter.
1: Kadang-kadang ada pasien saya bilangnya apa? Sebel, bahkan kadang-kadang hampir-hampir ke baby blues. Karena apa? Dia yang bangun sendiri, suami tidur.
0: Suami siaga ya.
1: Support system dari keluarga, lingkungan itu kan sangat penting. Makanya kadang-kadang saya suka nyarankan ibu yang nyusui, bapaknya yang sendawakan. Nah itu gantian kan bangun dua-duanya jadi. Atau kalau malam ibu menyusui, bapaknya bangun untuk pijat oksitosin. Itu memperlancar ASI juga.
0: Jadi jangan cerita tahu katanya. Aduh,
1: tidur.
0: Betul. Kita bikin sama-sama loh katanya gitu ya. Kok enak bay ya sudah keluar katanya. Masyaallah. Karena itu memang luar biasa ya menjadi seorang ibu ya. Ibu yang baru kelahiran baby itu memang benar-benar deh. Jangan sampai baby blues ya Dokter Reza ya. Karena akan berpengaruh pada anak. Akan berpengaruh juga enggak sih pada ASI? Kalau
1: ya.
0: Ibunya stres?
1: Iya, ibunya stres kan pasti ASI itu butuh tenang, oksitosin keluarnya butuh ibunya tenang, nyaman. Nah, itu makanya malam-malam itu ibunya tidur, oksitosinnya meningkat. Dengan pijat oksitosin, bapaknya mijat bayi, mijat ibunya, ibunya tenang, nyaman, oksitosinnya banyak keluar, ASI-nya banyak produksi. Kalau ibunya stres aja, duh, ASI. Jangankan ibunya stres, kitanya di ibu tidak baby blues, kita udah mindset kita, dok gak keluar ASI-nya. Nah, itu udah, jangan pernah mengucapkan kata-kata itu. Istilah di kita, di agama, ucapan adalah doa, terkabul.
0: Jadi kalau misalnya gak keluar, bilangnya apa dok?
1: Aduh, saya menyusui, saya mau menyusui.
0: Nah, okay. Gitu. Jadi bangun pikiran itu, positif pikiran ya. Kita. Bisa nih keluar nanti ASI-nya nih, sabar sabar gitu ya, jangan ih nggak keluar aduh gitu ya. Karena sekarang itu ya banyak juga yang keluarga muda, mama muda, papa muda begitu ya, mandiri.
1: Iya.
0: Mandiri maksudnya tuh nggak ada orang tuanya begitu yang mendampingi, karena sekarang kan pengennya tuh mandiri pokoknya begitu nikah. Pisah rumah langsung gitu. Nah punya baby begitu. Itu terkait juga ya dok,
1: terkait
0: ya?
1: Terkait juga. Nah kadang-kadang ya itu support system itu terperlukan.
0: Cuma ada suami yang ternyata gak siaga gitu ya.
1: Itu tambah bikin kesel kan. Nah kadang-kadang menyusui itu 2 jam sekali itu kan ada fase istirahat di antara rutinitas misalnya menyapu, masak gitu. Menyusui duduk kan, duduk sambil ngobrol sama bayinya itu kan relaksasi untuk ibu-ibu menyusui juga.
0: Betul,
1: itu
0: betul.
1: Momennya itu makanya ada fase itu bonding ketenangan ibu sama ketenangan bayi itu terbentuk. Relaksasi sebenarnya.
0: Kalau bisa sih bapak-bapaknya kalau apa ibunya baru habis melahirkan diistirahatkan semuanya, rumah itu bersih, rapi gitu ya, makanan standby. Jadi ibu benar-benar konsentrasi pada bayi yang baru dilahirkan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya kan? Karena kalau enggak kan kasihan ya dok. Betul. Ya.
1: Kadang-kadang juga fokus untuk bapak-bapak ini kasihlah ibunya, istri kita itu makanan yang bergizi, terutama protein tinggi. Kalau menyusui, isapan bayi itu adalah volume. Semakin ngisap, ASI semakin keluar. Tapi untuk kadar kalori ASI-nya tetap berhubungan dengan apa yang dimakan ibunya. Ibu, jadi bapak tuh tugasnya apa, ngasih makanan bergizi kepada ibunya, kepada istri-istrinya supaya ASI-nya bagus. ASI-nya bagus, keluarnya bagus, anaknya juga akan tumbuh sehat. Nah satu jadi lagi kalau kita menyusui tuh hubungan sama ASI, sama produksi ASI, menyusui satu payudara selesaikan, maksudnya sampai kosong. Jangan
0: gitu.
1: Sebentar kanan, sebentar kiri. Produksinya gak akan banyak lagi.
0: Jadi kosong kanan baru nanti
1: baru pindah. Prinsipnya semakin kosong semakin banyak diisi.
0: Gitu.
1: Itu sangat-sangat apa kalau kadang-kadang dok udah 2 bulan ASI saya gak ada lagi dok, gak keluar lagi. Nah itu kan itu kadang-kadang apa, teknik dan cara menyusui yang salah.
0: Betul, kadang-kadang kan dia maunya yang kanan dok, di susu yang kiri nggak mau, akhirnya kanan terus gitu.
1: Betul, nanti lama-lama ya kering istilahnya kan. Mama muda sekarang tuh kan bilangnya apa, ASI nggak ada lagi kering dok, ada ASI kering. Nah saya dulu di saat pendidikan juga guru saya juga pernah ada penelitiannya. Relaktasi ASI ya. Dia tidak mau misalnya sudah ASI sudah tidak produksi lagi. Kalau mau menyusui kita coba relaktasi lagi, memicu pengeluaran ASI itu masih bisa. Asal sabar.
0: sekarang banyak yang nggak sabar begitu, apalagi kalau misalnya support terdekat itu nggak maksimal gitu ya dok ya, akhirnya stres, marah-marah gitu, gitu ya, sama babynya,
1: ya keluarga itu sudah sih nggak keluar lagi, udah susu aja,
0: iya support aja gitu ya, padahal kan daripada beli support mending beli makanan bergizi untuk ibunya ya. Karena yang dokter Yoza bilang tadi bahwa ternyata juga dengan memberikan ASI itu ada pembentukan karakter di sana dok.
1: Iya, gimana tuh dok? Nah, karena kan kalau kita menyusui kan kita nggak mungkin sambil diharapkan nih sambil menyusui itu ngobrol sama bayinya, ibunya tenang. Karena di penelitian ada saat menyusui itu detak jantung ibunya itu di fase normal. Kalau kadang-kadang kalau pakai sufor dia bisa kemana-mana liatin ini bonding di dekat kita meluk kita tahu ini ada sesuatu nyawa yang harus kita jaga itu juga proteksi. Nah anaknya yang akan mendengar suara-suara ibunya yang lembut dia juga istilahnya tenang, pembawaannya bukannya kalem, aktif iya tapi tahu intonasi mana yang saat nanti saat dia belajar bicara itu yang paling penting untuk menyusui itu. Kadang-kadang kita suka nanya nih kalau di rumah sakit mata air itu kan ada poli tumbuh kembang. Anak kadang yang spitil lah kita tanya menyusui nggak dulu sampai berapa lama, kebanyakan nggak tuntas tuh, minimal sampai dalam 6 target 6 harus kan menyusui ASI ASI oklusif itu 6 bulan nggak dapat kadang nah itu ditambah lagi emang kontrol di buku kayaknya nggak diisi haunya udah umur 4 tahun 5 tahun nggak bisa.
0: Atau bisa nggak sih dok kita menyusui terus sambil nonton sinetron gitu ya, jadi nggak ngomong sama anaknya ASI kayaknya jadi anaknya nggak diajak ngobrol
1: itu nanti apa kan yang didengar ya suara dari luar
0: bukan suara ibunya.
1: Nontonnya juga suara-suaranya kan agak intonasi agak keras juga. Lalu dia kan pasti kalau nyusu itu bayi itu ngelihat yang di sekeliling,
0: betul.
1: Lihat ibunya, lihat kanan kiri. Kalau bisa yang dilihat tuh wajah ibunya. Nah, itu yang bikin dia tenang. Oh, ini ibu saya. Paling sangat menenangkan itu yang kalau kita ngelihat wajah ibu kan, makanya bayi anak-anak itu dekatnya sama ibu tuh
0: sama ibu. Iya, pada saat menyusui kita pandang-pandangan gitu ya sama anak ya, dibelai, dielus gitu ya dok ya.
1: Memicu untuk kosakata itu juga bagus. Iya, kalau kita ngomong itu kosakata. Apa ekspresi, apa nyanyi itu juga memasukkan memori kosakata.
0: Jadi menyusu itu bukan cuma aktivitas rutinitas yang harus dilakoni oleh seorang perempuan yang habis melahirkan ya. Betul, tapi ya, ada sesuatu di sana begitu.
1: Jadi,
0: ya
1: menyusu itu bukan sekedar memberi makan kepada minum, bayi, karena ada pertumbuhannya, perkembangannya, psikososial dan bicaranya juga ada di sana.
0: Kompleks ya.
1: Kompleks banget.
0: Jadi itu juga sesuatu yang harus dilakoni dengan penuh ketulusan, keikhlasan juga. Balik-baliknya support system terdekat tuh ya, suami, ayah itu harus maksimal ya.
1: Maksimal
0: untuk ibu. Jadi kalau misalnya ibu merasa disayang, pasti akan juga sayang pada anaknya ya.
1: Betul.
0: Karena sekarang itu kan kalau misalnya ibu merasa aku gak diperhatiin lagi ya, kemarin waktu hamil kayaknya sayang banget gitu ya, begitu sudah lahiran gak diperhatiin lagi gitu ya.
1: Dibangunin aja tengah malam gak mau. Kadang-kadang suka ini nih, ada tuh penelitian sebenarnya, penelitian di anak-anak pelukan itu, sering-sering memeluk itu tuh ada juga itu akan membantu pembentukan karakter emosionalnya, tantrum atau kalau anak-anak marah atau yang lebih bagus dipeluk.
0: Nah,
1: termasuk kalau istrinya capek juga sering-seringlah dipeluk. Menyusu itu kan dipeluk. Beda kalau susu formula. Jarang kita ngasih itu, jarang kayak ini, pasti kita liatin gitu.
0: Betul.
1: Nah, gitu. Ada itu penelitiannya karena pelukan itu menenangkan.
0: Iya. Karena memang sekarang anak-anak sering sekali gampang marah begitu ya. Karena orang tuanya asik main HP dong.
1: Jadi tapi dia kan juga mencontoh sekitarnya itu.
0: Oke, ini luar biasa nih obrolan kita ya, masih akan berlanjut mendengar masih di Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan di Indonesia Sehat bareng dengan dokter spesialis anak Dr. Yosef Ranola. Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi siang ini.

0: Pagi benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz ya. Untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar masih di Indonesia Sehat Pro 1 RRI Jambi. Dan apa kabar? Salam bahagia untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi ya, di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, juga di Tungkal Ilir. Apa kabarnya? Bahagia semua ya, semoga ya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi tentunya. Ini kita ngobrol ya pendengar terkait dengan menyusui awal kehidupan berkelanjutan bersama Dr. Yoza Pranola, spesialis anak, spesialis anak. Ini bagaimana kemudian ternyata menyusui itu penting banget, bukan hanya sekedar menggendong anak kemudian bawa ke puting dan keluar ASI begitu, tapi ada proses yang sangat luar biasa sekali, anugerah yang luar biasa sekali yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang bisa menyusui ya, ibu-ibu, istri yang bisa menyusui anaknya. Tapi Dr. Yoza tadi katakan bahwa yang penting banget itu adalah support terdekat ya, dukungan dari orang terdekat yaitu suami ya, atau keluarganya, misalnya ibu atau ibu mertua begitu ya, atau saudara. Ini juga penting juga, karena kadang-kadang ya kita lupa begitu ada orang-orang yang berpengalaman ya, di kehidupan kita. Betul. Nah tadi balik lagi nih ke awal ngobrolin, ada mbah, bukan mbah yang di rumah tapi mbah Google yang sering menjadi andalan begitu ya dok ya. Banyak juga mungkin ada masalah dengan ASI kemudian carinya ke mbah Google. Tapi bisa nggak sih itu dijadikan solusi dari keluhan pasien yang datang ke Dr. Yoza?
1: Mencari di mbah Google. Sebenarnya gini, seperti kita ketahui kalau di Google itu siapapun bisa masuk ya. Mm-mm. Bisa penelitiannya apakah, nah kita pintar-pintar memilah. Mm-mm. Ini benar atau tidak, cek. Mm-mm. Dan receknya ada. Yeah. Walaupun sebenarnya dari algoritma ya sebenarnya. Yeah. Google itu. Mm-mm. Mengalgoritmakan dari postingan-postingan. Yeah. yang disampaikan orang-orang juga. Mm-hmm. Masalahnya semuanya bisa posting. Mm-hmm. Semuanya. Nah, yeah, makanya apa ilmu berita yang kita cari di media sosial, konfirmasilah sama yang ahlinya.
0: Oke. Okay. Ini kalau boleh tanya, Dr. Yoza punya ini enggak sih kanalnya enggak?
1: Ada sih, saya langsung ini saya langsung kaget, ya ada insya Allah.
0: Oh iya, karena sekarang sudah menjadi apa namanya, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi bisa cepat di situ. Nah, begitu
1: itu tantangan juga tuh, saya suka nggak pede kalau
0: membuat konten-konten ya.
1: Konten-konten, ya betul.
0: Tapi memang balik-baliknya bagaimana kemudian kita bisa menyusui dengan maksimal. Usia 2 tahun ya?
1: Sampai 2 tahun.
0: 6 bulan tidak diberi apapun?
1: Betul.
0: Katanya anaknya lapar dok. Itu gimana?
1: Perkembangan bayi, pencernaan bayi itu belum bagus.
0: Tapi dulu kan 3 bulan ya? Iya kan? Nah, ASI eksklusif itu eksklusif ya. Terus berkembang ya, sekarang 6 bulan.
1: Karena ini apa? Ya balik-balik zaman dulu nggak sama sekarang. Kebanyakan apa? Anaknya ususnya invaginasi kelipat, ususnya pencernaannya nggak bagus. Nah itu. Tapi ada kalau di kita untuk tanda-tanda anak siap untuk MPASI, siapnya salah satu leher tegak. Nggak boleh pas lahir mau itu lehernya ngeplek langsung jatuh. Nah dia harus leher tegak mantep. Nah,
0: itu syarat boleh MPASI.
1: Yang
0: makanan
1: kedua,
0: pendamping.
1: Mau saat kita menyodorkan tangan, kan kalau bayi apapun yang dimasukin ke mulutnya pasti mau kadang-kadang. Nah, kalau kita makan nih, kita deketin tangan ke mulut, dia udah nyotor nih kepalanya.
0: Itu berarti dia
1: tapi
0: sudah bisa.
1: Kan 5 bulan ke atas.
0: 5 bulan minimal ya, sekarang tuh 5 ya, bulan.
1: Jangan terlalu cepat karena perkembangan dari usus-ususnya itu belum bagus.
0: Sebenarnya begitu ya.
1: Karena belum bisa mencerna yang padat. Makanya kita mau MPASI pertama kali juga teksturnya juga satu tingkat di atas susu. Jadi cair, agak-agak cair, nanti lama-lama padat. Makanya ada balik-balik ke buku KIA, 6-8 bulan teksturnya bubur sari. 11 bulan itu bubur kasar. Mau mulai 12 bulan ke atas mau apa makanan biasa dicoba.
0: Iya,
1: nah,
0: gitu.
1: Okay. Jadi ada
0: di ada buku tahapan makanan juga yang diberikan tahapan kepada makanan, anak-anak ya, baik.
1: Oh, dulu kan emang iya tuh. Oh, dia lapar dikasih pisang dikerik kan.
0: Benar, nah, benar. Atau roti dipipihin, dikasih jadi, susu nah, gitu.
1: Jadi yang itu apa? Karena kasus-kasus bedah anak yang istilahnya invaginasi atau ususnya kelipat itu tuh banyak.
0: Oh,
1: nah, makanya tetap kita mempertahankan melihat perkembangan dari usus itu sendiri.
0: Jadi ada namanya kasus usus kelipat
1: invaginasi. Apa perutnya kembung?
0: Itu karena terlalu cepat.
1: Terlalu cepat
0: memberi MPASI. MPASI-nya pun mungkin bakso gitu ya. Aduh. Jadi memang kita orang tua ini harus terus update ilmu ya, Dok,
1: update
0: ya.
1: Update ilmu. Iya. Nah, sekarang tuh ada juga kalau dulu bayi kuning dijemur.
0: Iya betul. Itu gimana seharusnya?
1: Idealnya jemur jam 9 sampai jam 1, tapi cuma 10 menit lagi. 10 menit tidak boleh lama-lama. Nah, sekarang update terbaru tidak disarankan lagi untuk berjemur.
0: Oh, jadi?
1: Karena apa? Sinar matahari berjemur harus dapat yang pas. Panjang gelombangnya yaitu jam 9 sampai jam 1 tapi 10 menit cuman apa harus pakai sunscreen, enggak dapat juga lah vitamin D-nya. Jadi resiko kanker kulit nantinya juga ada itu. Makanya jadi lebih penelitiannya tidak banyak manfaatnya dijemur untuk vitamin D. Makanya sekarang
0: akhirnya apa sekarang solusinya? Diberi suplemen lewat ibu atau langsung ke bayi? Langsung ke bayi.
1: Tetes. Mau tetes ada, sirup ada. Nah, itu jadi ilmu-ilmu itu emang ya istilah
0: terus berkembang
1: kita,
0: ya.
1: Dokter itu belajarnya seumur hidup. Ada lagi. Makanya update itu emang harus.
0: Iya, makanya ada yang namanya tenaga kesehatan dan guru begitu ya. Ini adalah ASN yang istimewa ya. Karena belajarnya seumur hidup ya. Ilmunya harus terus berkembang. Harus terus ada yang baru lagi, ada yang baru lagi begitu ya. Termasuk dalam ilmu kedokteran. Bagaimana ternyata menyusui ini menjadi hal yang sangat penting ya. Kalau orang bilang, alah nanti keluar sendiri ASI-nya, belum tentu juga ya, Dok ya.
1: Tentu juga ya. Kalau apa yang sudah keluar saja kalau perlekatannya tidak bagus ya tetap lama-lama mampet juga
0: Gitu. Atau karena apa namanya ibunya agak malas-malesan gitu ya, bisa kemudian ASI-nya berkurang dan enggak cukup 2 tahun. Padahal jatahnya 2 tahun tadi tagih loh ya. Masih kurang sebulan gitu.
1: Kadang-kadang balik lagi ke seperti yang Bu Susi yang bilang itu tadi apa? Ini support system orang tua, mertua yang lebih berpengalaman dibanding ibu, apalagi yang mama muda. Pasti kan ilmunya itu ilmu lama nih.
0: Nah
1: kita
0: itu
1: kan susah. Kadang-kadang saya lebih suka kalau ibu baru yang emang niatnya menyusui bawa support systemnya. Karena seperti aja, saya dulu gini, saya dulu gini, kok bisa? Nah, sama seperti berdong atau gurita. Kalian semuanya pakai gurita hidup aja jadi pinter juga.
0: Malah lebih bagus nih ramping-ramping katanya gitu ya. Masalahnya kalau nggak digurita nanti khawatir kan nanti perutnya gede.
1: Iya masuk
0: gitu.
1: Angin katanya kan gitu. Padahal kan memang nggak ada hubungannya.
0: Baik, Dokter Reza nggak kerasa nih ya Allah, ternyata asik banget kita ngobrol. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup silakan.
1: Saya rasa kembali ayah bunda, ayo kita memberikan ASI. ASI itu sangat penting, sangat bermanfaat bagi ibu dan bagi juga bayinya. Tidak ada susu formula yang sama seperti ASI.
0: Is the best ya, kalian begitu ya. Balik-balik ke awal tadi pembukanya, ASI is the best. Oke, Dokter Reza, terima kasih ini udah berbagi ya. Semoga ibu-ibu yang sedang menyusui tambah semangat untuk memberikan ASI-nya sampai 2 tahun. Baik, terima kasih sudah berbagi. Pendengar pengen kebersamaan kita dengan Dr. Yoza Franola, spesialis anak dalam Indonesia Sehat di Bincang Siang Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, Dr. Yoza dan juga teknik ada siswa PKL ya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami di sini. Semoga bermanfaat obrolan kami di kebersamaan edisi hari ini ya. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dan juga untuk Anda yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko dan Tunggal Ilir. Terima kasih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di SoBank Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
1: The penalty on the final. Unfortunately, in other leagues, I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
0: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini, 6 Agustus, Persebaya kembali memiliki trofi.
1: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
0: sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
2: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus sekali, oke. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga. Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut. Ya, kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
4: itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Balik kita lihat.
6: Nah, ini dia. Sebuah lakukan yang baik tadi. Lepas.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau apa-apa gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

gimana, selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jam FM 88,5 MHz. Apa kabar? Salam bahagia untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi, di Bungo 99,4, kemudian Sarolangun 95,8, Bangkot 99,8, dan Tungkal Ilir 99,0. Semoga tetap sehat walafiat ya, bahagia juga tentunya hari ini. Bagaimana di kebersamaan untuk edisi hari ini 7 Agustus 2026, saya Suci Rahwi yang kembali hadir untuk temani Anda semua di Jambi Siang Pro 1 RRI Jambi ya. Dan nanti juga Anda dapat ikuti secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi, insya Allah ya, bersama Pro 1 RRI Jambi. Warta berita daerah pendengar dapat Anda ikuti tepat pukul 1 siang hari ini. Dan untuk pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di 100% Indonesia kembali nanti akan kami temani Anda ya. Seperti biasa di line telepon 0811 6707 8850 tentunya. Baik, dan pendengar ya, di luar sana di lapangan Garuda, lapangan Gubernur, waduh kayaknya rame banget. Ini persiapan untuk Ahad ya, atau Sabtu ya. Oke, karena sudah masif banget persiapan yang dilakukan ya. Oke, dan kami hadirkan juga pendengar satu informasi di mana dua orang terdakwa dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 58 kg. Wah, bukan cuma 1 gram, 2 gram, tapi 58 kg. Dan nama Agit Putra Ramadan dan Juniardo ini dihukum dengan hukuman seumur hidup berdasarkan putusan banding pengadilan tinggi PT Jambi. Ya, karena gak main-main, sabu yang dibawanya itu 58 kg. Dalam amar putusan pada Rabu 5 Agustus, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding yang diajukan terdakwa Juniardo dan Agit maupun Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Selain itu, Majelis Hakim PT Jambi juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Juli 2026. Ya, pendengar, Humas Pengadilan Negeri Jambi Oto Edwin ini membenarkan ya terkait dengan permohonan banding. Ya, hukuman penjara seumur hidup yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri Jambi kepada kedua terdakwa ini tetap berlaku. Putra Ramadan dan Juniardo didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bagaimana diubah dengan ketentuan pidana baru dengan barang bukti berupa 58 bungkus plastik berisi sabu seberat 58.211,77 gram. Selain sabu, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti telepon genggam merek Oppo, kemudian ada merek Samsung juga, ada iPhone 11, dan satu koper warna biru dan hijau serta barang bukti pendukung lainnya. Sementara pendengar, satu terdakwa lain yang membuat heboh Indonesia, Jambi terutama, Alung Ramadan, yang pada saat proses BAP perkara begitu ya, malah melarikan diri dari Polda Jambi. Ini luar biasa sekali, menjalani proses persidangan secara terpisah di Pengadilan Negeri Jambi. Ayo, benar itu satu kabar di mana terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu 58 kg, Agit Putra Ramadan dan Juniardo tetap dijatuhi hukuman seumur hidup. Anda bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Masih ada informasi lain tentu. Terima kasih mendengarkan Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

RRI Jambi, tante luar biasa sekali ya kegiatan Presisi Merdeka RAN Jambi 2026, insya Allah Ahad ini akan diselenggarakan. Dan Ketua Panitia Presisi Merdeka RAN Jambi 2026 yaitu Dirlantas Polda Jambi ini mengingatkan seluruh peserta agar mengambil atribut lomba sesuai jadwal dan datang lebih awal pada Ahad nanti ya, pada hari pelaksanaan 9 Agustus. Ya, karena peserta ini akan mengambil respek dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada hari pelaksanaan pada 9 Agustus, peserta juga diharapkan hadir lebih awal agar kegiatan itu bisa berjalan lancar. Dan pengambilan atribut lari atau respek collection RPC ini akan dilaksanakan 2 hari. Mulai hari ini pendengar, Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026. Untuk lokasi pengambilan respek collection untuk ikut kegiatan acara Presisi Merdeka RAN ini dilakukan di Transmart Kota Jambi ya, dan bisa datang untuk registrasi, pengambilan nomor peserta, pengambilan atribut lari, juga foto booth ya. Pokoknya ada di situ semua lengkap. Ya, karena ini gak main-main ya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Polda Jambi Presisi Merdeka RAN Jambi 2026 ini bukan cuma untuk pelari ecek-ecek tapi juga profesional ya, karena ada skalanya begitu, ada apa namanya kriterianya ya, ada yang 5K, 10K begitu. Tuh, gak cuma lari-lari doang, tapi ini benar-benar ya larinya yang sehat dan menyehatkan. Jadi ada 5 km, 10 km, dan half marathon. Akan dimulai di lapangan Garuda ya, di perkantoran Telanepura Kota Jambi pada Ahad 9 Agustus. Aura-auranya tuh udah rame banget ya, karena memang gak main-main. Tenda-tenda kerucut itu sudah dari kemarin-kemarin ya, sudah berdiri di lapangan Garuda, lapangan Gubernur Jambi ya, merah putihnya Masya Allah luar biasa sekali gelaran ini, karena ribuan yang bakal ikut kegiatan Presisi Merdeka RAN 2026. Ya, ada yang khawatir juga ya, karena biasanya setiap Ahad ya, setiap akhir pekan itu ada pedagang Car Free Day yang insya Allah ini tetap bisa berjualan begitu, dan dijamin oleh Gubernur Jambi jangan ada penutupan begitu ya, mereka tetap boleh aktivitas, hanya pengaturan saja untuk para pedagang Car Free Day, karena memang ya gimana-gimana juga kan itu luar biasa sekali ya, bagaimana ekonomi itu berputar masif banget di akhir pekan. Apalagi kalau misalnya ada yang namanya Presisi Merdeka RAN. Baik, terima kasih untuk tetap mendengarkan kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi siang pendengar di 7 Agustus 2026 ya. Dan ada nomor lagu untuk Anda di kebersamaan kita, Semua Tentang Kamu, Audrey kami pilihkan untuk temani Anda semua. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

sebaiknya Anda tahu. Setiap orang di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah, atau Mekah Al-Mukarram, terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan. Anda masih mendengarkan kami?

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan mengajak kita semua, marilah kita tak henti-hentinya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan modal dasar iman dan amal soleh yang kita lakukan atau yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu amal soleh yang menyangkut hubungan kita dengan Allah, hablu minallah, maupun amal soleh menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia, hablu minannas, bahkan lebih jauh amal soleh yang menyangkut hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, hablu minal alam, yang mudah-mudahan insyaallah dengan amal soleh ini Allah selamatkan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah 4 pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas dunia ini sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang mengaku bahwa jiwanya, ruhnya atau hidupnya bisa ditakar. Seperti umur saya bisa 100 tahun. Umur

Anda bisa 90 tahun. Tidak ada yang bisa, walaupun Fir'aun yang mengaku Tuhan, dia juga mati hanya meminum air asin. Ketika kita tahu, kaum muslimin sekalian, bahwa hidup ini hanya sementara dan kita akan kembali ke alam yang sesungguhnya, alam akhirat. Yang sesungguhnya alam akhirat itu adalah surga atau neraka. Maka kita harus banyak-banyak mempersiapkan apa yang akan kita bawa, bekal apa yang akan kita bawa untuk menuju alam akhirat tersebut. Maka pada kesempatan ini, kaum muslimin sekalian, sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diwasiatkan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ada empat pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari dan tentunya juga kepada kita umatnya saat ini. Hadis tersebut termaktub dalam kitab Nasahil Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarrin, jaddidu safinataka fa innal bahra amiq wa khudh az-zada kamilan fa innas safar ba'id wa habbib himla fa innal aqabatu kanud wa akhlis amala fa innan naqada basirun." Yang artinya, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena lautan itu amatlah dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan yang akan engkau tempuh amatlah jauh. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit akan engkau lalui. Dan ikhlaslah dalam beramal karena Allah Maha teliti. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari di atas, sesungguhnya bahasa-bahasa kiasan, sesungguhnya bahasa-bahasa yang kita tahu barangkali kita tidak memahami apa makna yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka dari itu yang pertama kata baginda Rasul, "Ya Abi Dzar, jaddidu safinataka fa innal bahra amiq." Perbaharuilah kapalmu, sesungguhnya lautan yang akan engkau jalani lalui itu amatlah dalam. Apa makna kapal di sini? Kapal di sini kata baginda Rasul, hendaknya kita selalu menata niat. Kita hendaknya selalu memperbaharui niat. Kenapa kita harus menata niat? Karena niat inilah yang akan menyampaikan baik tidaknya amalan kita atau perbuatan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita selalu dengan niat yang baik, insyaallah kita akan berbuat baik. Begitupun sebaliknya, jikalau niat kita untuk berbuat kejahatan, maka akan kita mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kita menata niat ini, kaum muslimin sekalian? Ajaran agama kita luar biasa. Dalam setiap kegiatan kita, kita harus memasang niat. Bahkan kita diminta untuk memulai suatu pekerjaan apapun pekerjaannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang diajarkan oleh Islam. Kita berjalan keluar rumah, ada doanya, niat kita. Kita ke kantor, di kantor kita duduk dengan ibadah. Kita makan, ada doanya. Minum, ada doanya. Berpakaian, ada doanya. Memakai baju harus dengan tangan kanan diawali. Begitu indahnya umat Islam ini diajarkan
dengan niat yang sempurna, dengan tata cara yang baik, ini yang baik, ini yang tidak baik, kita sudah diajarkan oleh Islam dalam hidup ini. Maka dari itu kaum muslimin sekalian, niat ini tergantung bagaimana kita memasangnya. Karena dengan niat inilah insya Allah, Allah akan menyampaikan, Allah akan menerima apa yang kita niatkan. Sesungguhnya semua kembali kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal manusia tergantung pada niatnya. Seperti contoh, barangkali tadi pagi atau tadi malam, insya Allah saya siang ini, hari ini akan sholat di Masjid Agung Al-Falah. Alhamdulillah terwujud. Itu niat yang kita pasang malam tadi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mendapatkan satu pahala walaupun kita belum mengerjakannya. Tetapi ketika kita menunaikan niat kita, kita kerjakan dengan sempurna, maka Allah tambah satu pahala lagi. Kita mendapatkan dua pahala yang luar biasa. Inilah kelebihan kalau kita memasang niat, dan niat itu kita kerjakan dengan sempurna, insya Allah kebaikan itu akan dibalas dengan dua kebaikan. Berbeda halnya kalau kita berniat buruk, berniat jahat. Contoh, kita malam nanti saya akan merampok misalnya, malam nanti akan saya minum khamar, malam nanti saya akan berjudi bersama teman. Itu belum dicatat oleh malaikat Atid. Malaikat ini belum mencatat. Kapan akan dicatat oleh malaikat sebelah kiri ini? Ketika niat itu kita lakukan secara sempurna. Kita sudah meminum khamar 2 botol tuntas. Kita sudah bermain judi. Kita sudah melakukan perbuatan zina. Maka ketika itu satu kejahatan, dosa dicatat oleh malaikat. Berbeda dengan yang sebelah kanan, dua kebaikan, niat baik saja sudah dicatat. Dan apabila kita melaksanakan niat itu dengan sempurna, maka dua kebaikan kita dapatkan. Itulah perbedaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, wa huzuz zada kamilan fa innas safar ba'id. Hendaknya ambillah bekal, karena yang cukup bawa perjalanan yang akan engkau tempuh amatlah jauh. Apa makna bekal ini? Bekal ini baginda Rasulullah mengatakan kita harus mempersiapkan amal soleh kita. Kenapa kita harus mempersiapkan amal soleh? Tadi saya katakan bahwa perjalanan kita di atas dunia ini bukan hanya titiknya akhirnya adalah dunia. Ada 9 langkah, 9 tahap yang akan kita lalui baru kita sampai yang namanya akhirat, yang kekal dan abadi. Itulah surga atau neraka. Kita sekarang ini baru tahap yang kedua. Yang ketiga, kita berada di lauhil mahfuz ruh kita. Ketika kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, alastum bi rabbikum, maka kita menjawab qalu bala syahidna. Kita berjanji, ya Allah, aku akan mengakui, aku akan bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka masuk alam kedua, alam rahim ibu kita. 9 bulan 10 hari kita lahir, alam dunia. Yang keempat, alam barzakh, alam kubur. Yang kelima, hari pembangkitan. Yang keenam, yaumul mahsyar. Yang ketujuh, yaumul hisab. Yang kedelapan, yaumul mizan. Yang kesembilan, siratal mustaqim. 10, itulah surga atau neraka. Bayangkan, untuk mencapai tahapan-tahapan yang akan kita lalui, kita harus mempersiapkan bekal amal soleh di atas dunia ini. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah yang akan memberikan kebaikan bagi kita. Saya ibaratkan kaum muslimin sekalian, kita contoh saja.
Ketika kita pergi ke Jakarta untuk musafir, berangkat ke Jakarta dengan modal uang 500.000. Di Jakarta kita tidak mempunyai siapa-siapa. Tidak ada keluarga, tidak ada kakak, tidak ada sahabat. Tidak ada siapa-siapa yang kita kenal. Kita berangkat sampai kita ke Jakarta. Bayangkan uang 500.000 berapa hari tahannya? Paling-paling kalau kita hemat, anggaplah satu hari 50.000 kita makan. Hanya 10 hari uang itu habis. Hari ke-11 kita mau kemana? Hari ke-12 kita mau kemana? Lapar kita. Tidak ada kawan, tidak ada sahabat, tidak ada yang menolong kita. Akhirnya apa yang kita terjadi? Kita menjadi gelandangan, kita menjadi pengemis. Itu pun kalau ada yang memberi kepada kita. Kalau tidak ada, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita meninggal, kelaparan kita. Begitulah gambaran di akhirat nanti. Ketika kita tidak membawa bekal yang banyak, ketika kita tidak membawa amal yang banyak, mau di mana nanti ditanya oleh Allah, hei hambaku, mana solatmu, mana puasamu, mana zakatmu, mana amal soleh terhadap manusia, mana yang lain-lain? Apa kita jawab? Tidak ada ya Allah. Apa kata Allah? Nekat. Nekat kita menghadap Allah tidak membawa apa-apa, nekat. Maka kata Allah, udkhulu ilan nar, masuklah engkau ke dalam neraka. Selesai. Itulah akhir akhirat sesungguhnya. Apakah kita masuk tergolong manusia ahlul jannah, apakah termasuk ahlun nar? Itu tergantung bagaimana kita menyiapkan bekal di atas dunia ini. Kita tidak tahu, kaum muslimin sekalian, yang kita lakukan ini apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang penting kita tetap melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana kita melakukan amal soleh ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bekal amal ibadah, amal soleh ini betul-betul kita harus bawa. Memang capek, sholat capek, zakat infak memang keluar uang, tapi itulah nanti yang akan membela kita, itulah yang akan menolong kita. Di samping yang kita bawa, ada juga nanti yang akan menolong kita. Idza matabna adama in qata amalu illa min salas, ilmu yantafa'u bihi, amalun jariyah, wa waradun salih yad'u lahu. Ada tiga yang bisa membantu kita selain amal yang kita bawa nanti. Yang pertama ilmu, amal yang kita bawa. Yang kedua amal jariyah, ketika kita memberikan sumbangan, sedekah, zakat dan lain sebagainya terhadap umat Islam maupun untuk kepentingan Islam, maka dia menjadi jariah. Yang ketiga kata baginda Rasul, wa waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang bisa menolong, yang lain tidak ada. Naif kita kalau meninggalkan anak yang toleh, anak yang durhaka, belum apa-apa kita belum meninggal baru 3 hari, dia sudah berkecambuk untuk membagi waris. Kenapa kita meninggalkan anak yang toleh, bukan yang soleh? Maka dari itu hati-hati kita ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarunia anak, maka didiklah anak kita dengan agama, didiklah anak kita dengan ajaran agama, didiklah anak kita dengan hafiz-hafiz Al-Qur'an. Itulah yang akan membantu orang tuanya, itulah yang akan membantu keluarga-keluarganya fi yaumil qiyamah nanti. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga baginda Rasul mengatakan, wa habib himlah fa innal aqabatu kanut, ringankan beban atau bawaan karena lereng bukit amatlah sulit akan engkau lalui. Apa makna beban di sini?
Beban di sini adalah dosa-dosa kita. Ringankan dosa-dosa kita. Setiap manusia pasti melakukan dosa, tergantung dosanya apakah besar ataukah kecil, apakah dia akan menyekutukan Allah atau tidak. Itu tergantung kita sendiri yang tahu. Apakah kita hari ini berbuat dosa atau tidak, kita yang tahu, tidak ada yang lain. Kadang-kadang tidak sengaja kita telah berbuat dosa, padahal kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Walaupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa besar, tapi juga kita pernah melakukan itu dengan cara khafi, tersembunyi. Apa contohnya kaum muslimin sekalian? Sering saya sampaikan, kita dipuji anak kita oleh kawan kita, luar biasa anakmu, gagah, pintar, hafiz Al-Quran, ranking. Apa kita jawab? Siapa dulu ayahnya? Siapa dulu kakeknya? Itu sudah menduakan Allah dalam hidup kita. Seolah-olah kepintaran anak, gagahnya anak, baiknya anak, akhlak itu kita yang membendikannya. Oh no, tidak kaum muslimin sekalian. Semuanya karunia Allah melalui kita. Itu yang penting. Jangan kita anggap semuanya aku, semuanya kalau tidak saya, kalau tidak saya. Banyak sekarang ini. Itu kalau tidak saya masjid itu tidak terbangun. Itu kalau tidak saya rumah jompo itu tidak terbangun. Itu kalau tidak saya tetangga itu tidak makan. Apakah iya? Itu hanya kita sebagai mediator. Kita sebagai diberi amanah dan kita jalankan amanah itu. Sesungguhnya semuanya minallah. Semuanya dari Allah. Kepintaran, kekayaan, kebahagiaan kita minallah. Jangan kita anggap itu adalah karena kepintaran saya, itu karena memang usaha gigi saya. Itu sudah kita melakukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh kasus. Siapa yang tidak pernah kenal dengan namanya Qarun? Qarun itu adalah orang yang terkaya pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika dia miskin awalnya, dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, tolong mintakan, doakan aku kepada Tuhanmu agar aku diberi rezeki yang luar biasa, agar aku diberi kekayaan yang luar biasa." Pertama Nabi Musa tidak mau, tapi Qarun memaksa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hambamu ini yang bernama Qarun rezeki atau harta yang luar biasa." Maka kita itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, berikan dia dua hewan ternak satu pasang. Hewan ternak, kambing, domba waktu itu. Akhirnya berkembang, berkembang, berkembang, berkembang. Akhirnya luar biasa. Dia sudah melupakan apa yang menjadi kewajibannya. Ketika itu Allah perintahkan, "Ya Musa, datangi Qarun. Apa yang dijanjikan dulu? Minta sebagian daripada hartanya." Ketika itu Nabi Musa datang, apa dijawab oleh Qarun? "Tidak ada andil Tuhan dalam apa yang saya dapatkan ini. Tidak ada andil Allah kekayaan yang saya dapatkan ini." Masya Allah, luar biasa. Kupur dia, tidak ingat dengan apa. Akhirnya apa? Allah sangat murka dengan dia. Dan azab Allah, dia beserta harta-hartanya ditelan masuk ke dalam bumi Allah ini. Maka sekarang ini ketika orang mendapatkan harta di dalam tanah, itulah disebut dengan harta karun. Harta karun, Qarun nama Nabi Musa, nama sahabat Nabi Musa pada masanya, orang yang paling kaya. Inilah artinya orang yang tidak mengenal apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari dan juga tentunya kepada kita semua, "Wakhlis amala fa innan naqadatu basirun." Ikhlaskan dalam beramal karena Allah Maha teliti. Kaum muslimin,
sesungguhnya amal yang kita lakukan diterima atau tidak diterimanya oleh Allah, kata kuncinya adalah ikhlas. Kata kuncinya adalah ikhlas. Percuma kita memberikan infak sedekah yang banyak, tapi sesungguhnya dalam hati kita ada penyakit riya, ada penyakit sombong, bahwa kita dikatakan orang kaya yang dermawan. Bahkan ada hamba-hamba Allah dikatakan, tolong nanti catat di papan tulis saya menyumbang 100 juta. Jangan tidak catat. Kalau itu yang terjadi, apa artinya? Dia minta namanya disebut oleh khalayak ramai. Selesai. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Niatnya sudah lain. Ketika dia menyumbangkan, tulis boleh ditulis tapi jangan nama hamba Allah. Maka sesungguhnya dia mengatakan itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perjanjian kita setiap sholat 5 waktu, setiap ketika kita takbiratul ihram, kita berjanji dengan Allah, perjanji kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, usahaku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci, kunci ibadah. Kalau kita sudah mengatakan semuanya lillahi taala, insyaallah Allah terima amal kita. Tapi ketika kita mengatakan, "Eh, nanti dulu. Sebut nama saya dalam apa yang engkau umumkan itu, bahwa saya menyumbang sekian sak semen, saya akan menyumbang sekian pasir." Kalau itu yang terjadi, maka hilanglah pasir sak semen yang kita sumbangkan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Tidak kuperintahkan, "Hei hamba-hambaku, kecuali engkau harus sujud beribadah kepadaku, mukhlishina lahuddin, dan engkau harus ikhlas dalam setiap perbuatan." Maka dari itu, apapun yang kita lakukan kaum muslimin sekalian, ibadah apapun, baik ibadah itu dengan Allah, hablum minallah, maupun amal soleh kita lakukan dengan sesama manusia maupun dengan makhluk-makhluk yang lain, kuncinya lillahi ta'ala. Kalau kita sudah melakukan lillahi ta'ala, urusan Allah lagi lah yang akan menilai, menerima apa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin, senang jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari khutbah kita pada siang hari ini adalah bahwa dunia ini hanya sifatnya sementara. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Mati tidak menunggu tua, mati tidak menunggu muda, mati tidak menunggu sakit, mati tidak menunggu sehat, mati tidak menunggu kaya atau miskin. Ketika datang ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kita sudah datang, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Itulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Apa yang akan kita bawa ketika kita ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwatuka?" Semuanya itu yang menjawab adalah amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini. Yakin dan percaya, memang itu ghaib, tak nampak. Apa iya nanti ditanya malaikat mungkar nakir pertanyaan itu? Kita memang kita tidak melihat. Nanti ketika kita masuk rumah 2x1, maka pasti kita menjawab, "Man rabbuka? Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu rabbi." Semuanya menjawab amal kita. Tapi kalau kita tidak melakukan amal soleh di atas dunia ini, apa yang akan kita jawab? Maka dari itu, kita selalu berdoa kepadanya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk selalu melaksanakan ibadah perintahnya dan meninggalkan segala larang-larangannya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, "Allahumma tim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah." Ya Allah, ya Tuhanku, akhiri hidupku di atas dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Jangan engkau akhiri hidupku su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Oh.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi siang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Hampir seluruh wilayah Jambi masuki musim kemarau pada awal Agustus. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,25% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,41%. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya Suci Rahayu. Sebagian wilayah di Provinsi Jambi mulai memasuki musim kemarau sejak dasarian 3 Juli 2026. Wilayah tersebut yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Memasuki dasarian pertama Agustus 2026, hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi diprediksi mulai memasuki musim kemarau, sehingga potensi kekeringan diperkirakan akan semakin meningkat. Forecaster Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang pada 2026 diprediksi berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi El Nino sangat kuat pada September hingga awal Januari mendatang. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Jambi sehingga meningkatkan risiko kekeringan selama musim kemarau.
1: Pada saat ini di seluruh Provinsi Jambi sebenarnya belum semua masuk musim kemarau, Bang. Jadi baru di sebagian Tanjabat, Tanjabti, Muaro Jambi, Kerinci, dan Sungai Penuh yang sudah memasuki awal musim kemarau di dasarian 3 Juli. Tetapi di dasarian 1 Agustus ini kita prediksi hampir seluruh Provinsi Jambi akan masuk musim kemarau. Kebetulan di tahun 2026 ini memang BMKG dan juga Badan Meteorologi Dunia memprediksi bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi El Nino kuat, dan bahkan kami memprediksi di September hingga awal Januari nanti akan meningkat menjadi El Nino sangat kuat, Bang. Dan itu menyebabkan faktor banyak ya di Jambi, termasuk pengurangan jumlah curah hujan yang akan terjadi di wilayah Provinsi Jambi.
0: Dibanding tahun-tahun sebelumnya, intensitas El Nino pada tahun ini diperkirakan lebih kuat. Selain berdampak pada penurunan curah hujan, fenomena tersebut juga memicu peningkatan suhu udara. BMKG mencatat suhu maksimum di Provinsi Jambi dalam beberapa pekan terakhir mencapai 34,8 derajat Celcius yang menunjukkan adanya kenaikan suhu secara signifikan seiring menguatnya pengaruh El Nino. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,25% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,41%. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menerangkan inflasi tertinggi terjadi di Muara Bungo sebesar 4,21% dengan IHK 113,99 dan terendah terjadi di Kabupaten Kerinci 3,14% dengan IHK sebesar 115,63. Dijelaskannya pada Juli 2026, Provinsi Jambi mengalami deflasi mantuman M2M sebesar 0,0% dan tingkat inflasi year to date sebesar 1,73%. Selama tahun 2026 setidaknya ada dua kali terjadi deflasi, yakni pada bulan Januari dan Juli. Adapun komoditas yang mendorong inflasi secara mantuman yakni daging ayam ras, bensin, tarif rumah sakit, jengkol, beras, bawang putih, kentang, kacang panjang, tarif dokter umum, jeruk. Sedangkan yang mendorong inflasi year to year adalah emas perhiasan, bensin, cabai merah, nasi dengan lauk, bahan bakar rumah tangga, jeruk, minyak goreng, sigaret kretek mesin, daging ayam ras, dan angkutan udara.
2: Saat ini Provinsi Jambi mengalami deflasi dan kalau secara mantuman ya, dan ini sebenarnya penyebabnya itu dari turunnya harga bawang. Dan ini sudah mengalami karena ada daerah-daerah pemasok itu mengalami masa panen, sehingga harga bawang ini mengalami penurunan dan ini menahan inflasi secara mantuman. Namun kalau secara Y on Y kita tetap mengalami deflasi, inflasi yaitu sebesar 3,25%.
0: Dijelaskan Aidil Adha, inflasi year on year di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,04%. Kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok pakaian dan alas kaki. Polda Jambi menggelar kegiatan strategi dan taktikal floor game atau TFG sebagai bagian dari pemantapan kesiapan pengamanan menjelang pelaksanaan presisi Merdeka RAN PMR tahun 2026 pada Kamis 6 Agustus kemarin di Pendopo Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Di lantas Polda Jambi, Kombespol Adi Beni Cahyono menyebutkan bahwa kegiatan taktikal floor game ini merupakan simulasi yang bertujuan menyamakan persepsi seluruh personel terkait pola pengamanan, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Kurang lebih 1.750 personel gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi akan dilibatkan dalam pengamanan presisi Merdeka RAN 2026. Seluruh personel akan ditempatkan sesuai plotting yang telah ditentukan dan didukung sarana komunikasi untuk memastikan koordinasi berjalan optimal.
3: Rasio pengamanan itu 8.750 peserta tadi, kita menyiapkan 1.311 pengamanan. Terdiri dari petugas Polri, kemudian kita libatkan juga dari instansi terkait tadi ada di sebatas Satpol PP. Itu di setiap titik mudah-mudahan sudah terkamper. Siap.
0: Ditambahkannya juga bahwa Kapolda Jambi menegaskan bahwa setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar operasional yang telah disusun. Tactical floor game menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unsur pengamanan memiliki pemahaman yang sama sehingga pelaksanaan presisi Merdeka RAN 2026 pada 9 Agustus mendatang dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta maupun masyarakat. Usai pelaksanaan TFG, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan langsung rute pengamanan presisi Merdeka RAN 2026 guna memastikan seluruh titik pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Musim kemarau ikut berdampak kepada pasokan air bersih di kota Sungai Penuh. Debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di desa Pelayang Raya milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi ini membuat distribusi air bersih kepada pelanggan di sejumlah wilayah ikut terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarisi, mengatakan penurunan pasokan air baku mencapai sekitar 40% dibandingkan hari normal. Berkurangnya debit air disebabkan oleh musim kemarau. Akibat kondisi itu, distribusi air bersih terdampak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pondok Tinggi, Sungai Penuh, dan Sungai Bungkal, dan beberapa desa di Kecamatan Pesisir Bukit.
5: Ya, untuk musim kemarau ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sangat terpengaruh ya, karena khususnya IPA atau instalasi pengolahan air yang berada di kantor pusat ini atau IPA Pelayang Raya. Karena pengaruhnya ini tergantung pada kondisi alam ataupun hujan. Seperti diketahui bahwasanya IPA Pelayang Raya ini menggunakan sumber air yang berada di atas, bagian atas itu di Sungai Ampuk dan Sungai Jambi.
0: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi, penyaluran air bersih akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Polda Jambi menindak tegas dugaan kasus penipuan rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2026 yang diduga melibatkan dua personel Polda Jambi, yakni Brib 2MD dan Bribda Y. Pengaduan terkait dugaan penipuan tersebut diterima Bidang Profesi dan Pengamanan Bid Propam Polda Jambi pada 3 Agustus lalu. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 12 korban berasal dari masyarakat maupun anggota Polri. Sementara itu, total kerugian material masih dalam proses pendataan. Modus yang diduga dilakukan kedua terduga pelanggar adalah menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi calon anggota Polri dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan. Saat ini, Brib 2MD dan Bribda Y telah diamankan oleh Bid Propam Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan kode etik profesi Polri. Secara paralel, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi juga tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan keduanya. Kedua personel tersebut diduga melanggar pasal 10 ayat 4 huruf G Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa institusinya tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan yang mencederai kepercayaan masyarakat khususnya dalam proses penerimaan anggota Polri.
3: Antara Brib 2MD dan Brib 2Y, ya, kami sampaikan modusnya yaitu dengan cara menjanjikan ya, kelulusan bagi para peserta seleksi ya, dengan diiming-iming dengan menjanjikan atau imbalan jumlah uang. Ini ada 12 korban.
0: Selain itu, Polda Jambi menghimbau masyarakat yang merasa menjadi korban praktik serupa untuk segera melapor kepada Polda Jambi untuk ditindaklanjuti secara tegas. Kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang oknum guru P3K di Kota Sungai Penuh kini memasuki tahap kedua. Penyidik Polres Kerinci telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk proses penuntutan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Novan Ronar, mengatakan, setelah pelimpahan tahap kedua, penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Dalam pelimpahan tersebut, Jaksa menerima tersangka berinisial YA, 43 tahun, beserta sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diterima antara lain pakaian dinas tersangka, surat keputusan pengangkatan sebagai P3K, surat keputusan sebagai wakil kepala sekolah, serta rekaman CCTV yang tersimpan dalam sebuah flash disk. Robi juga menyampaikan berdasarkan hasil penyidikan terdapat 4 siswa SMP yang menjadi korban dalam perkara ini. Saat ini Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menahan tersangka selama 20 hari untuk melengkapi proses administrasi dan menyusun berkas dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh.
6: Baik, bahwa terhadap perkara atas nama tersangka inisial YA, memang benar telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Dan kemudian setelah dilakukan pelimpahan tersebut, maka kewenangan penahanan terhadap tersangka YA dan barang bukti telah menjadi kewenangan di Kejaksaan. Sehingga demikian berakibat bahwa penahanan menjadi penahanan Kejaksaan selama 20 hari.
0: Sebelumnya Satreskrim Polres Kerinci menangkap tersangka di wilayah Desa Simpang 3 Rawang, Kota Sungai Penuh. Penyidik menduga perbuatan tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga memasuki tahap persidangan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan meski menghadapi lonjakan tingkat kekeruhan air baku Sungai Batanghari akibat dampak fenomena El Nino. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mayang, Arianto, mengatakan berdasarkan pemantauan tinggi muka air Sungai Batanghari masih berada pada kisaran 130 cm sehingga aman untuk proses penyedotan. Tingkat kekeruhan air baku meningkat drastis hingga mencapai sekitar 1.500 NTU atau nepelometric turbidity unit, jauh di atas kapasitas normal instalasi pengolahan yang dirancang mengolah air dengan tingkat kekeruhan 250 hingga 300 NTU. Menurutnya, tingginya kekeruhan tersebut menjadi tantangan dalam proses produksi air bersih karena perusahaan tetap harus memastikan kualitas air yang didistribusikan memenuhi baku mutu kesehatan dengan tingkat kekeruhan maksimal 3 NTU. Untuk menjaga kualitas air, pihaknya melakukan penyesuaian debit produksi kurang dari 20% agar proses pengendapan lumpur dan penyaringan dari instalasi pengolahan dapat berlangsung lebih optimal. Tidak hanya itu, Perumda Tirta Mayang membentuk tim kesiapsiagaan darurat air yang bertugas menyalurkan air bersih gratis menggunakan armada mobil tangki ke wilayah terdampak dengan kapasitas hingga 18 perjalanan dalam satu hari. KPBN Sungai Penuh mengingatkan kepada seluruh guru di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk memastikan data pribadi yang digunakan dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru telah sesuai. Himbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya berbagai kesalahan data yang berpotensi menghambat pencairan tunjangan profesi guru. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kendala saat melakukan proses verifikasi sebelum penyaluran tunjangan profesi guru. Kesalahan yang paling sering terjadi meliputi nomor rekening yang salah, rekening yang sudah tidak aktif, hingga ketidaksesuaian antara nama penerima dengan data perbankan.
7: Cuman masalahnya dari tahun lalu sampai tahun sekarang selalu terjadi retur itu akibat kesalahan input rekening yang tidak aktif, dan itu sih Pak, biasanya kesalahan penulisan nama juga tuh. Tapi KPPN hanya menyalurkan saja Pak. Terkait proses mekanisme pengajuan, tentunya dari sekolah ke APKIN menggunakan aplikasi Kemdikdasmen ya.
0: Lucy menambahkan penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan untuk tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan mulai dari jenjang sekolah dasar SD hingga SMP di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Diharapkan para guru dapat berkoordinasi dengan operator sekolah maupun dinas pendidikan setempat apabila menemukan ketidaksesuaian data. Berita terakhir siang hari ini, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran yang dipungut dalam pelaksanaan operator pengumpulan sampah berbasis masyarakat OPBM merupakan iuran operasional yang disepakati di tingkat RT, bukan pungutan liar atau pungli. Meski demikian, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan pihaknya menanggapi adanya informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pungli dalam pelaksanaan OPBM. Namun berdasarkan pemantauan di lapangan, pungutan yang dilakukan merupakan iuran bulanan yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di masing-masing RT. Menurut Mahruzar, iuran tersebut digunakan untuk membiayai operasional program seperti upah operator pengangkut sampah, biaya operasional gerobak motor, hingga kebutuhan pendukung lainnya yang telah disepakati oleh warga.
8: Bagaimanapun juga, kami tetap melibatkan RT selaku kepala wilayah di tempatnya untuk pelaksanaan OPBM ini, Mbak. Pungli yang dimaksud itu iuran, ya iuran bulanan itu. Mungkin apakah itu yang dimaksud, kami juga belum dapat informasi lebih lanjut pungli ya, yang apa yang dimaksud kemarin yang sempat viral. Tapi yang kami pantau, yang kami awasi di lapangan, hal itu berupa pungutan iuran.
0: Kepala DLH Kota Jambi tersebut menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana agar masyarakat mengetahui secara jelas alokasi penggunaannya dan mendorong pengurus RT menyampaikan laporan pemasukan dan pengeluaran iuran secara berkala kepada warganya. Selain itu, DLH juga terus melakukan sosialisasi kepada pengurus OPBM dan RT mengenai tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan masyarakat. Mahruzar berharap keterbukaan pengelolaan iuran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program OPBM yang saat ini terus diperluas di Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Hampir seluruh wilayah Jambi masuki musim kemarau pada awal Agustus. BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,25% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,41. Demikian penyampaian Warta Berita untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu bersama rekan teknik Eko Saputra dan siswa PKL. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
0: 1.

0: Oke, penonton, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih ya untuk tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Pengen kita bersama untuk pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia ya. Di line telepon kami, pendengar, silakan 0811-6707-8850. Selamat siang. Halo? Oh, salah.
1: Halo.
0: Halo juga, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak.
1: Panas.
0: Iya, benar sih. Panas. Gimana di sana, musim apa?
1: Musim jaga api.
0: Jaga api ya, takut bakar ya?
1: Iya.
0: Iya, soalnya mandi angin masuk rawan juga ya?
1: Ya, gimana ya? Ya enggak juga sih, Mbak.
0: Soalnya di sana mandinya angin sih, orang hujan.
1: Iya,
0: mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa aja?
0: Apa aja boleh.
1: Dari Promat?
0: Enggak, mau lagu apa?
1: Dari Alexis aja, Mbak.
0: Apa?
1: Alexis.
0: Yang mana?
1: Terus Alexis, terserah apa aja.
0: Terserah apa aja boleh. Oke. Okay.
1: Alexis. Buat salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Dan buat Mbak Lucy, mudah-mudahan mulai hari ini latihan untuk perlombaan nanti.
0: Lomba apa?
1: Katanya 7 rasa mau masukkan benang jalan jahat.
0: Oh iya sih, benar-benar. Aku nangkap belut aja lah.
1: Iya.
0: Iya. Apa?
1: Kalau kan kejalong latihannya lari pagi.
0: Iya. Iya, laki-laki enggak ada masukin benang ke dalam jarum. Boleh tuh dicoba ya. Biasanya itu lomba-lomba anak perempuan atau ibu-ibu.
1: Ya kan kita mengetes
0: penglihatan. Iya, penglihatan.
1: Ya, pokoknya buat terima kasih,
0: makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar silakan ya, 0811 6707 8850. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mulci.
0: Iya. Alhamdulillah. Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, gimana, sudah pasang bendera belum?
2: Sudah
0: dipasang benderanya. Iya, warnanya apa?
2: Iya. Ah?
0: Warna benderanya apa?
2: Warna merah putih loh. Kalau yang lain.
0: Iya, jangan pasang bendera lain ya, harus merah putih.
2: Iya, kecuali kalau bendera umbul-umbul ya.
0: Oh iya, umbul-umbul. Ini RRI banyak sekali pasang umbul-umbul nih, apalagi di depan di lapangan Garuda tambah banyak.
2: Iya.
0: Ikut nggak kamu lomba lari besok hari Ahad?
2: Nggak lama lagi.
0: Oh, nggak suka ikut lomba lari ya?
2: Bukan nggak suka.
0: Nggak pernah.
2: Nggak pernah.
0: Nggak pernah.
2: Paling-paling cari tambah.
0: Iya, lari-lari begitu kan supaya sehat tuh Hamzah.
2: Iya, kalau panjat pinang itu enggak pernah juga mau itu.
0: Iya, enggak usah lagi jatuh.
2: Iya. Lagunya nih.
0: Boleh apa?
2: Damai bersamamu.
0: Damai.
2: Dari
0: Oke.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Ucia. Selamat siang, selamat berjumpa. Semoga sehat selalu bersama.
0: Sama-sama. Amin. Rabbal alamin. Heeh.
2: Kemudian ada Jalan Soduo, ada Bang Tamrin, ada Kadir CS, ada Rudi Nesti, ada Ramlan di Tunas Mudo, Alimin dengan Teteh Nadia Purnama, Mengajum juga, ada Putra Blok Bijang, ada Ikar Sianti ya. Kemudian Bunda Wati, ada Mbak Siro, Anita di Sungai Toman, Mbak Mama si kembar, Aurel, Ibu Farida, ada Bang Nasrun, ada juga Ajeng ya, ada juga Abdullah Putra Banten, ada Kek Semar, ada Kang Soleh, ada Cik Rosli Abdullah Rahim, ada Mas Kojo, ada Amarkan, ada Tina di Kampar Riau ya, untuk semua Lapen Pro 1, apa terkecuali dari A sampai Z. Aku mau masuk lagi ke Pro 1 Tanjung Pinang bersama dengan Rika Riwa, Rika Pertiwi. Untungnya mau uji, selamat siang
0: sama Bapak. Terima
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar dua nomor lagu ya, simak bersama kami. Nanti balik lagi di 08 11 67 07 88 50.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Benar, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Silakan di line telepon 08 1167 0788 50. Selamat siang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabari?
1: Kabar apa, Mbak?
0: Alhamdulillah.
1: Bau sirip sehat.
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
1: Amin, kalau sehat. Rame Mbak ya di Jambi sudah.
0: Apanya yang rame?
1: Pasang
0: bendera,
1: umbul, pertandingan, perlombaan.
0: Pasang bendera, apa? Pasang umbul-umbul, ya kan? Iya, di depan juga mau ada lomba lari. Presisi Merdekaran, iya. Polda Jambi yang laksanakan.
1: Oh iya iya.
0: Iya, suka nggak ikut lomba lari?
1: Nggak bisa Mbak, perutnya udah kebesaran, nggak bisa lari.
0: Iya, iya, masa-masa
1: perutnya yang jadi dulu.
0: Masa-masa dulu lah ya, pernah ya.
1: Oh, kalau dulu main bola, lari, tenis meja, voli sudah ikut Mbak.
0: Iya nih ya. Oh, iya. Terakhir tuh kapan lomba lari?
1: Kalau lari nggak pernah Mbak, cuma paling main bola, voli, tenis meja gitu.
0: Iya, lari dari kehidupan ya.
1: Nah, tapi jangan dari kenyataan dong.
0: Iya. Oke, mau lagu apa nih?
1: Pemilik Hati, Mbak.
0: Pemilik Hati, siap.
1: Dari Armada ya, Mbak ya? Iya, tadi Bang Ijal yang mau turun ya?
0: Siapa?
1: Bang Ijal kan tadi?
0: Wah, itu dengar di mana?
1: Iya, dengar Pro 1 lah.
0: Hamzah.
1: Oh, Anjel Yusuf, belajar lah, ingat dengan aku, iya.
0: Oh gitu?
1: Iya, Bang Hanja, Bang Ega juga, Bu Hori ya. Bang Diri, Bang Gigi, Amarkan.
0: Iya.
1: Terus untuk Karin CS.
0: Iya.
1: Ada Naila, Pero, Ajeng, silakan masuk.
0: Nggak dilarang gitu ya? Nggak dilarang ya?
1: Iya, bisa. Iya, di belakang masih di belakang tapi.
0: Iya.
1: Ya, jaga baju ya.
0: Makasih ya.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayung Lincur udah masuk. Yang lain silakan aja ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di senggol tadi ya, jadi bisa langsung ya.
2: Iya,
0: alhamdulillah. Iya, thank you deh, sehat.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Uci.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Uci gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, yang penting sehat dulu ya.
2: Iya, sehatnya sekarang bukan dulu.
0: Iya, dulu lain lagi gitu.
2: Dulu lain lagi.
0: Ikilah, masih di itu tempat kantor.
2: Masih di rumah.
0: Kok di rumah? Libur hari ini.
2: Kalau hari Jumat pulangnya cepat Mbak Uci.
0: Oh, Masya Allah. Karena
2: Jumatan di rumah Mbak Uci.
0: Masya Allah, luar biasa.
2: Ya Alhamdulillah. Kalau Jumatan di rumah itu enak Mbak Uci, mandi.
0: Benar.
2: Kusuk Jumatannya.
0: Wangi-wangi gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Lo ikut lomba lari enggak?
2: Lomba lari? Enggak lah Mbak Uci.
0: Oh iya. Enggak suka ya?
2: Kalau suka sih benar suka, cuman waktunya aja.
0: Oh, anak-anak enggak daftar?
2: Anak-anak entah nanti, belum. Kalau di sini yang baru mulai itu paling yang bapak-bapak gaplek, domino, apa gitu.
0: Oh, lomba 17-an. Enggak ikut yang Polda Jambi nih, Merdeka Presisi Run.
2: Oh, enggak.
0: Besok tanggal 9 kayaknya. Ini banget loh.
2: Kalau acara-acara kayak di RRI dulu sore kan, nah ikut. Kalau acaranya pagi,
0: nggak ikut.
2: Nggak ikut.
0: Oh gitu. Ya. Nunggu sore baru ikutan.
2: Iya, kalau sore kan kita udah pulang Mochi. Sila walaupun jam 3 masih kita kerja. Kalau pagi kan baru mulai kita kerja. Jadi
0: iya sih.
2: Tentu kita utamakan kerja dulu Mochi.
0: Benar. Nggak kerja ntar bingung lagi ya.
2: Iya, ntar nggak ngebul dapurnya.
0: Betul. Langsung lo keluar gitu ya, tidur di luar. Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagu enggak di format ya?
0: Enggak.
2: Mantap, bahasa yang lain nampaknya di format.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, hebat lah Bauci kalau enggak di format.
0: Apa itu?
2: Lagunya apa Jam Bauci? Dari Anggun, Hanyalah Cinta.
0: Hanyalah Cinta, oke.
2: Jam Bauci, selamat siang menjelang sore, selamat aktivitas, selalu Bauci ya.
0: Sama-sama.
2: Barusan
0: Putra Bayung, ya? Iya Putra Banten.
2: Iya Putra Banten, buatnya Hamzah Yusuf juga ya, buatnya Bang JJ, Bang Juli juga, buatnya Rudi udah masuk Bauci?
0: Belum.
2: Oh ya, buatnya Rudi, buatnya Tamrin juga ya, buat Tiupa sama Emannya juga, buat Kakak Butet juga, buat siapa lagi ya, buat Pak T juga. Buat semua-semua aja lah Bauci ya.
0: Oke.
2: Bauci selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dua nomor lagu ya, simak bersama kami. Nanti balik lagi di 08 11 67 07 88 50.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Membrana masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk Jambi siang ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir be mutung ya sayurannya ya.
1: Hampir
0: angus. Iya. Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Makan.
0: Iya. Oh iya.
1: Ayo makan. Mencet tangan kiri, mencet ya, dong. Makan. Masuk dulu. Tapi cerita kalian Mbak Uci dia tetap masuk dalam.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Kalau mau di sesiar orang merebut mau masuk.
0: Oh gitu, ya. Masya Allah.
1: Teleponin Bu Uci kelap-kelip lampu.
0: Iya, kelap-kelip lampunya ya.
1: Iya, mutar lagu atau terus nelpon terus.
0: Iya, boleh. Mau lagu apa ini?
1: Kira dapat. Kalau sudah mutar lagu, Uci bisa pakai iklan lagi.
0: Oh, jangan pakai iklan, langsung lagi. Masya Allah. Iya. Iya, Insyaallah. Iya, mau lagu apa ini?
1: Lagu yang pertama, Moji ya.
0: Yang pertama?
1: Iya.
0: Lagu lama tuh.
1: Lama lah Moji.
0: Yang pertama. Oke, siap.
1: Lagu baru awak ada dapal.
0: Yang pertama, siap.
1: Salah sebut, ya ada dapal mencari Moji.
0: Yo.
1: Salah Moji ya. Mesti tak selalu mesti ya.
0: Sama-sama.
1: Hari pertama mesti jago kecepatan dengan mesti.
0: Insyaallah amin.
1: Naik galon, naik ada budewe lah. Hari mesti saya tarik tambang, saya narik selang mesti.
0: Narik selang, iyo.
1: Narik selang, ini depan tu.
0: Oh ada cabe, iyo, masya Allah rajinian. Soalnya lagi musim kayak gini ya, jadi mesti disiram. Kalau enggak disiram enggak dapat air dia ya. Oh gitu.
1: Aku ada bodi.
0: Ada.
1: Ada ya. Mbak Uci ya penyidik sombongnya dah.
0: Oh iya.
1: Ya lah. Baru di Mbak Pero, Bang Gigi, acuk Bang Gigi, Gigi telah masuk dari itu. Sama apa, Mbak Ita di sini teman tano ya, Naila. Apa yang di Jolong Ibrahim ini ya, Mbak Rudi. Apa lagi, apa itu, Mbak Juli ya. Galau lah Mbak Uci ya.
0: Oke.
1: Tapi dah masuk pula Mbak Uci ya. Orang lagi masuk di lamu.
0: Iya.
1: Kalau lebih
0: jauh. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami ya. Silakan saja. Oke, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mbak Nita?
2: Alhamdulillah,
0: iya. Iya memang, kan katanya lagi musim kemarau ini.
2: Iya, bagus sehat ya.
0: Alhamdulillah, narik selang juga dak kita. Iya, Pak Ujang bilang tadi narik selang pagi-pagi.
2: Iyalah, kalau tak ditarik selangnya, apa namanya haus lah Mbak Uci.
0: Nah itu, iyo. Harus rajin kalau musim kemarau ini mesti rajin yo.
2: Ya, Bang Ujang tarik terus.
0: Iya.
2: Kesian lah. Kita tapi kayak mana kepanasan ini,
0: Bang Ujang. Iya tuh. Boleh, iya. Lagu apa nih Mbak Nita?
2: Lagu dari Bunda Hetty Kusenang itu gak?
0: Boleh, yang mana?
2: Demi Cinta Nih Ye.
0: Demi Cinta Nih Ye. Oh, pakai Nih Ye ya?
2: Itu gak nahan tuh Mbak Uci.
0: Hetty Kusenang, kayaknya lagu favoritnya ya?
2: Ini bang di situ senang dengernya.
0: Memang judulnya itu?
2: Iya, judulnya itu Demi Cinta Nih.
0: Oke. Insya Allah.
2: Ada apa kalau nggak ada?
0: Ada.
2: Apa sih yang nggak ada?
0: Ada semua di kita. Gimana? 17-an ada lomba apa di sana?
2: Di sini nanti ada banyak lah pokoknya perlombaan nanti, tapi belum lagi. Ada kuda lumping juga.
0: Nah, katanya. Ada kuda lumping, iya.
2: Iya, iya kan kalau apa namanya itu hiburannya gitu, Mbak.
0: Oh, hiburannya. Oh, malam. Malam 17 atau 18 atau kayak mana tuh kuda lumping?
2: Katanya lebih lah, bukan 17-nya, Mbak Uci.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Tapi kadang ngering-ngering sedap juga nonton kayak gitu ya, Mbak Uci.
0: Soalnya dia kesurupan ya, kuda lumping. Kesurupan. Iya, lagunya aja udah bilang kesurupan gitu kan.
2: Ketar-ketir nontonnya padahal pengen nonton di depan gitu, Mbak Uci. Karena dia udah gitu-gitu, wih pemirsa.
0: Oh, iya sih, enggak usah kalau kita yang cewek enggak usah.
2: Iya, kalau yang lemah aku katanya kan enggak usah lah nonton, Mbak Uci ya. Tapi kepengen gitu, Mbak Uci.
0: Gitu. Iya. Nengoknya dari jauh aja kalau kita perempuan. Nanti dia enggak kesurupan, iya. Pura-pura kesurupan kan bahaya. Kita kira dia beneran kesurupan, rupanya dia sengaja mau nyeruduk gitu kan.
2: Iya betul sekali.
0: Modus.
2: Tapi sekarang mah sudah lumping. Bukan kayak dulu makan beling, makanya sekarang mah enak-enak. Makanya roti, makanya.
0: Masa sih? Enggak kesurupan kalau dia makan. Kalau dia makan roti, berarti enggak kesurupan, Mbak Nita.
2: Kadang-kadang dipikir pakai logika ya.
0: Iya.
2: Gitu, apa beneran itu kesurupan atau kagak, tapi mah dipukulin gak kesakitan gitu Mbak Uci, tapi makanya begitu.
0: Tapi makannya roti?
2: Iya, makannya apa namanya roti, apa? Kayak kue-kue gitu. Bukannya kayak dulu, kalau zaman dulu kan memang makan beling gitu.
0: Iya, bener.
2: Berarti banget kan dengernya aja makan beling.
0: Oh, berarti dia memang kesurupan, soalnya dipukul gak sakit.
2: Iya, ini Mbak Uci mungkin udah modern, Mbak Uci gak mau lagi makan beling.
0: Iya, takut nanti ususnya luka.
2: Ya udah kan? Modern kuda lumpingnya.
0: Iya sih, katanya kok iya aku dikasih beling, aku mau makan yang enak gitu ya.
2: Iya gitu ya.
0: Iya sih. Iya, gak mau lagi makan beling ya. Insya Allah.
2: Iya,
0: baru tahu saya. Soalnya udah lama gak nonton.
2: Soalnya kita kemarin kan nonton kayak begitu, Mbak Uci.
0: Jadi sudah gak makan beling ya.
2: Enggak ada.
0: Oke lah, sudah makan. Iya, silakan.
2: Salamnya dulu Mbak Uci dulu, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Sama-sama, insya Allah, amin. Sama-sama, amin.
2: Ada Bang Ujang tadi, ada Bang Ijal juga. Terus ada yang dari Benyolingkir tadi, siapa tuh nggak tahu
0: ya. Bayung Putra.
2: Oh, dari Bayung
0: Putra Banten.
2: Putra Banten ya. Ada Bang Hamzah Yusuf juga, terus ada Bang JJ, Bang Simon dan Juli juga, Tero ya juga ya, Pina, Bang Andi Cakra sama Nona Dika juga, Bang Abdullah juga, Bang Ramlan Putra RTM, semuanya lah Mbak Uci.
0: Oke, siap.
2: Salam kompak selalu Mbak Uci, tetap juga kesehatan Mbak Uci.
0: Sama-sama ya.
2: Oke deh, makasih Mbak Uci ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rame ngobrol ya. Yang lain bersabar ya. Ntar balik lagi 08 11 67 07 88 50.

0: 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Merah putih berkibar, yang direbut dengan pengorbanan. Semangat perjuangan yang telah dikumandangkan Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia selama masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: Oke, benar masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Silakan di line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya, udah lama sekali ya?
1: Baru kemarin, Mbak
0: Uci. Oh, baru kemarin? Kemarin kapan?
1: Iya, kemarin mah, ada monitor.
0: Baru kemarin gak monitor?
1: Iya, sibuk. Kita mau kemarin gak dengerin gitu.
0: Oh, kan, kalau kenapa? Sibuk ya? Sibuk ya?
1: Gak juga.
0: Hah?
1: Gak juga.
0: Oh, adolah. Iya. Soalnya ya, kadang Agustus nih pada sibuk seperti itu.
1: Enggak lah
0: ya.
1: Lagi ada apa gitu. Hah? Lagi malas aja.
0: Lagi malas.
1: Ya, malas mencet-mencet kritik.
0: Oh gitu, ya Allah, iyo iyo.
1: Soalnya nak di apa dulu, nak di bonding dulu.
0: Ah.
1: Relax lagi.
0: Adalah pulo.
1: Adalah bau.
0: Iyo, pada ngota. Masuk tangan diri bonding. Macam mana? Kayak lurusnya, tak bisa gerak-gerak pulo lagi.
1: Ya, kemarin kan, tak bisa digerakin, mau sih karena dia apa keibu kan?
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kalau di bonding kan enggak lurus, jadi bisa lemak lagi lah apa namanya tuh, sebenarnya lagi gitu.
0: Ah, oh, iya, iyalah.
1: Jadi masih radio lemak lagi gitu.
0: Heeh.
1: Apalah mau sih kalau bajak masuk aja di radio lain, mau masuk sama lain gitu kan. Lah kayak di HRI atau di mana, bajak kan jadi nomor 1 masuk aja kan mau sih dia.
0: Pegel ya, tangannya pegel ya?
1: Iya,
0: pegelnian.
1: Kalau udah masuk,
0: rasanya gelap. Duh, macam tunian ceritanya ya. Jadi harus ya, harus baru seneng hati ya.
1: Iya, baru lega.
0: Ya mau lagu apa nih?
1: Lagu apa enaknya lah? Lagu ini baik.
0: Apa?
1: Apa ya? Yang tersayang, Pe.
0: Yang tersayang?
1: Ya.
0: Siapa tuh?
1: Siapa ya?
0: Lagu lama, lagu baru tuh?
1: Lama.
0: Lagu lama, oke.
1: 30-an.
0: Namanya
1: siapa lah kalau nyanyinya,
0: Pak? Nyanyi dewek, Pe, kalau gitu.
1: Yolah. Ada bagus.
0: Iya.
1: Ada segenggam kenangan deh, masa lalu kenangan, segenggam kenangan.
0: Ada juga segenggam beras.
1: Iya, kenangan segenggam masa lalu.
0: Oke, yang tersayang. Oke.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Nah, salamnya untuk semuanya aja, mau siap selalu, mau siap.
0: Iya.
1: Ya, makasih,
0: Mas. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ibrahim Abdullah baru saja gabung. Yang lain masih dinantikan. Halo, selamat siang.
2: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat
0: siang,
2: cantik.
0: Iya. Gimana kabarnya ini?
2: Baik-baik saya.
0: Oh, iya. Di sana musim hujan katanya. Tidak ya?
2: Musim hujan, musim panas.
0: Oh, musim panas. Musim durian.
2: Kawin.
0: Hah? Iya, Po. Panas-panas gini.
2: Iya, musim orang nikah.
0: Tidak taruh lah ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah. Sehat lah, insya Allah.
2: Amin.
0: 17-an sudah nak ikut lomba apa kita?
2: Jadi penonton.
0: Oh, tak suka ikut lomba?
2: Suka lah, malah capek.
0: Hah?
2: Capek.
0: Jadi nonton, Be. Oh, berarti ya, sudah nonton, masuk be. Sudah masuk dalam panitia ya? Iyalah, sudah masuk ya, panitia.
2: Ya, maunya tuh hadiahnya langsung dapat tuh, enak. Baru enggak capek.
0: Ah, hadiahnya langsung?
2: Hadiahnya langsung dapat.
0: Oh, mana ada. Ikut dulu ikut manjat, ikut apa namanya tuh?
2: Kalau ikut kafe, banyak pinang kan dapat. kalau misalnya makan kerupuk tuh masih enak lah. Ya makan kerupuk jadi kenyang.
0: Lomba makan kerupuk. Enak, eh. Iya, ada lomba makan kerupuk, ya macam-macam ya. Biasanya waktu kecil-kecil dulu ikut lomba apa, Amar?
2: Lomba makan kerupuk, menang juara satu.
0: Wih, langsung bawa nasi kayaknya dong nih.
2: Sampai dia buku masih sekolah.
0: Oh iya, lomba makan kerupuk. Sedih nih anda orang kita nih, lomba makan kerupuk. Ini lomba yang makan nasi bungkus gitu kan enak.
2: Nggak boleh. Kalau ada.
0: Udah ada?
2: Nggak, kalau ada boleh.
0: Iya, berarti nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Oh, kita tapi adain lah.
2: Tapi jangan minum air.
0: Oh gitu pula, lomba makan nasi bungkus, jangan pakai air.
2: Ya, kayak gitu ya, jangan minum air. Sampai kalau habis nasinya baru minum air.
0: Oh, kayak ada peserta mati kalau yang nanti menjawab ya? Amar, tidak baik.
2: Masa ya, kasih jangan kalau minum air kan jadi menang lah jadinya kayak.
0: Oh gitu, boleh juga tuh kayak kita adakan dak lomba makan nasi bungkus.
2: Makannya tuh jangan keburu-buru lagi ke sedak lah.
0: Oh iya kaget lah mau.
2: Jangan minum air aja.
0: Kaget lah mau habis orang lah habis awak belum.
2: Nah, itulah.
0: Iya, masa lomba makan kerupuk. Sekalian lah makan nasi bungkus.
2: Iya benar. Kenyang lah ya.
0: Iya. Oke, boleh ya kaget diusulin ya di tempat Amar ya, lomba makan nasi bungkus.
2: Iya benar.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Mantap.
2: Ada di RRI kayak gitu ya.
0: Nah, ini ya boleh kaget diusulin ya.
2: Bisa untuk umum, ikut.
0: Nah, langsung lah daftar para pendengar nih ikutan dia 17-an ala RRI kan lomba makan nasi bungkus. Iya. Kita cari sponsor rumah makannya, Dak.
2: Iya benar ya.
0: Iya benar, iya benar. Kayaknya Amar langsung nak daftar lah lomba makan nasi bungkus.
2: Iya
0: benar. Amar lagu apa?
2: Menunggumu sampai akhir hidup.
0: Ya Allah setia nih ya.
2: Kan menunggu sampai akhir hidup.
0: Yo oh nunggu ini lomba makan nasi bungkus ya.
2: Boleh.
0: Oke.
2: Dari apa ya? Tanah Sanon.
0: Sanon?
2: Tanah Sanon. Ada?
0: Oke.
2: Ada dong, terus satu pasti ada.
0: Iya, kalau tidak ada itu harus diadakan. Menunggu sampai akhir waktu. Siap.
2: Akhir hidup, Bang.
0: Oh, akhir hidup. Ya Allah, bukan akhir waktu lagi ya, akhir hidup ya.
2: Ya, akhir hidup menunggu sampai
0: akhir. Iya, jangan di akhir hidupnya tuh. Iya. Oke.
2: Oke, sekarang jumpa semuanya aja lah ya. Pak Eda masa tadi udah nyenggol, makan seringnya salam kompak, salam sehat selalu aja.
0: Iya.
2: Buat Mbak Uci, Mbak Cia, makan selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita terima lagi ya, soalnya kita di bagian akhir nih untuk kebersamaan di Pilihan Penengah Lagu-Lagu Pop Indonesia untuk 7 Agustus. Yang suka ikut lomba lari udah daftar belum nih? Karena Polda Jambi melaksanakan presisi Merdeka Run. Wah, personelnya ternyata ratusan ribu. Wah, penuh banget besok ya. Ahad ya, akhir pekan di perkantoran Telanai Pura. Masya Allah, ratusan ribu loh. 200-an apa ya yang daftar? Oke, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Insyaallah alhamdulillah luar biasa. Yang penting sehat dulu ya.
2: Ini dengan Mbak Uci apa dengan Mbak Ayu ya?
0: Apaan sih? Iya, masalahnya nggak ada manggil aku Mbak Ayu.
2: Dua-duanya lagi.
0: Iya, Mbak Ayu itu keponakanku loh.
2: Oh iya ya.
0: Keponakanku namanya Ayu.
2: Pasnya keponakan dipanggil Mbak kan tidak mungkin.
0: Iya, soalnya itu nama keponakan. Gimana Abah sehat Abah?
2: Alhamdulillah barusan sehat nih, kemarin demam.
0: Nah, apa pula Abah nih? Karena cuaca ya, Bayo.
2: Iya mungkin ya.
0: Iya kan. Iya. Jadi harus jaga kesehatan tadi katanya ya.
2: Iya, sekarang alhamdulillah sudah sehat lagi.
0: Sudah enakan, alhamdulillah. Yang penting tuh sehat, bah.
2: Bisa pagi-pagi berjalan lagi.
0: Oh, iya betul.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana, bah?
2: Request
0: lagi boleh. Abah, 17-an lomba apa?
2: Dari ini itu yang kugadaikan cintaku tuh loh dari goblok.
0: Oh, kugadaikan cintaku. Oke, oke.
2: Iya, dari goblok ya.
0: Dari goblok. Abah, 17-an ikut lomba apa?
2: Hah?
0: 17-an ikut lomba apa?
2: Kalau di sini tempat Abah ini biasanya ya anak-anak lah yang itu yang memakar kerupuk, bawa kelereng, yang di apa itu sendok itu.
0: Oh iya.
2: Ada panjat pinang biasanya.
0: Kalau Abah panitia?
2: Iya, kalau apa di ini, Mbak Uci, kan kita punya kolam tuh.
0: Oh, pemancingan.
2: Kolam itu kita belikan ikan lele, Mbak Uci.
0: Jadi lomba mancing?
2: Enggak, atau kita ikan lele, kita pakai di situ nanti ditutup-tutup. Siapa yang paling banyak dapat, itu dapat hadiah.
0: Oh, tangkap lele.
2: Iya, tangkap lele, Mbak Uci.
0: Oh, itu kolamnya Abah?
2: Mengadakan itu balik tiap 17 besok, yang tanggal 18-nya ya.
0: Oh, itu kolam ikan Abah punya?
2: Iya, jadi kita masih lele, dan lele itu yang yang sedang-sedang ya, yang sekilo ada 8 gitu ya.
0: Oh, seru banget. Jadi lomba nangkap lele.
2: Itu jadi orang-orang enggak bisa tangkap itu ya. Lumpur semua itu.
0: Oh, lombanya anak kolamnya. Abah, itu untuk anak-anak, orang dewasa atau gimana?
2: Untuk remaja itu. Iya.
0: Wow, keren ya.
2: Pada sorenya baru panjat pinang.
0: Oh, panjat pinang ada juga.
2: Kalau 17 Agustus ya.
0: Iya, benar. Luar biasa ya, ramai pasti ya, Bah ya.
2: Iya, kadang-kadang malam tuh adalah kadang-kadang organ tunggal itu kan. Itu udah tanggal 19 sampai tanggal 20-an, nah itu undang-undang. Nah, itulah hiburannya.
0: Jadi
2: ada ini kalau yang tua-tua main gaple. Ya baik sih. Itu ada hadiahnya juga, ada nomor 1, nomor 2 kayak gitu.
0: Iya, pasti rame jadinya ya, Bah ya.
2: Iya, malamnya ya rame, siang rame, telat-telat di pasar. Untuk merasakan anak-anak.
0: Betul. Supaya tetap semangat gitu ya, Bah.
2: Ya, gua Abah ikut panitianya aja lah, enggak ikut lombanya.
0: Iya. Oke. Iya benar. Iya benar. Abah. Lagunya udah ya.
2: Oke.
0: Gadaikan cintaku. Oke, Abah.
2: Salam-salam untuk semuanya aja lah yang monitor siang ini ya.
0: Oke, siap.
2: Terutama untuk Bauti, selamat berjumpa, hati-hati, jalan.
0: Iya.
2: Selamat sampai tujuan. Oke lah, makasih waktunya.
0: Makasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ane sudah bergabung bersama kami ya untuk 100% Indonesia di kebersamaan edisi hari ini ya. Yang sudah gabung, terima kasih. Yang belum bisa gabung, mohon maaf lahir dan batin ya. Ada Bang JJ, ada Pak Tobri juga tadi ya. Pak Sobri ya. Oke, buat semualah yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 juga di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Saya mau maaf lahir dan batin ya, tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini tentunya bersama Bang Adi. Ya, dan mendengar di mana pun Anda berada, Anda juga dapat mendengarkan kami melalui stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz, Marubungo, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, jumpa kembali di kebersamaan kita di ekonomi digital. Ya, konten kreator dalam gerakan ekonomi digital. Baik pendengar di mana pun Anda berada, konten kreator ini menggerakkan ekonomi digital dengan menciptakan daya tarik produk. Ini membangun kepercayaan audiens dan juga meningkatkan penjualan UMKM secara langsung melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dan juga pesan ini mempercepat pemasaran digital dan juga membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Ya, peran utama konten kreator ini pemasaran UMKM mempromosikan produk lokal lewat video ulasan dan juga siaran langsung. Dan juga membangun kepercayaan, membantu pembeli merasa yakin lewat informasi jujur dan juga transparan. Membuka lapangan kerja, menciptakan profesi baru bagi editor, video, fotografer dan juga pengelola media sosial. Dampak pada ekonomi digital ini menaikkan jumlah transaksi belanja online secara signifikan, membantu usaha kecil bersaing dengan merek besar tanpa modal iklan yang mahal. Serta juga meningkatkan literasi digital masyarakat dalam hal transaksi keuangan digital.

Menurut Hard B yang diakses tahun 2020 mengartikan konten kreator adalah sebuah profesi yang membuat sesuatu. Ini suatu konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara atau juga gabungan dari dua atau juga lebih materi konten-konten tersebut dibuat untuk media, terutama media digital seperti YouTube, Snapchat, Instagram, WordPress, Blogger dan juga websites. Dan juga Anda bisa membelanja online sekarang udah jadi gaya hidup yang gak bisa dipisahkan dari keseharian kita. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, gadget terbaru, sampai barang-barang unik yang gak pernah kita bayangkan ada. Nah, semuanya bisa dibeli hanya dengan beberapa klik saja. Dengan kemajuan teknologi, proses belanja yang dulu butuh waktu dan tenaga sekarang jadi super mudah dan juga menyenangkan. Tapi ada satu komponen penting yang mungkin sering kita abaikan dalam ekosistem belanja online ini, seperti konten kreator. Ya, kreator konten bukan sekedar pembuat video atau juga menghibur di media sosial. Mereka adalah mengubah permainan atau juga sering disebut dengan game changer. Ini mereka juga memainkan peran besar dalam bagaimana kita mengenal produk dan juga mempercayainya, hingga akhirnya yang membeli lewat konten mereka, keputusan belanja yang dulu mungkin rumit atau juga penuh keraguan menjadi lebih mudah, bahkan terasa seperti keputusan yang menyenangkan. Nah, coba kita pikirkan kembali, kapan terakhir kamu membeli sesuatu karena melihat video kreator favoritmu? Nah, itu. Jadi, biasanya kita akan tertarik dan juga melihat konten-konten yang menarik. Wah, ini belanjanya murah banget, wah, deket banget, gitu. Atau juga hal-hal yang mungkin Anda bisa gapai, gitu. Entah itu alat dapur yang unik, pakaian keren, atau bahkan gadget canggih yang sebelumnya nggak ada dalam daftar belanja, kemungkinan besar kamu memutuskan untuk membeli karena cara kreator menyampaikan ulasan produk tersebut sangat menarik dan juga meyakinkan, dan itulah kekuatan mereka. Ya, baik, berkah di mana pun Anda berada, tetap aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak.
0: Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi?
0: Ini namanya Dedek Bagus.
1: Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu.
2: Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya.

Iya, masih bersama di Pro 1 dan tentunya masih di ekonomi digital pada saat sekarang ini. Konten kreator dalam menggerakkan ekonomi digital. Ya, konten kreator sebagai game changer dalam dunia belanja online. Ya, belanja sekarang sudah jadi gaya hidup yang gak bisa dipisahkan dari keseharian kita. Jika kreator konten bukan sekedar membuat video atau juga menghibur di media sosial, mereka adalah mengubah permainan atau juga yang sering disebut dengan game changer. Mereka juga memainkan peran besar dalam bagaimana kita mengenal produk, mempercayainya, hingga akhirnya membelinya lewat konten mereka. Ya, menurut laporan Think What Google, ini sekitar 80% pengguna internet mengandalkan video atau juga konten digital sebagai referensi sebelum membeli barang secara online. Angka ini menunjukkan bahwa kreator konten memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi keputusan belanja mereka, memberikan perspektif yang lebih personal dan juga dibandingkan iklan tradisional yang sering terasa kaku dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita ambil contoh seorang kreator kecantikan yang membagikan ulasan skincare mereka. Enggak hanya bilang produk ini bagus, tapi juga menunjukkan hasil nyata setelah menggunakan produk selama beberapa minggu. Lewat pendekatan ini, audien merasa bahwa produk tersebut sudah benar-benar teruji, sehingga mereka lebih percaya untuk mencobanya sendiri. Dan jika kreator juga punya kemampuan unik untuk mengemas informasi menjadi hiburan dalam dunia yang penuh dengan informasi ini, perhatian audiens sangat terbatas. Mereka nggak mau sekedar melihat deskripsi produk biasa, mereka ingin cerita, humor, atau juga pengalaman unik yang dikaitkan dengan produk tersebut. Hal ini dikenal sebagai storytelling marketing. Ini di kreator membangun narasi yang menghubungkan produk dengan emosi atau juga pengalaman tertentu. Inilah yang membuat konten mereka lebih menarik dan juga mudah diingat audiens. Ya, salah satu fenomena yang tak kalah menarik adalah live shopping, atau juga pasti kita pernah melihat tren ini di TikTok, Shopee Live, atau juga Instagram Live. Ini di mana kreator melakukan sesi langsung untuk mempromosikan produk tertentu. Dalam hal ini, kreator tidak hanya memamerkan produk, tapi juga menjawab pertanyaan dan dari audiens secara real-time, memberikan penawaran spesial atau juga bahkan mengadakan giveaway. Live shopping ini ibarat versi digital dan juga bazar atau juga pasar malam, di mana ada interaksi langsung antara penjual dan juga pembeli. Budayanya semuanya terjadi dalam ruang virtual, dan kreator adalah bintang yang lewat. Kepribadian mereka yang menarik, mereka berhasil menciptakan suasana belanja yang seru dan juga menyenangkan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga sering berbelanja online? Dan jika fenomena ini menunjukkan bahwa kreator mampu mengubah pengalaman belanja dari suatu yang pasif menjadi aktif dan juga interaktif. Audien tidak hanya menjadi penonton, tapi juga merasa terlibat secara langsung dalam proses belanja. Nah, kalau dulu tuh brand-brand besar hanya mengandalkan selebritas atau juga figur publik sebagai wajah produk mereka. Sekarang konten kreator mulai mengambil alih peran tersebut. Brand menyadari bahwa kreator memiliki hubungan yang lebih dekat dengan audiens mereka, dianggap sebagai teman yang memberikan rekomendasi, bukan sekedar wajah di layar kaca. Ya, ada interaksi tanya jawab dan juga interaksi lainnya, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan konten kreator bisa jadi itu teman kita sendiri atau orang yang kita kenal di sekitar kita. Jadi ada rasa keakraban dan juga ada rasa ketertarikan untuk, ya, kapan lagi kita bisa beli juga kok sama dia gitu, dan juga bisa memesan dan sebagainya. Dan juga pembeliannya tidak langsung cash, ada juga COD gitu ya. Bayar di tempat.

Ketika barang itu sudah ada, kita baru bisa bayarnya. Bahkan kalau tidak sesuai dengan apa yang kita ingin beli, ternyata produknya gagal, rusak, dan sebagainya, atau produknya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, ini bisa dikembalikan juga gitu ya. Nah, salah satu dampak terbesar dari konten kreator adalah kemampuan mereka menciptakan tren viral. Pernah ini menjadi daya tarik gitu ya. Dan juga produk-produk seperti alat dapur, multifungsi, gelas, otentik, atau juga bahkan sendal rumah biasa tiba-tiba menjadi most of item setelah muncul dalam video kreator. Efek ini viral seringkali terjadi karena kombinasi kreativitas konten kepribadian kreator yang rasa ingin tahu dari audiens.

Mana pun anda berada, dengan sejenak di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan kembali setelah lagu religi dan juga beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Jadi tajas ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat membentuk segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang sesat bersekutu dengannya.

Ya, baik Pringadi, mana-mana berada yang kita hentikan senang lagu religi islami. Dan selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan asal kota Jambi dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari sedia kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya. Maka dengan sebab perkataannya itu, ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

Ya, pendengar di mana pun anda berada, kita masih bersama di dari kawasan perkantoran Janayani nomor 5 Tlanai Pura Kota Jambi. Ya, kita masih membahas tentang konten kreator dalam menggerakkan ekonomi digital.

Ya, tentunya dengan belanja online sekarang ini, tentunya konten kreator bukan sekedar membuat video atau juga menghibur di media sosial. Mereka adalah mengubah permainan atau juga sering disebut dengan game changer. Ini mereka memainkan peran besar sebagaimana kita mengenal produk dan juga mempercayainya, sehingga akhirnya pembeli lewat konten mereka. Ya, dan juga kreator juga punya kemampuan unik untuk mengemas informasi menjadi hiburan dalam dunia yang penuh dengan informasi ini. Sehingga perhatian audiens sangat terbatas. Mereka nggak mau sekedar melihat deskripsi produk biasa. Mereka ingin cerita, humor, dan juga pengalaman unik yang dikaitkan dengan produk tersebut. Nah, mereka juga melakukan live shopping yang ibarat versi digital, ya, bazar atau pasar malam, di mana adalah adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Ya, fenomena ini menunjukkan bahwa kreator mampu mengubah pengalaman belanja dari suatu yang pasif menjadi yang kreatif dan juga interaktif. Audien tidak hanya menjadi penonton, tapi juga bisa merasakan terlibat secara langsung dalam proses belanja. Ya, kerjasama antara brand dan juga kreator ini seringkali lebih fleksibel dan juga kreatif dibandingkan dengan iklan tradisional, dan brand biasanya memberikan kebebasan kepada kreator untuk mengemas pesan sesuai dengan gaya mereka. Ya, hasilnya audiens merasa lebih terhubung dengan produk karena mereka melihat bagaimana produk tersebut relevan dalam kehidupan sehari-hari kreator. Dan ini adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh iklan tradisional. Nah, salah satu dampak terbesar dari konten kreator adalah kemampuan mereka menciptakan tren viral, pernah di TikTok atau juga lain sebagainya. Dan tentunya dengan efek viral itu menunjukkan bahwa kreator memiliki kemampuan unik untuk menciptakan permainan pasar secara instan. Namun, untuk mencapai efek ini, kreator harus memahami audiens mereka dengan sangat baik. Mereka juga harus tahu apa yang sedang tren, apa yang sedang diminati audiens, dan bagaimana cara mereka mengemas produk agar terlihat menarik. Dan juga kreator tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga memberikan edukasi. Mereka seringkali menjelaskan detail produk secara penggunaan hingga tips untuk memaksimalkan manfaatnya. Nah, pendekatan ini membantu konsumen merasa lebih yakin dan percaya sebelum melakukan pembelian. Ya, di tengah derasnya arus transformasi digital, muncullah sosok-sosok kreatif yang mengubah landscape komunikasi dan juga perdagangan secara fundamental. Konten kreator mereka bukan hanya sekedar pembuat konten biasa, melainkan arsitek baru ekonomi digital yang mampu menggerakkan opini, membangun kepercayaan, dan juga mengarahkan pilihan konsumen dalam sekejap. Fenomena konten kreator ini lebih sekedar tren, ini adalah revolusi nyata dalam cara kita memandang, memilih, dan juga mengkonsumsi produk era digital. Ya, fenomena konten kreator menunjukkan betapa besarnya dampak komunikasi digital dalam membentuk kebiasaan dan juga keputusan konsumen. Mereka bukan hanya pembuat konten, tapi juga arsitek yang baru ekonomi digital yang mampu menggerakkan opini, yang membangun kepercayaan, dan juga mengarahkan pilihan konsumen melalui pendekatan personal dan juga storytelling yang efektif. Dan mereka menciptakan hubungan emosional yang mendalam dan juga dengan audiens. Dengan kekuatan komunikasi yang mereka miliki, konten kreator yang membuktikan bahwa kreativitas dan juga integritas adalah kunci utama dalam mengubah cara kita berinteraksi dengan produk yang merek di era digital. Baik, dengar di manapun Anda berada, dan tentunya dengan era seperti sekarang ini, era modern dan juga era-era komunikasi dan informasi yang tentunya hanya di jari tangan Anda dan di mata Anda, Anda juga bisa memilih apapun yang Anda inginkan. Namun hati-hati, jangan sampai terjebak. Mungkin ada hal-hal yang palsu dan lain sebagainya.
dan tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan mudah tertipu dan juga jangan ya gampang percaya terhadap hal-hal yang mungkin ada informasi hoax, dan buktikan kebenarannya terlebih dahulu. Baik, dengar di mana benar berada. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di ekonomi digital. Dan selanjutnya akan kita ikuti berita daerah Korwil Belajar Sumba.

0: ya iuran bulanan itu
1: sesuai dengan Permen 14 2005, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Agnes Ramadhani, inilah Warta Baja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Baja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: DPR, pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Gali Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung secara inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah pedesaan. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan arah pembangunan ekonomi daerah.

0: kebijakan.
1: Ke depan, pembangunan ekonomi Lampung diarahkan agar harus bisa tumbuh inklusif dan keadilan hingga menjangkau desa-desa. Namun, untuk membangun desa yang tepat, kita perlu pemetaan ekonomi yang akurat. Kita harus tahu di mana usaha yang tumbuh, sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang butuh dukungan investasi, dan kelompok usaha mana yang perlu mendapatkan afirmasi kebijakan. Disinilah sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi sangat penting. Hasil sensus ini tentunya akan

0: dilansir, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa. Dari Bandar Lampung, Dalih Pirantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau mulai mempengaruhi layanan air bersih di kota sungai penuh. Debit air baku yang masuk ke instalasi pengelolaan air Perumda Tirta Kayangan di desa Pelayang Raya turun hingga sekitar 40%. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dampak kepada pasokan air bersih di kota Sungai Penuh. Debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di desa Pelayan Raya milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi ini membuat distribusi air bersih ke pelanggan di sejumlah wilayah ikut terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alparisi, mengatakan penurunan pasokan air baku mencapai sekitar 40%. Dibandingkan hari normal, berkurangnya debit air disebabkan oleh musim kemarau. Akibat kondisi ini, distribusi air bersih terdampak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal, dan beberapa desa di Kecamatan Pesisir Bukit.
2: Ya, untuk musim kemarau ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sangat terpengaruh ya, karena khususnya IPA atau instansi pengolahan air yang berada di kantor pusat ini atau IPA Pelayang Raya, karena pengaruhnya ini tergantung pada kondisi alam ataupun hujan. Seperti diketahui bahwasanya IPA Pelayang Raya ini menggunakan sumber air yang berada di atas bagian atas, itu di Sungai Ampuh dan Sungai Jambi.
1: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi, penyaluran air akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Saudara, berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahmat dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut saya, Mas, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan yang sangat penting. Kemarin juga saya sudah mendatangi petugas sensusnya dan proses pendataannya juga berjalan dengan baik. Petugas sudah ramah, sopan, serta menjelaskan tujuan

0: Kebetulan ya, saya belum mendapatkan sensus ekonomi karena mungkin belum sampai ke daerah saya. Tapi dari beberapa orang yang pernah saya dengar, ada yang bilang sebenarnya mereka tidak punya usaha, mereka cuma menjual sekali dua kali mungkin ya dari apa yang mereka kelola di rumahnya, sehingga ternyata itu dimasukkan ke dalam sebuah usaha oleh pihak sensus ekonomi. Dan banyak dari masyarakat yang merasa itu keberatan dan merasa itu bukan badan usaha tapi dimasukkan ke dalam segmen usaha. Terus juga saya pernah mendengar ada yang bilang dari pengurus sensus ekonomi merasa sistem atau aplikasinya sering error sehingga mereka harus melakukan sensus ekonomi kedua kali ke rumah masyarakat. Sehingga kedepannya pun saya berharap dengan proses ataupun sistem adanya sensus ekonomi ini bisa membuat masyarakat lebih mengerti dan juga sistem kita jadi lebih baik lagi. Terus semoga masyarakat pun kedepannya lebih diberikan edukasi lagi tentang sensus ekonomi sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut apabila di kemudian hari masih dilakukan sensus ekonomi.
1: Ya, menurut saya pelaksanaan

0: masyarakat masih terkesan acuh terhadap itu, ke depan perlu adanya atau perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah, khususnya pihak BBS, untuk melakukan lebih giat lagi mensosialisasikan tentang sensus ekonomi, termasuk manfaatnya, sehingga pemikiran masyarakat lebih terbuka lagi dan mau dilakukan sensus ekonomi ini.
1: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Blitung.

0: PTR Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Setria Ningsi RRI SP Belitung melaporkan.
1: Sama-sama mengimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
2: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter per hari selama beberapa hari terakhir. Sales Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq, mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM subsidi.
1: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah suplai di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% realisasi, namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
2: Sementara itu Bupati Belitung Timur Kamarudin Muteng mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
3: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%, itulah harga dan dia wajib punya hak.
2: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik bayi maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, dari SP Belitung kita menuju ke RRI

0: Ekonomi 2026 BPSWK menargetkan pendataan menyeluruh sasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan selengkapnya disampaikan Roma Dona RRI SPWK.
1: Ini adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata tanpa terkecuali
2: Badan Pusat

0: sosial, kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Ramiragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultra mikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Termasuk mereka juga menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak terdata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Waikanan. Khususnya seperti itu.
0: Erika

hijau yang ramah lingkungan, pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan

0: sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Berikut laporan Rian Aprida di RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Agustus mendatang. Data hasil sensus ini bukan sekedar angka di atas kertas. Hasil penataan ini diproyeksikan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam memetakan struktur perekonomian dan karakteristik pelaku usaha. Tanpa data yang akurat, rumusan program pembangunan ekonomi

0: Namun kecepatan bukan satu-satunya parameter keberhasilan. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mengingatkan informasi dari responden tetap menjadi faktor yang paling krusial. Dukungan dari pemerintah, kabupaten, dan kota sangat dibutuhkan untuk memastikan petugas di lapangan mendapatkan akses data yang berkualitas. Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto menekankan pentingnya kejujuran responden memberikan informasi agar gambaran ekonomi daerah benar-benar mencerminkan realita di lapangan.
1: Mendapatkan dukungan yang penuh kembali dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk penyelesaian akhir. Dan alhamdulillah capaian kita kan cukup bagus. Hingga harapannya responden tadi ya hingga 100%, tapi bukan hanya pada sisi respondennya saja, tapi juga dengan kualitas datanya itu. Ya tentu jawaban dari responden kita harapkan ya seakurat mungkin, kemudian juga dari sisi cakupan juga demikian.
0: Dengan sinergi antara Pemprov Sumsel, BPS, dan hubungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, Sumatera Selatan optimis mampu menghasilkan basis data ekonomi yang solid untuk menopang kebijakan strategis di tahun-tahun mendatang. Rian Amrirani melaporkan.
2: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Jakarta.

0: mengantisipasi adanya pungutan liar terkait operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM, DLH Kota Jambi menegaskan iuran OPBM harus transparan. Laporan Tati Wijaya RRI Jambi.
1: Atau DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran yang dipungut dalam pelaksanaan operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM merupakan iuran operasional yang disepakati di tingkat RT, bukan pungutan liar atau pungli. Meski demikian, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kepala DLH Kota Jambi Marusar mengatakan pihaknya menanggapi adanya informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pungli dalam pelaksanaan OPBM. Namun menurutnya, berdasarkan pemantauan di lapangan, pungutan yang dilakukan merupakan iuran bulanan yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di masing-masing RT. Menurut Mahruzar, iuran tersebut digunakan untuk membiayai operasional program seperti upah operator pengangkut sampah, biaya operasional gerobak motor, hingga kebutuhan pendukung lainnya yang telah disepakati oleh warga.
2: Pelaksanaan OPBM ini, Mbak, pungli mungkin pungli yang dimaksud itu iuran. Ya, iuran bulanan itu, mungkin apakah itu yang dimaksud, kami juga belum dapat informasi lebih lanjut pungli yang apa yang dimaksud kemarin yang sempat viral, tapi yang kami pantau, yang kami awasi di lapangan, hal itu berupa pungutan iuran.
1: Dirinya menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana agar masyarakat mengetahui secara jelas lokasi penggunaannya. Yang mendorong pengurus RT menyampaikan laporan, pemasukan, dan pengelolaan iuran secara berkala kepada warga. Selain itu, DLH juga terus melakukan sosialisasi kepada pengurus OPBM dan RT mengenai tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan masyarakat. Marusar berharap keterbukaan pengelolaan iuran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program OPBM yang saat ini terus diperluas di Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI

0: jaga kondusivitas malam hari. Polres Kaur intensifkan KRYD. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kepolisian Resort Kaur mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui tim UKLR 1 di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Patroli skala sedang yang diawali dengan apel kesiapan di Bintuhan ini digelar sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh personel diinstruksikan untuk menjalankan tugas sesuai standar operasional serta mengedepankan pendekatan humanis saat berinteraksi dengan warga. Petugas menyisir sejumlah titik krusial yang menjadi pusat keramaian dan aktivitas warga pada akhir pekan, khususnya kawasan Kota Bintuhan hingga area parkir kendaraan. Kapolres Kaur AKBP Alambono menegaskan bahwa patroli preventif ini akan terus dilaksanakan sebagai wujud kehadiran Polri dalam memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Dalam giat tersebut, personel memberikan imbauan secara langsung kepada warga yang masih berkumpul di area publik agar tidak beraktivitas hingga larut malam guna mengantisipasi potensi kejahatan di jalanan.
2: Ini yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan, itu sebetulnya hal yang biasa dalam kepolisian, yaitu kita selalu menjaga situasi yang aman, dan alhamdulillah juga luar biasa untuk dari masyarakat, dari Denpasar, dari KPPD, dari Kota-Kota RT, dari semuanya bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kaur. Ini akan terus kita laksanakan.
1: Lebih lanjut, petugas juga mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di sekitar tempat tinggal. Hingga akhir kegiatan patroli, situasi di seluruh kawasan sasaran dilaporkan terpantau aman dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol. Melalui patroli dialogis yang konsisten ini, Polres Kaur berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman serta memperkuat sinergi bersama masyarakat. Endo Saprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara reporter RRI Bengkulu Bisri Mustafa bersama Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal mengenai program pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Bengkulu.
1: Baik pendengar di wilayah Belanja Sumba, berikut wawancara bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan Bapak Win Rizal mengenai progres pendataan sensus ekonomi tahun 2026.
2: Alhamdulillah ya, sampai hari ini ya, tanggal 2 Agustus ya 2026, ya proses pendataan masih terus berjalan. Dan kalau tadi ya, pagi saya lihat

0: selanjutnya ekonomi sehingga peningkatan 14 kilo. Tapi sedikit sekali jumlahnya. Insya Allah kita bisa selesaikan ya sampai ya sebelum tengah waktu yang ditetapkan ya. Insya Allah 17 kilo selesai juga.
1: Kalau untuk perubahan data yang mungkin usahanya pindah atau pindah tadi di apa persentasenya apa?
0: Secara persentase memang nanti kan gini, di dalam kita dalam apa laksanaan di lapangan punya apa namanya acuan dulu ya, namanya kita sebut trailis SE 2026 itu yang dipakai petugas untuk ke lapangan. Namun bukan dari itu saja ya, ada bisa saja kan ada perusahaan baru, ada perusahaan pindah ya, jadi petugas itu hanya guidance awal, tapi di lapangan dia tetap door to door. Kalau ada yang baru ya tetap dicatat dimasukkan sebagai tambahan target kan mereka. Nah yang kalau saat ini memang ada beberapa nih, ya ini dinamikanya ya, tinggal di lapangan. Di situ petugas tidak bisa menemukan gitu kan, ya, perusahaan yang ada di list ini ataupun itu. Nah, belum tentu bahwa perusahaan itu tidak ada. Bisa jadi, dia sebenarnya posisinya kan kita pakai geotagging ya. Posisinya mungkin di RT1, ternyata perusahaan itu ada di RT2 gitu. Itu banyak kejadian seperti itu gitu ya. Atau perusahaan itu katanya tadinya misalkan ada dalam satu bangunan, ternyata bangunan itu gabung dengan rumah tangga gitu kan. Jadi dia masuk sebagai kategori usaha dalam rumah tangga gitu. Nah yang tidak benar seperti itu lah artinya yang baru. Kalau untuk yang barunya ya mungkin khususnya di dalam rumah tangga itu memang cukup banyak ya, artinya hampir di atas 35% gitu ya, gitu ya. Karena jadi saya yakin ya, hampir gini lah. Kemungkinan nanti jumlah usaha yang apa istilahnya yang ditrelis itu tuh, itu mungkin yang kita dapat mungkin akan lebih dari itu ya, dari jumlah yang ada gitu. Kalau kemarin kan kita ditargetkan untuk jumlah usaha sendiri sekitar 117.000 ya, 29. Tapi kalau total jumlah usaha yang dan jumlah rumah tangga yang kita data itu kan 710.000 rumah tangga ya. Nah itu pun mungkin ya, saya yakin ya kan, melihat progres yang ada akan lebih dari itu nih.
2: Ya itulah tadi wawancara singkat bersama Kepala BPS Win Rizal mengenai perkembangan sensus ekonomi tahun 2026. Kembali ke studio.

0: pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Baja Sumba edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Baja Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Baja Sumba.

0: tahu nggak, air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Rana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Ya, masih bersama di Musik dan Informasi. Ini masih di 88,5 MHz. Ya, kembali informasi berikut ini. Wamenkes dan TU ungkap kasus katarak Indonesia capai 600 ribu gitu ya. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Wairbuwono ini menyebut sejumlah kasus katarak di Indonesia mencapai sekitar 600 ribu. Menurutnya angka tersebut merupakan kasus yang terdeteksi, sementara jumlah sebenarnya diperkirakan masih lebih besar. Ya, menurutnya jumlah katarak di Indonesia ini kurang lebih ada 600 ribu kasus. Angka ini masih ada data yang terdeteksi, sebenarnya jumlahnya jauh lebih banyak daripada itu, kata Dante Saxono Harbuwono saat wawancara di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto, Jawa Tengah pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Ia menjelaskan katarak merupakan penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan, namun penyakit tersebut juga dapat dipicu oleh faktor lain seperti infeksi pada mata, diabetes maupun pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, Kemenkes juga menggandeng Nur Dubai Foundation menggelar operasi katarak gratis di Purwokerto di wilayah sekitarnya. Program menargetkan 500 pasien dari Purwokerto, Banjarnegara, dan juga Cilacap menerima layanan operasi. Dan juga berharap operasi katarak gratis memperluas akses layanan kesehatan mata bagi masyarakat Indonesia, sekaligus menekan angka kebutaan akibat katarak mulai penanganan yang lebih cepat.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Maroko siap pulangkan anak-anak migran dari Ceuta. Maroko siap bekerja sama dengan Spanyol, mitra Eropa lainnya, untuk memulangkan anak-anak di bawah umur tanpa pendamping dari Ceuta. Pernyataan tersebut disampaikan kantor berita pemerintah Maroko, MAP, pada Kamis 6 Agustus 2026. Pemerintah Maroko berkomitmen mengidentifikasi anak-anak di bawah umur yang tidak didamping orang dewasa. Langkah tersebut dilakukan sebagai tahap awal untuk memulangkan mereka ke negara asal, dilansir dari Reuters. Kemitraan tersebut diberikan, maksud kami komitmen tersebut diberikan berdasarkan arahan kerja kerajaan kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Luar Negeri Maroko. MAP juga menyampaikan informasi tersebut dengan mengutip seseorang sumber diplomatik. Otoritas Spanyol menyebut sekitar 72 ribu migran menyeberang ke Ceuta selama gelombang masuk besar-besaran pekan lalu. Sementara itu, otoritas Maroko memperkirakan sekitar 40 ribu orang terlibat dalam kasus migran tersebut. Sekitar 1.100 anak di bawah umur tanpa pendamping masih berada di Ceuta. Menurutnya, otoritas tempat, sebagian dari mereka tiba saat terjadi penyerangan besar-besaran pekan lalu. Sementara sebagian lainnya telah berada di enklave tersebut sebelumnya. Dan juga sebagian besar migran yang memasuki Ceuta ini telah kembali ke Maroko setelah situasi bereda. Namun anak-anak tanpa pendamping tidak dapat langsung dipulangkan seperti orang dewasa berdasarkan prosedur yang berlaku di saat ini. Proses pemulangan anak-anak tersebut membutuhkan identifikasi dan juga pengaturan khusus. Maroko kini menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Spanyol dan juga negara-negara Eropa lainnya dalam menangani persoalan tersebut. Kerjasama terus diarahkan membantu menyelesaikan persoalan anak migran yang masih berada di Ceuta. Pemerintah Maroko juga berupaya memastikan identitas mereka sebelum proses pemulangan dilakukan prosedur.

pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuman kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, berikan di mana Anda berada, istana kembali tegaskan bantah reshuffle kabinet. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab isu perombakan kabinet, reshuffle kabinet. Menteri Prasetyo menegaskan belum ada rencana perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga tentunya kendati demikian, jika ada perombakan kabinet hanya untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Dan Menteri Prasetyo mengatakan pengisian jabatan kabinet hanya untuk jabatan yang kosong. Dan juga Wakil Menteri Pertanian, Komunikasi, Wakil Menteri Imigrasi dan juga Masyarakat. Jadi kalau mengenai masalah reshuffle, katanya menegaskan pada kesempatan tersebut Menteri Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto belum mengirimkan surat Presiden Supres kepada DPR RI terkait calon reshuffle Gubernur Bank Indonesia. Dan juga posisi Gubernur BI kosong usai Peri Warjio mengundurkan diri dengan alasan pribadi.

0: baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja di buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak.
0: Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita. HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi, radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina mata.

baru saja berlalu lagu Super Bejo gitu ya, gue ingin katanya. Ya, pendengar di manapun Anda berada. Ini pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti. Ya, nomor 10 garis miring PDT titik BTH titik 2026 garing PN SNT ditujukan kepada Asnita. Ya, amar putusan berbunyi sebagai berikut, yang menetapkan mengabulkan permohonan membantah 1, 2, 3, dan 4. Yang menyatakan penguatan penggugatan pembantahan 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register nomor 10 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN SNT dinyatakan dicabut. Dan juga pemerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 garis miring PDT garis titik BTH garis miring 2006 PN SNT dari daftar register perkara. Dan juga menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikian pemberitahuan ini agar dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Ya, kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan mendengar, ini sebagian wilayah di Provinsi Jambi mulai memasuki musim kemarau sejak dasarian 3 Juli 2026. Wilayah tersebut meliputi Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, Kerinci, dan juga Sungai Penuh, memasuki dasarian 1 Agustus 2026. Hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi diprediksi mulai memasuki musim kemarau sehingga potensi kekeringan diperkirakan akan semakin meningkat. Langgeser BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang pada 2026 diprediksi berada pada kategori kuat dan juga berpotensi meningkat menjadi El Nino sangat kuat dan juga pada September hingga awal Januari mendatang. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Jambi sehingga meningkatkan resiko kekeringan selama musim kemarau. Dan juga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, intensitas El Nino pada tahun ini diperkirakan lebih kuat. Selain berdampak pada penurunan curah hujan, fenomena tersebut juga memicu peningkatan suhu udara. BMKG juga mencatat suhu maksimum di Provinsi Jambi dalam beberapa pekan terakhir mencapai 34,8 derajat Celcius yang menunjukkan adanya kenaikan suhu secara signifikan seiring menguatnya pengaruh El Nino. Kita kembali ke informasi berikutnya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,25% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 112,41. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidi Ladha menerangkan inflasi tertinggi terjadi di Morobungo sebesar 4,21% dengan IHK sebesar 113,99 dan juga terendah terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 3,14% dengan IHK sebesar 115,63. Dan juga dijelaskan pada Juli 2026, Provinsi Jambi mengalami inflasi month and month ini sebesar 0,06% dan juga tingkat inflasi year to date ini sebesar 1,73%. Dijelaskan selama tahun 2006, di setidaknya ada dua kali terjadi inflasi, yakni pada Januari hingga dan Juli. Adapun komoditas yang mendorong inflasi secara M2M ini yakni daging ayam ras, bensin, tarif rumah sakit, jengkol, beras, bawang putih, kentang, kacang panjang, tarif dokter umum, jeruk. Sedangkan yang mendorong inflasi adalah emas, perhiasan, bensin, cabai merah, nasi dengan lauk, bahkan bahan bakar rumah tangga, jeruk, minyak goreng, sigaret, kretek, mesin, daging ayam ras, dan juga angkutan udara. Dijaga inflasi year on year ini di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, antara lain kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, dan juga bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan juga pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan juga kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan juga budaya sebesar 1,04%. Kelompok pendidikan, kelompok penyedia makanan dan juga minuman, restoran, dan juga kelompok perawatan pribadi dan juga jasa lainnya. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok pakaian dan juga alas kaki.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

Ya, masih dari kawasan Berkat Lonjana yang nomor 5 Telana Impura Kota Jambi. Dan pendengar, informasi berikutnya putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 PDT titik BTH garis miring 2026 PNSNT ini kepada Wati. Ya, amar putusan sebagai berikut ini menetapkan mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. Ini menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 nomor register nomor 10 garis miring PDT titik BTH garis miring 2006 garis miring PN SNT dinyatakan dicabut. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 garis miring PDT titik BTH 2 garis miring 2026 garis miring PN titik SNT dari daftar register perkara. Dan menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Oke, demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Simon Guntur Parulian.

Ya, kembali informasi berikan Polda Jambi menggelar kegiatan strategis dan juga tactical floor game TFG sebagai bagian dari penantapan kesiapan pengamanan menjelang pelaksanaan presisi Merdeka Run PMR tahun 2026 pada Kamis di Pendopo Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Di lantas Polda Jambi, Kombes Pol Edi Beni Cahyono ini menyebutkan bahwa kegiatan technical floor game ini merupakan simulasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh personil terkait pola pengamanan dan juga pembagian tugas, dan juga mekanisme koordinasi hingga langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Sebanyak kurang lebih 1.750 personil gabungan Polda Jambi dan juga Polresta Jambi akan dilibatkan dalam pengamanan presisi Merdeka Run 2026. Seluruh personil akan ditempatkan sesuai plotting yang telah ditentukan dan juga didukung sarana komunikasi untuk memastikan koordinasi berjalan optimal. Ditambahkannya juga bahwa Kapolda Jambi menegaskan bahwa setiap personil harus memahami tugas dan juga tanggung jawabnya sesuai standar operasional yang telah disusun. Technical floor game menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unsur pengamanan memiliki pemahaman yang sama sehingga pelaksanaan presisi Merdeka Run 2026 dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan juga memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta maupun masyarakat. Usai pelaksanaan TFG, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan langsung rute pengamanan presisi Merdeka Run 2026 guna memastikan seluruh titik pengamanan telah disiapkan secara maksimal.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Musim kemarau ikut berdampak kepada pasokan air bersih di Kota Sungai Penuh. Debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di Desa Pelayang Raya milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan, dan kondisi ini membuat distribusi air bersih kepada pelanggan di sejumlah wilayah ikut terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarisi, mengatakan penurunan pasokan air baku mencapai sekitar 40% dibandingkan hari normal. Berkurangnya debit air disebabkan oleh musim kemarau. Akibat kondisi ini, distribusi air bersih terdampak 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, dan juga Kecamatan Sungai Bungkal, dan juga beberapa desa Kecamatan Pesisir Boki. Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi, penjualan air bersih akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali masih di informasi, Polda Jambi menindak tegas dugaan kasus penipuan rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2026 yang diduga melibatkan dua personil Polda Jambi. Ya, ini Bribtu MD dan juga Bribda Y. Ini pengaduan terkait dugaan penipuan tersebut diterima bidang profesi dan juga pengamanan Bid Propam Polda Jambi pada 3 Agustus 2026. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 12 orang korban yang berasal dari masyarakat maupun anggota Polri. Sementara itu, total kerugian materi masih dalam proses pendataan oleh tim Bid Propam Polda Jambi. Modus yang diduga dilakukan kedua terduga ini pelanggar ini adalah menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi calon anggota Polri dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan. Saya ini Bribtu MD dan juga Bribda Y telah diamankan oleh Bid Propam Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan kode etik profesi Polri. Secara paralel, ini Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jambi juga tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan keduanya. Kedua personil tersebut diduga melanggar pasal 10 ayat 4 huruf G, ini peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, ini menyampaikan bahwa institusinya tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan yang mencederai kepercayaan masyarakat khususnya dalam proses penerimaan anggota Polri. Selain itu, Polda Jambi juga mengimbau masyarakat untuk yang merasa terjadi korban praktik serupa untuk segera melapor kepada Polda Jambi untuk ditindaklanjuti secara tegas. Kita beralih ke informasi berikutnya, kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang oknum guru P3K di Kota Sungai Penuh kini memasuki tahap 2 dan juga penyidik Polres Kerinci telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk proses penuntutan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Bobby Novanerona, ini mengatakan setelah pelimpahan tahap 2, penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perimbangan tersebut, jaksa menerima tersangka berinisial YA, 43 tahun, beserta sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diterima antara lain, pakaian dinas tersangka, surat keputusan pengangkatan sebagai P3K, surat keputusan sebagai wakil kepala sekolah, serta rekaman CCTV yang tersimpan dalam sebuah flashdisk. Robi juga menyampaikan berdasarkan hasil penyidikan, terdapat 4 siswa SMP yang menjadi korban dalam perkara ini. Saat ini Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ini menahan tersangka selama 20 hari untuk melengkapi proses administrasi dan juga menyusun berkas dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Sebelumnya, Satreskrim Polres Kerinci menangkap tersangka di wilayah Desa Simpang 3 Rawang, Kota Sungai Penuh. Penyidik juga menduga perbuatan tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga masuk ke tahap persidangan.

Dan berada kita hentikan sejenak ngusi dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk menemani Anda selanjutnya akan kami sajikan lagu-lagu religi Islami menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Qur'an, tahrim, beduk dan azan maghrib. Jadi tak aja sini di 88,5 MHz.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tiada seorang pun yang sesama bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Baik, berdengar di mana pun anda berada, kalau musim dan musim kita hentikan senang ke lagu religi islami. Dan saja akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran dengan tahrim, beduk, dan azan maghrib.
1: Minasyaitanirrajim.

Pendengar Komisi Midan Musim di mana pun Anda berada dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keteranakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 garis miring PNSNT telah memberitahukan kepada nama, Wati, umur, kurang lebih 47 tahun, pekerjaan, ibu rumah tangga, alamat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak terbantah. 17. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan. 1. Mengabulkan permohonan pembantah I, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah I, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 garis miring PNSNT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 garis miring PNSNT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah I, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Simon Guntur Parulian, SH.

pengetahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 PDT.BTH 2026 PNSNT telah memberitahukan kepada nama Asnita, umur kurang lebih 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat sekarang tidak diketahui. Alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak terbantah 14. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10 PDT.BTH 2026 PNSNT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 PDT.BTH 2026 PNSNT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Simon Guntur Parumia.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita. Dan mendengar perakiran cuaca dan juga hotspot pada Provinsi Jambi Jumat 7 Agustus 2026 pada malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan, dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan juga udara kabur. Suhu udara 23 sama dengan 29 derajat Celcius, kelembaban udara 65 sama dengan 95%. Arah angin tenggara selatan kecepatan 6 sama dengan 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sama dengan 1,25 meter. Dan juga peringatan dini gelombang, titik panas dan juga hotspot tanggal 7 Agustus 2026 pukul 00 sama dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini terdapat 53 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 39 titik panas dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas. Roncaster and Hadati Jaya Mertua Sinaga. Ya, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi ini memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan meski menghadapi lonjakan tingkat kekeruhan air suku baku sungai Batanghari akibat dampak fenomena El Nino. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mayang Arinto mengatakan berdasarkan pemantauan tinggi muka air sungai Batanghari masih berada pada kisaran 130 cm sehingga aman untuk proses penyedotan. Dan tingkat kekeruhan air baku ini meningkat drastis hingga mencapai sekitar 1.500 NTU atau unit, jauh di atas kapasitas normal instalasi pengolahan yang dirancang pengolahan air dengan tingkat kekeruhan 250 hingga 300 NTU. Menurut dia, tingkat kekeruhan tersebut menjadi tantangan dalam proses produksi air bersih karena perusahaan tetap terus memastikan kualitas air yang didistribusikan memenuhi baku mutu kesehatan dengan tingkat kekeruhan maksimal 3 NTU. Nah, untuk menjaga kualitas air, pihaknya melakukan penyesuaian debit produksi kurang dari 20% agar proses pengendapan lumpur dan juga penyaringan instalasi pengolahan dapat berlangsung lebih optimal. Tidak hanya itu, Perumda Tirta Mayang ini membentuk tim kesiapsiagaan darurat air yang bertugas menyalurkan air bersih gratis menggunakan armada mobil tangki ke wilayah terdampak dengan kapasitas hingga 18 perjalanan dalam satu hari.

Kita beralih ke informasi berikut ini. KPPN Sungai Penuh mengingatkan kepada seluruh guru Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk memastikan data pribadi yang digunakan dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru telah sesuai, dan juga himbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya berbagai kesalahan data yang berpotensi menghambat cairan pencairan tunjangan profesi guru. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu, ini mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kendala saat melakukan proses verifikasi sebelum penyaluran dan juga tunjangan profesi guru. Kesalahan yang paling sering terjadi meliputi nomor rekening yang salah, rekening yang tidak aktif, sehingga ketidaksesuaian nama penerima dengan data perbankan. Lucy juga menambahkan penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan untuk tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Ia berharap para guru dapat berkoordinasi dengan operator sekolah maupun dinas pendidikan setempat apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Berada di mana pun Anda berada, dan tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, segera tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sebenarnya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Febri.
6: Banget.
5: Pak Febri.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
7: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
6: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
7: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
8: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
7: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
11: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
10: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
12: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
14: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
14: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
15: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
14: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
16: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
14: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi

Milan Nusantara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap dulu itu Lolipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Iya, baru saja berlalu lagu Reza gitu ya, menemani di kebersamaan kita. Ini cinta akan membawamu kembali. Iya, mendengar di mana-mana Anda berada, informasi berikut ini mengenal Tiwul, makanan survival di masyarakat Indonesia saat penjajahan Jepang. Ya, banyak orang mengenal Tiwul sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan juga taburan gula merah manis. Di balik rasanya yang khas, Tiwul pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras sulit diperoleh. Tiwul itu merupakan makanan tradisional yang dibuat dari geplek, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus. Setelah dicampur sedikit air, adonan tersebut dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun cemilan. Tiwul dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi mengkonsumsi tiwul juga berkembang di sejumlah daerah lain seperti Wonogiri dan juga daerah Jawa Tengah lainnya. Nah, pada masa lalu tiwul dikonsumsi layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayuran, tempe dan juga sambal, dan juga penyajian berbeda dengan sekarang karena tiwul mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup cita rasa manis. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1445, distribusi beras terganggu akibat perang dan juga kebijakan pengarahan hasil pangan. Dan kondisi itu membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Di sejumlah daerah, ini terutama wilayah selatan Jawa, tiwul kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat pada era 1960-an. Banyak keluarga berpenghasilan rendah mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi kurang baik. Bagi masyarakat Gunung Kidul, tiwul bukan sekedar makanan pengganti nasi, melainkan bagian dari identitas budaya dan juga yang diwariskan turun-temurun. Wilayah yang didominasi lahan kering membuat singkong lebih mudah dibudidayakan dibandingkan padi. Nah, kemudian menanam singkong menjadikan tiwul sebagai simbol ketahanan pangan. Masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan kehidupan dari hasil kebun sederhana. Warga pun mampu menciptakan makanan yang menyenangkan dan juga tahan disimpan dan juga mudah dikelola kapan saja. Ini juga lebih sering disajikan sebagai kuliner tradisional dan oleh-oleh khas daerah. Meski fungsinya berubah, tiwul tetap menjadi pengingat ketahanan masyarakat menghadapi masa-masa sulit. Kita beralih ke informasi berikut ini. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran yang dipungut dalam pelaksanaan operator pengumpulan sampah berbasis masyarakat OPBM ini merupakan iuran operasional yang disepakati di tingkat RT, bukan pungutan liar atau pungli. Meski demikian, pengolahan dana tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan pihaknya menanggapi adanya informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pungli dalam pelaksanaan APBN. Namun berdasarkan pemantauan di lapangan, pungutan yang dilakukan merupakan iuran bulanan yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di masing-masing RT. Menurut Mahruzar, iuran tersebut digunakan untuk membiayai operasional program seperti upah operator, pengangkut sampah, biaya operasional gerobak motor, hingga kebutuhan pendukung lainnya yang telah disepakati oleh warga. Dia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana agar masyarakat mengetahui secara jelas alokasi penggunaannya. Ia juga mendorong pengurus RT menyampaikan laporan pemasukan dan juga pengeluaran iuran secara berkala kepada warga. Selain itu, DLH juga terus melakukan sosialisasi kepada pengurus OPBM dan juga RT mengenai tata kelola program pelaksanaan perjalanan berjalan sesuai dengan ketentuan dan juga mendapat dukungan masyarakat. Mahruzar berharap keterbukaan pengelolaan iuran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program OPBM yang saat ini terus diperluas di Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Baik, berkat di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di 88,5 MHz. Dan tepat nanti pada pukul
20 waktu Indonesia Barat. Bang Adi juga harus pamit diri. Nanti ada rekan kami Dirman yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap aja sini di 88,5 MHz. Bang Adi harus pamit diri. Bang Adi akhir dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadirkan drama radio Pena Tanpa Tinta, produksi dari RRI ND.
2: Halo.
3: Halo, selamat malam Pak Heri.
2: Selamat malam Ibu, ada apa Ibu telepon malam-malam?
3: Iya begini Pak Heri, Lusa tolong siapkan diri ya untuk pergi liputan ke Lembata. Karena di sana kan ada bencana Seroja yang terjadi. Nanti kamu tolong kabari berita yang real ya yang terjadi. Karena belakangan ini banyak berita yang tidak sinkron dengan kondisi di sana.
2: Oke baik Ibu, siap Ibu. Saya ke ruangan Ibu jam berapa besok? Karena ada yang akan saya konsultasikan Ibu.
3: Oh iya bisa. Nanti setelah agenda setting besok, tolong ke ruangan Ibu ya untuk konsultasi. Sekalian nanti kamu langsung ambil surat tugasnya.
2: Oke siap Ibu.
3: Terima kasih ya Pak Heri ya. Selamat beristirahat. Yeah.

0: Masih kerja berita kah Bapak?
1: Iya masih.
0: Ini sudah malam juga. Tadi siapa yang telpon?
1: Tadi bos di kantor yang telpon Mama.
0: Telpon apa? Ada perlu apa lagi Bapak?
1: Barusan saya dapat perintah dari bos. Lusa saya harus berangkat ke luar daerah untuk liput bencana di sana selama 3 hari.
0: Liput berita di luar daerah 3 hari kah Bapak? Aduh ya. Bapak yakin kamu jalan dengan kondisi pandemi seperti ini?
1: Ini sudah jadi Bapak petugas Mama. Mama jangan terlalu khawatir kak. Mama tuh harus mengerti. Ini sudah risiko pekerjaannya Bapak sebagai reporter andalan.
0: Mama ini mengerti dengan profesi Bapak, tapi pekerjaan Bapak ini sangat berisiko. Apalagi situasi pandemi sekarang ini nih Bapak. Banyak yang meninggal akibat terpapar COVID nih. Memangnya Bapak harus ke sana kan untuk dapat beritanya? Kan bisa pakai telepon tuh Bapak.
1: Tidak bisa Mama. Jadi Mama jangan khawatir ya.
0: Jangan khawatir, kau tuh omong enak sekali. Kau tidak lihat ini nih, dengan anak 2 orang. Pikir juga kok dengan diri Bapak nih, kalau di tempat bencana itu pasti ada kerumunan orang banyak. Jangan-jangan sampai nanti kalau Bapak sibuk, Bapak lupa lagi dengan prokes kesehatan.
1: Mama nih, tidak usah pikir yang macam-macam. Mama tenang saja, doakan Bapak selama Bapak bertugas, biar bisa berjalan dengan baik, lancar, dan Bapak bisa pulang kembali ke sini dengan aman, toh.
0: Kau ini omong enak sekali Bapak.

Dari Adonara dapat saya informasikan bagi pendengar RRI yang bisa menangkap siaran kita pagi ini terkait kunjungan Presiden Joko Widodo yang ke Flores Timur, Pulau Adonara kemarin Jumat sore. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa untuk mencukupi

0: Mama.
1: Kau kenapa, Bapak?
0: Eh, bapakku badan kayak sakit semua. Merasa kayak mau demam, Mama.
1: Hei, ini mungkin Bapak kecapean ini nih. Minum dulu obatnya, Bapak.
0: Mama.
1: Kenapa, Bapak?
0: Bapak. Mama, tolong, Mama.
1: Bapak kenapa?
0: Mama, cepat.
1: Bapak.
0: Sesak. Bapak. Bapak kenapa sesak, Mama?
1: Bapak.

0: saya punya suami, dokter. Tolong dulu, dokter. Dia sesak napas dari rumah nih, dokter. Lihat dulu, dokter.
1: Oke, baik, Bu. Ibu menunggu di luar ya. Kami tangani segera.

0: Dokter, bagaimana dengan suami saya, dokter?
1: Maaf, Bu. Kami sudah berusaha.
0: Maksud dokter?
1: Suami ibu meninggal terpapar COVID-19.
0: Apa, dokter?
1: Dengan saturasi oksigen 30% saja, Bu.
0: Bapak,
1: turut berduka cita ya, Bu.

0: Rekan, selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dirman hadir untuk Anda di malam hari ini. Ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Kita berbicara mengenai film aja ya malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang mungkin tertarik mau bertanya mengenai seputar film. Film apa saja nih, lebih ke mungkin dokumenter apa saja nanti, pokoknya tanya aja langsung ke narasumber kita ya. Dan untuk tema kita di malam hari ini mengenai dari kehidupan sehari-hari menjadi sinema, menggali warisan kehidupan masyarakat Jambi sebagai sumber ide produksi film. Nah, jadi filmnya ini bukan sekedar seperti ya film cinta-cintaan tuh, enggak seperti itu juga ya. Ini lebih ke mungkin lebih ke budaya, terus seperti ke dokumenter juga. Tapi kita tanya langsung ke narasumber kita di studio Pro 1 Jambi. Sudah ada komunitas dari Film Tour. Nah, ada ketuanya dari komunitas Film Tour, ada Bang Adi Santoso. Selamat malam, Bang.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan di seberangnya atau di sisi kiri saya ada Alvira Putri. Ini adalah anggota dari komunitas Film Tour. Selamat malam, Alvira.
2: Malam.
0: Ini belum masuk suaranya, tunggu sebentar. Malam, okay. Alvira.
2: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan di sampingnya ada Mayang Yanita. Ini juga anggota dari Film Tour. Selamat malam, Mayang.
3: Selamat malam. Halo. Iya,
0: gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Iya, ini yang bergelut di film-film yang saya katakan ya, kalau film mungkin orang tahunya tentang cinta-cintaan. Terus juga mungkin ada dokumenter di dalamnya. Dan ada juga tentang warisan kehidupan masyarakat. Karena di belakang tadi juga kita sedikit menyinggung beliau ini kemarin sempat ikut ini di salah satu kompetisi film ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Dan masuk 10 besar.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, keren bukan? Iya. Bang, kita cerita dulu ini mengenai Film Tour atau komunitas tour sendiri. Mungkin masyarakat pada umumnya, pendengar kita di luar sana agak penasaran nih, apa ini sebenarnya? Boleh Bang cerita, Bang?
1: Iya, terima kasih Bang Dirman. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI sekalian. Kami dari komunitas Tour Film Jambi. Sebenarnya Tour Film Jambi ini kayak anak lah, ada induknya itu Teater Tour Jambi. Teater Tour Jambi itu memang yang bergerak beraktivitas di bidang teater, seni peran di situ. Nah, kenapa ide awalnya kenapa kita nggak coba untuk bikin film ya dari komunitas tour ini dia nih, karena kan base-nya kan actingnya udah dapet nih teman-teman nih, seni perannya udah dapet. Sehingga di tahun kemarin 2025, bismillah yuk coba produksi film pertama nih dengan Tour Film Jambi. Harus tetap ada induknya itu si Tour Teater Tour Jambi nih. Jadilah kemarin itu kami memproduksi film perdana dengan judulnya Sebatas. Judulnya Sebatas.
0: Sebatas doang.
1: Sebatas doang.
0: Gak tau batas kiri, batas kanan.
1: Nah, itu yang menariknya tuh.
0: Pasti orang penasaran ya. Sebatas apa nih kira-kira?
1: Sebatas.
0: Ya. Oh, boleh cerita nih, Bang.
1: Makanya sesuai relate banget dengan temanya kehidupan sehari-hari. Sebatas itu kaitannya dengan angan-angan manusia. Angan-angan manusia kan jauh, dia mah maunya A, B, C.
0: Betul,
1: dia
0: betul.
1: Udah punya A, maunya B.
0: Kurang ya?
1: Iya, kurang ya. Jadi sebenarnya manusia itu ada batasnya loh, ada sebatasnya. Nah, jadi ceritanya di film perdana kemarin Sebatas itu, ini kebetulan anggotanya si astradanya adalah Mayang Yanita, pemeran utamanya si Alvira Putri.
0: Oh, keren.
1: Tapi pemeran utamanya lagi ada. Itu
0: ada lagi
1: datoknya dia. Makanya itu relate banget dengan keseharian. Jadi kita coba untuk melihat dari kondisi sekarang. Ide awalnya kita ngobrol-ngobrol sama datuknya Vira sehingga dapat bahwa manusia ini banyak sekali keinginannya A, B, C, D. Padahal lupa bahwa hidup di dunia ini cuma sebatas mampir aja. Sebatas waktu aja, 60-70 tahun. Aduh, kayaknya kita ngena banget tuh dia di sini tuh. Nasihat dari datuk orang tua aja. Dari situlah kemudian muncullah ide tentang skenario film tentang Sebatas. Yang dapatnya itu dari kayak misalkan nasihat-nasihat orang tua lah, datuk-datuk. Sehingga itu yang coba untuk kita garap tentang ceritanya si Alvira ini, keraguan-keraguannya dia tentang kehidupannya itu seperti apa, pekerjaan, keinginannya untuk di kota, tapi sementara di desa itu cukup loh sebenarnya ada semua. Nah, itulah gitu Bang Dirman.
0: Aduh, apalagi. Saya juga penasaran, jadi pengen nonton nanti ya kan. Tapi Bang, tadi katanya kan berdasarkan cerita dengan Dato' Alvira terus apa segala macam. Jadi idenya memang benar-benar dari situ dan menerjemahkan menjadi sebuah skripnya itu Abang sendiri atau ada campur tangan begitu?
1: Iya, skripnya memang dari kami tim. Tapi beberapa potongan teks yang jadi premisnya seperti ada beberapa teks naskah dialognya Dato' itu tentang nasihat-nasihat itu memang kita ambil dari nasihatnya beliau. Sehingga kayaknya ini loh bentuk film yang yang coba untuk kita adopsi atau kita produksi itu sebenarnya bisa dari berangkat keseharian kita aja. Nasihat-nasihat orang tua itu kan kayaknya mereka kan udah makan asam garamnya dunia ini udah tahu lah. Kayak gitu Bang Dirman.
0: Ceritanya kayaknya ngena banget ya. Tapi yang menyinggung mengenai sebenarnya di kampung tuh udah ada gitu ya. Alvira sendiri ini boleh cerita nih. Karena katanya datuknya yang punya pengalaman nih. Ini sebenarnya dari kampung mana dulu nih? Dari daerah mana boleh cerita nih Alvira?
2: Sebenarnya saya sendiri dari seberang kota Jambi.
0: Seberang, di mananya tuh?
2: Seberang di Olakemang.
0: Olakemang.
2: Tepatnya di Olakemang.
0: Baik.
2: Jadi cerita sedikit ya tadi dari Mas Adi, beliau bilang kalau misalnya film sebatas ini terinspirasi mungkin dari kehidupan sehari-hari Datuk saya, di mana beliau sendiri itu seorang petani padi. Jadi selama kami mewawancarai beliau untuk film ini, beliau itu cerita kehidupan sehari-harinya. Pertama, beliau itu menyinggung masalah banyak anak yang dimana mereka tuh lebih milih kerjanya di kota. Padahal hal-hal yang paling dekat kan bisa kerja di area seberang, misalnya meneruskan ladangnya beliau begitu. Jadi hal inilah yang menjadi awal kita jadi kepikiran, oh hal-hal yang relate seperti ini bisa diangkat jadi film gitu.
0: Baik. Agak gimana ya kalau berbicara mengenai pengennya memang kalau punya kebunnya diterusin begitu ya Bang. Agak gimana ya, berat-berat juga nih, saya juga di posisi seperti itu. Diterusin mikirnya, wah saya bakal kayak gini seterusnya nih. Tapi ya mungkin ini lebih ke kembali ke ini ya, jalan dan pilihan masing-masing ya Bang Adia. Tapi ya itu tadi terlebih ke pengingat kita juga nih, bahwasanya ada yang mungkin orang mau ngomong terlalu pengen ikut apa ya, kehidupannya itu kayak dikontrol oleh sosial media begitu ya, pengennya kayak gini, akhirnya merantaunya terlalu jauh. Ada yang mungkin bela-belain jadi TKI, TKW segala macam. Nah mungkin yang seperti itu ya yang menjadi ini kegelisahan sendiri nih untuk anak muda saat ini, karena kan kalau berbicara mengenai tujuan hidup, mereka ini sebenarnya udah tahu nih harus bagaimana, tapi ya itu tadi kebanyakan pengaruh-pengaruh negatif tadi ya. Tapi harapannya ini ada lagi nih the next filmnya yang mirip-mirip ini sebenarnya. Mayang sendiri nih sebagai apa ya tadi katanya, lebih ke
1: Astrada.
0: Bukan direkturnya gitu ya. Astradanya lebih ke gimana nih Mayang, boleh cerita enggak nih? Karena kan tadi berbicara mengenai ini baru 1 tahun loh. Bahkan syukur-syukurnya ini alhamdulillahnya masuk 10 besar, ini gimana nih?
3: Kalau untuk produksinya sendiri itu saya sebagai astrada atau asisten sutradara. Dari produksi film itu saya ngebantu Mas Adi untuk jalannya cerita gitu. Jadi saya juga megang naskah, dan dari pergerakan Dato' atau dari dialognya Dato', jadi kayak mengarahkan Dato' untuk tuh nanti gini loh, nanti gini gitu. Gitu sih.
0: Dan selama proses itu, nah kita berbicara yang lebih ke filmnya tadi ya, karena ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ada kesulitan tersendiri nggak nih? Karena kan mau ngomong Datuk kan kalau di arahnya agak kita berat ya, masa orang tua disuruh-suruh gitu. Ini gimana nih sebagai Mayang sendiri nih?
3: Jujur sebenarnya Datuk cepat tangkap ya, alhamdulillah.
0: Lo ngertiin situasi ya.
3: Iya. Jadi Datuk tuh kalau di arah, iya, agak kayak gitu.
0: Baik. Oh tidak ada rasa-rasa sungkan segala macam, nggak ada lah ya.
3: Enggak,
0: beliau udah memahami sih. Hal itu. Nah karena ini kan film ini boleh dikatakan, mau ngomong kalau kita berbicara mengenai drama radio itu kan lebih ke audio gitu kan. Ini kan lebih ke visual segala macamnya. Di yang kemarin Mas sempat masuk 10 besar walaupun mungkin gak sampai 5 atau 3 besar ini, kriterianya ini sendiri jauh dari memenuhi untuk menjadi juara atau bagaimana? Karena kan lumayan nih saingannya ya, seprovinsi Jambi Bang Adi.
1: Iya betul, ada juga yang dari luar juga.
0: Boleh cerita sendiri sebagai Astradanya nih?
3: Mungkin akan dilempar ke
0: Mas. Bang Adi lebih memahami ya.
1: Iya,
0: karena persaingan ketat ini sepertinya Bang.
1: Iya, pertama memang kita bersyukur karena kita masuk 10 besar, kurang lebih ada hampir puluhan, 30-an apa 20-an saya lupa tuh. Tapi kita pada akhirnya bisa masuk 10 besar. Memang waktu itu kita coba, kalau kita mau bikin film bukan film tanda kutip yang sifatnya kayak action gitu, gitu ya. Terus kemudian film yang kayak gimana sih? Terus kemudian kita, karena balik lagi sebenarnya bikin film tuh enggak sulit gitu. Ide cerita tuh ada di sekitaran kita. Nah, waktu kita datang ke tempatnya Dato itu kan dia punya rumah di pekarangan dan besar sekali di Olak Kemang kan. Emang kayak tempat kontemplasi, enak banget. Ada kebun, ada ininya. Dari situlah kemudian Dato sering ngobrol mengenai masalah hidup. Ah, ini ide ceritanya. Kami sih punya visi di produksi tur film Jambi itu, memang kita mengangkat mengenai masalah tentang cerita-cerita, khususnya cerita petuah-petuah dari orang-orang tua seperti itu. Seperti kita sudah menyiapkan naskah skenario mengenai masalah kehendak. Itu sama lagi, baik lagi itu base-nya adalah nafsu manusia. Nafsu anak muda itu maunya banyak gitu. Tapi pada akhirnya yang di depan aja dianggurin, ngapain sih yang jauh-jauh. Seperti itulah kita melihat rumput tetangga memang lebih hijau dibandingkan rumput di pekarangan rumah sendiri. Pada akhirnya memang kita mau mengarah kepada, kayak tadi Bang Dirman mengatakan tuh, memang kayak semacam katarsis penyadaran kepada anak muda. Gak jauh-jauh sebenarnya rezeki itu ada di sekitaran kita, kayak gitu dia.
0: Karena keinginannya terlalu banyak nih Bang. Makanya ngerasa kurang-kurang dan kurang. Nah, berbicara juga mengenai tadi saya langsung teringat nih salah satu, bukan salah satu sih, saya sering sekali melihat iklan kita sebut saja di Thailand yang menceritakan tuh lebih ke dia buat iklan tapi itu seperti apa ya, cerita kehidupan. Nah, ada tidak yang punya ide, boleh dikatakan ini nanti bakal kolaborasi dengan sesuatu begitu ya, kita boleh katakan dengan ya suatu brand lah begitu, ada tidak terpikirkan ini maunya jangka panjangnya seperti apa nih Bang Adi?
1: Iya, memang keterbukaan itu penting ya, kolaborasi kita pun sudah, tapi dari dua skenario, bahkan kita sudah menyiapkan dua skenario tapi baru selesai, maksudnya dua skenario berikutnya yang sudah selesai itu kehendak. Dan baik lagi, kehendak itu judulnya pun saya dapatkan dari petuahnya Datuknya Vira gitu. Dari obrolan-obrolan gitu kok dapat gitu dia.
0: Singkat tapi memang benar-benar buat penasaran loh Bang.
1: Iya, kayak sebatas kehendak. Ya udah kehendak. Antara kehendak kita sendiri, kehendak orang tuh, dan kehendak yang Maha Pencipta itu beda-beda lagi.
0: Betul,
1: gitu.
0: Karena kita lupa juga ya perjanjian kita dahulu ya. Sebelum kita dilahirkan begitu ya, kan? Secara tidak langsung kita pikir gitu ya. Kehendak. Ya kita kan dulu udah punya janji begitu. Nah, kita ke peran utamanya Alvira nih, pemeran utamanya di ini film kemarin ya yang berjudul Sebatas. Nah, boleh cerita, walaupun dengan Datuk terbiasa ngobrol, ada tidak sih grogi-groginya atau gimana? Kebanyakan diarahin terus sama Mayang atau gimana nih?
2: Jujur, karena ini pertama kali juga bagi saya. Dan juga biasanya kalau ketemu Datuk kan kita sebagai cucu dengan Datuk gitu kan, ngomongin biasa.

0: di translate ya Bang di bawahnya. Mm-hmm. Oh, baik. Inilah yang membuat bahasanya itu enggak terlalu banyak acting sebenarnya ya Bang ya. Mm-hmm. Udah terbiasa dengan bahasa seberang gitu ya. baik. Kalau ngarahin tadi kan udahlah, ini memang tantangan pertama lah berarti dikatakan. Tapi Mayang sendiri kalau dengan Alvira ada juga enggak seperti ngerasa ini kaku juga rasanya, pengen nyuruh-nyuruh gitu ya. Biasanya ini teman sepermainan atau bagaimana? Boleh sedikit cerita nih.
1: Kalau sama Vira udah ketemu dari MTS.
0: Oh, baik.
1: Jadi pas sudah mengarahkan Vira tuh sebenarnya Vir, harusnya kayak ini. Tapi pas sudah mulai acting nih tiba-tiba tuh ya namanya juga udah temenan lama jadi tuh kami yang malah ketawa di belakang kamera gitu. Jadi Viranya terpengaruh gitu.
0: Baik. Jadi, oh berarti ada juga rasa-rasa yang gak enaknya juga. Iya, terus sebenernya. apa namanya walaupun udah terbiasa hari-hari tetap aja ya.
1: Iya.
0: Sesuai diarahkan tadi. Bang Hadi, ini menariknya nanti kita juga pengen dengar ini pertanyaan atau respon dari pendengar kita ya di line telepon 0811-6707-8850. Tadi ada Wak Ujang, coba nanti di telepon kembali Wak Ujang ya. Kita break sejenak, kami akan kembali setelah berikut ini.
2: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Leslie Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
3: Sah. Lihat nih, katanya modal 100.000 bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
4: Jangan, Rudy, itu judi online.
3: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
4: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
3: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
4: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
3: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
4: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Pragar, terima kasih untuk Anda yang tetap sudah bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan Anda yang mendengarkan serta menonton melalui YouTube RRI Jaminet. Terus Anda juga yang di stasiun relay di Bungo, Merangin, Sarolangun, dan juga Tungkal Ilir. Selamat malam. Kita lanjut mengenai film sendiri ini, film yang tadi ada yang sudah digarap dan masuk 10 besar itu.

0: ada sebatas. Nanti yang bakal membuat penasaran juga, apa tadi judul lupa lagi?
1: Kehendak.
0: Kehendak. Nah, tapi sebelum itu nanti spill dikit lah ya, kira-kira yang seperti apa itu tentang kehendak itu. Cuma ada pertanyaan nih dari pendengar kita yang jauh-jauh mendengarkan dari Magelang, Jawa Tengah. Ada Mas Tio. Mas Tio, selamat malam. Terima kasih ya Mas Tio ya. Tapi beliau ini penasaran nih, mau bertanya mengenai menjaga keaslian nilai budaya lokal agar tidak salah representasi saat divisualisasikan ke layar lebar atau menjadi film ini. Boleh nih Bang Tio. Bang Tio, Bang Adi jelaskan.
1: Penanyanya kok dari Mas Tio.
0: Iya.
1: Mas Tio Magelang. Wah, terima kasih Mas Tio, jauh-jauh dari Magelang mendengarkan RRI Jambi ini dia nih. Menjaga kebudaya ya, menjaga budaya pada film. Memang pada proses produksi tur film Jambi ini, waktu produksi lapangannya, waktu diproduksi, kita memang berdiskusi dengan Datuk seperti itu dia tuh, sehingga memastikan memang mengenai masalah lo apa set, kemudian juga yang pasti penting itu adalah bahasanya gitu, karena di sini teman-teman waktu awal kita memang membuat naskahnya itu bahasanya Indonesia, tapi ketika kita diskusi dengan produksi, bisa nggak nih diganti dengan bahasa memang bahasa seberang, alhasil dengan Mayang, dengan Vira, kemudian mengedit naskah itu dia dengan memang bahasa sehari-hari, sehingga kami memang memastikan bahwa tentang kehidupan sehari-hari itu dia, ya itulah yang kemudian kita angkat dalam si film itu dia tuh. Tapi kembali lagi, memang harus ada diskusi dengan talentnya seperti itu. Apalagi kami kan bersumberkan dari nasihat petua, udah gitu keseharian daripada orang tua yang ada di Jambi seberang, sehingga seperti itu. Kami juga waktu naskah ini dia mau kami bikin film, udah tuh senang banget. Bahkan menunggu dia, kapan kita syuting filmnya. Wah, luar biasa. Umurnya berapa tuh, nanti Vira kasih tahu Datu itu umurnya berapa. Tapi tadi yang Mayang sudah sampaikan, malah dia yang luar biasa tuh. Oh, gampang banget. Walaupun pada beberapa scene gitu dia tuh, udah berjalan aja, nanti kita ambil pilih aja. Memang yang kira-kira bagus baru daripada kita ulang lagi, karena kaitannya kembali lagi, kalau film itu kan berkaitan dengan cahaya dia. Waktu itu memang udah scene-nya kebetulan sore, ini jangan sampai terlalu sore banget nih. Ya sampai menjelang maghrib, udah kalah nih kita nih kalau di outdoor nih, makanya seperti itu dia, Bang Dirman.
0: Berarti lightingnya sangat berpengaruh berarti Bang, kalau maksudnya beliau ini gak mau yang menjelang maghrib gitu.
1: Bukan, artinya kalau lighting apa lampunya sampai dengan waktunya gitu menjelang maghrib itu, nah ini udah nggak sesuai nih dengan suasana di skenarionya seperti itu dia. Jadi siasatnya biarkan Dato itu dia berjalan seperti itu dia, dan nanti kita akan pilih dengan tetap memperhatikan kualitas daripada pengambilan gambar tersebut, gitu Bang Dirman.
0: Baik-baik. Dan tadi diskusi mengenai film ini sebelum jadi, kan awalnya udah bahasa Indonesia terus diubah ke bahasa daerah Jambi Semekang. Alvira boleh bertanya sedikit, Alvira orang Jambi?
2: Iya.
0: Dari Jambi. Kalau Mayang?
2: Iya, asli Jambi.
0: Asli Jambi. Nah, diskusi berdua ini kemarin gimana nih? Karena kan kalau Bang Adi kan lebih ke ini ya, apa namanya tadi? Diskusi, oh iya setujunya pakai bahasa daerah. Nah, kan yang eksekusi kan Alvira sama Mayang nih. Nah, ini gimana nih berdua nih supaya mencocokkan bahasa tadi dari Alvira sendiri nih.
2: Pertama awalnya karena dari naskah awal itu bahasa Indonesia, kita diskusi berdua nih. Ini kalau misalnya tetap di bahasa Indonesia kan, Datuk makin susah diarahkan gitu ya.
0: Baik.
2: Ya udah seberangin aja biar ibaratnya ngalir dan aktingnya lebih natural gitu.
0: Nah, kalau Mayang sendiri apa nih kesulitannya? Kan orang Jambi juga nih sebenarnya. Tapi kan mungkin karena sehari-hari juga dekat Datuk atau jauh dari Datuk? Posisi tempat tinggalnya?
2: Jauh,
0: tapi ngerti dengan bahasa Datuk ya.
2: Ngerti.
0: Ini kalau Mayang sendiri arah kemana nih kalau aninya di Jambi?
2: Kalau kami di Muaro Jambinya.
0: Di daerah mana?
2: Seberang. Ya, Muaro Jambi Sembubu.
0: Oh Sembubu. Ini Sembubu. Ada kesamaan bahasa kah juga?
2: Ada, tapi kesehariannya kami tidak pakai bahasa seberang nih.
0: Oh ya.
2: Jadi kami kalau untuk untuk ganti dialog ke bahasa seberang tuh, Pira yang lebih paham.
0: Gitu.
2: Sehari-harinya Pira lebih seberang banget gitu.
0: Nah, ini tantangan tadi kan dari awal udah skripnya bahasa Indonesia banget nih, nah, tiba-tiba diubah jadi bahasa daerah gitu, bahasa Jambi, bahasa seberang. Ini gimana nih kemarin konsultasinya? Bertiga aja atau dengan yang lainnya juga nih? konsentrasinya Bang waktu perubahan bahasa tadi?
1: Kita sebenarnya produksi ini hanya bertiga ini.
0: Oh, kirain ada juga kameramennya juga.
1: Nggak, ya kameramen saya gantian sama Mayang. Jadi pemeran utamanya si Vira. Jadi jadi kita itu memang ya kalau karena kan komunitas ya. Komunitas independen ini ya kita bertiga ini produksi dan satu talent itu ya si Datu karena dia sebagai inspirasi utamanya dan Vira pada akhir main dia Vir main film
0: ya karena karena kan Abang nyinggung tadi kan di bawah masih di bawahnya apa namanya tadi
1: teater
0: tadi saya kira masih ngikut yang itu juga untuk produksi ini enggak berarti cuma bertiga
1: untuk awal ini kita bertiga dulu karena sebagai pilot project kan pada akhirnya kalau produknya udah jadi yuk besok yuk nih kita udah ada nih satu produk nih
0: setidaknya udah ada pegang lah pengalamannya
1: iya, ya gitu,
0: udah jadi satu
1: itu Bang Dirman tuh
0: baik nah kak tadi saya penasaran dengan Mayang karena kan bahasa sehari-hari udah jarang banget menggunakan bahasa Jambi gitu bahasa seberang jadi gimana nih tantangannya kemarin nih boleh cerita nggak nih atau konsultasi dengan Datu dengan Alvira juga
3: iya sebenarnya kami kalau ngomong kami kurang tapi kami paham kalau orang ngomong itu gitu jadi kalau untuk ganti bahasa kami juga diskusi sama Pira sama Datu juga
0: Udah dapat selanya tadi ya kata Datu juga ya kalau bahasa ini apa bahasa Indonesia mungkin Datu juga lagi mikir apa nih kira-kira ya nih, bagus nggak dia pengucapannya salah nggak ya kira-kira mungkin gitu kali ya akhirnya dirembuk dan terjadilah perubahan bahasa tadi dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Nah Bang kita kembali ke temanya mengenai ini kan lebih ke apa cerita kehidupan sehari-hari terus ada juga warisannya secara tidak langsung penutur bahasa daerah Bang. Betul. Ini saya agak merinding kalau ngomong masalah penutur bahasa daerah Bang. Karena berdasarkan penelitian daerah yang untuk di Sumatera ini yang mulai terkikis itu adalah Lampung. Bahasa daerah asli daerahnya udah mulai terkikis. Nah, ini berbicara mengenai hal tersebut ini penutur kan Datuk salah satunya juga udah boleh dikatakan sharing lah dengan Abang dengan tim. Penutur kita ini semakin berkurang. Bagaimana pandangan Abang?
1: Iya, makanya berubahnya teks naskah dialog dari bahasa Indonesia ke bahasa Jambi seberang itu adalah bagian upaya untuk kembali lagi untuk ini kelihatannya kalau mau melokalkan ini menjadi Jambi kita harus teksnya harus berubah naskahnya maksudnya dialognya berubah sehingga akhirnya dengan teman-teman produksi ini sepakat yaudah berubahin aja dan pada akhirnya memang wah iya ya ini bagian juga bagian daripada pelestarian kebudayaan khususnya pada logat aksen penutur itu dia tuh nah ada satu teks dialog Dato itu dia tuh dan itu memang ternyata teks itu juga diwariskan ada kulihat tanah ini lebih jujur dibandingkan dengan manusia. Tanah itu didiemin aja, dia tetap akan tumbuh.
0: Betul.
1: Dilempar aja akan tumbuh rumput-rumput akan tumbuh itu tanah tuh. Tanah itu jujur. Dibiarkan aja dia tumbuh apalagi dirawat. Manusia belum tentu. Betul. Belum tentu jujur, belum tentu baik. Nah, itu nasihat tuturannya. Waduh. Dan itu memang kita dapatkan waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum membuat naskah tuh. Itulah kayak gitu dia tuh.
0: Nah, ini kan Datu yang baru muncul nih Bang ya. Kalau kita berbicara mengenai itu ya, ini baru Datu Alviral, belum ada Datu-Datu yang lain. Nyai-nyai yang lain. Betul. Sebutan di seberang tetap nyai ya.
2: Nyai.
0: Atau nyai-nyai yang lain. Ada tidak Bang? Ini lebih ke abangnya. Abang kan juga bahasanya saya juga enggak terpikir loh ada abang yang punya ide ngangkat ini begitu kan saya ngarapnya emang dari dulu udah ada begitu. Ada tidak ini kemungkinan yang lain-lain nanti kolaborasi juga dengan orang-orang yang memang paham bahasanya medok banget bahasa Jambi itu yang lain-lainnya bagaimana membuka peluang?
1: Iya waktu kita izin Bang Dirman tahun lalu kita sempat ada ini ya dijadikan di salah satu event komunitas juga di Tempua itu dia memang ide kita itu bagaimana sebenarnya memori kolektif para datu-datu itu dia itu syukur-syukur kita bisa silaturahmi, kita rekam tentang kegelisahan hidupnya dia lah mengenai masalah ngelihat kondisi hari ini seperti itu apalagi penerus generasi penerus itu bagaimana. Itu kan datuk-datuk kan cuma memikirkan sebenarnya sekarang tuh udah bukan memikirkan dirinya tapi memikirkan generasi penerusnya seperti apa. Betul. Contohnya seperti Vira gitu dia tuh. Cucunya gitu dia tuh. Sering saya tanya, "Tuh, siapa tuh nanti tuh yang nerusin apa kebun nih? Kebun di luas banget. Ada kolam, ada kebun. Kan enggak mungkin enggak terusin." Betul. Ya itulah siapa yang mau nih dia nantilah itu dia itu, tapi dia sudah memikirkan. Artinya memang orang tua sekarang sedang memikirkan warisan kedepannya kepada generasi muda ini seperti apa sih hidup berikutnya itu dia tuh. Nah itu yang memang kita itu sudah ada tuh Bang Dirman, sudah ada tuh dia tuh memori kolektif untuk kita diskusi perekaman dengan datuk-datuk, nyai-nyai, orang tua yang umur 80-90 ngelihat dulu seperti apa, sekarang bagaimana, kedepannya seperti apa.
0: Betul.
1: Dari itu aja sebenarnya bisa jadi ide-ide naskah skrip untuk film-film kedepannya.
0: Baik-baik, ini udah berkumpul semua ya ide-ide ini sebenarnya. Belum keluar aja nih jadi apa gitu, jadi sebuah apa namanya itu film gitu. Alvira, ini menarik ya disinggung oleh Bang Adi. Gimana tuh kedepannya tuh ini yang segala macam. Nah, wah, kalaupun sana ini kan mungkin cucu datuk banyak kali ya, atau mungkin satu-satu Vira?
2: Banyak.
0: Nah, ini kalaupun seandainya walaupun nanti terbagi-bagi, kan bahasanya begitu ya Bang ya, mengenai ya boleh dikatakan ini warisannya lah begitu. Sebenarnya kalau datuk bilang nanti datuk cuma bisa mewariskan tentang budaya segala macam, ini kalau kita di apa namanya berangan-angan cuma hal itu yang diucapkan, bagaimana menurut Alvira?
2: Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ngomongin cuman kata Bang Gadi, cuman angan-angan kan yang diwariskan, gak apa-apa.
0: Karena kan kita taunya ini kan kalau warisan ini kan harusnya berlanjut ya. Apalagi ini salah satu datuk yang mau terbuka dengan hal seperti itu. Ini belum lagi kita nanti berbicara mengenai Soloko ya Bang. Panjang lagi ya ceritanya. Beda lagi. Nah, karena di tempat Mayang saya agak penasaran nih, kenapa daerahnya kurang kental. Boleh gak cerita nih Mayang daerah sana, kenapa nih agak kurang nih begitu, lebih ke daerahannya?
3: Kalau untuk orang-orang tuanya itu sebenarnya masih Bang, cuma kami karena kan kami besar tinggalnya di kota. Pas kecilnya tuh di Jambi, di kota baik. Jambi, jadi tuh gak kebawa logat daerahnya gitu. Udah diajarin dari kecil tuh bahasa Jambi biasa.
0: Bahasa Jambi gitu. Biasa, bahasa Jambi umum lah ya gitu ya, campuran dengan bahasa Indonesia. Nah, walaupun sebenarnya Sembubu itu juga termasuk ya Bang ya, apalagi arah ke Sengeti itu kebanyakan masih R ya, L.
3: Masih.
0: Jadi daerah Sembubu itu rata-rata kebanyakan udah berubah ya, udah terkikis lah boleh dikatakan penutur tadi, atau gimana pandangan Mayang sendiri?
3: Kalau terkikis nian sih indah ya Bang, soalnya kayak mana ya? Kalau yang untuk soalnya kan banyak pendatang juga.
0: Betul, udah percampuran
3: banyak,
0: lah ya.
3: Banyak tercampur. Itu kalau yang aslinya tuh paling cuma berapa persen gitu. Itu sih.
0: Agak susah kalau ngomong bercampur ya Bang ya. Karena memang di seberang katanya walaupun memang bercampur, ini ke daerahnya masih kental. Saya pernah ingat tuh ceritanya. Nah, Alvira sendiri nih boleh kata generasi yang milenial atau enggak ya, Gen Z ya?
2: Gen Z.
0: Nah, ini Gen Z agak jauh ya Bang ya, milenial ke Gen Z gitu. Tapi mengenai hal tersebut nih, boleh katakan nanti suatu saat juga mungkin bakal mewarisi seloko-seloko atau mungkin apa ya, lebih ke bahasa apa tadi dikatakan di datuk tadi?
1: Bahasa
0: lebih ke bahasa apa namanya? Selain seloko, itu kan agak mirip-mirip
1: seloko juga. Ini
0: petua-petua nasihat-nasihat. Nah, karena udah generasi Z ini, pandangannya ke hal-hal yang lebih ke daerah itu gimana sendiri menurut Alvira?
2: Sebenarnya kalau menurut kami untuk di daerah, apalagi dari kecil tinggal di seberang ya, itu masih ketara banget, kental banget bahasa seberangnya. Jadi benar juga kata Datu, kayak di seberang itu emang udah terwariskan.
0: Baik.
2: Jadi kalau ke Temayang ini kan banyak pendatang gitu. Betul. Kalau di arah Sembubuk. Nah kalau di seberang tuh emang banyak orang lokal. Jadi hal kayak gitu nggak tergeser lah yang namanya pelestarian bahasanya.
0: Bahasa tadi, penutur tadi lumayan banyak berarti di sana ya. Soalnya sempat saya jalan-jalan ke sana waktu yang pinggir-pinggir jalan tuh Bang. Yang ada kalau kami bilang ikan mudik ya. Kalau di sana nyebutnya apa? Yang ikan sering di sungai, pinggir sungai itu. Ikan yang sering ya orang nyau itulah, pakai apa jaring itu. Kalau orang bilang nangkur ya. Apa ya?
2: Nangkul kali ya, nangkul.
0: Nangkul itu. itu kan kental banget tuh pakai bahasa nak beli dak bang.
2: Beli
0: dak
2: bang.
0: Baik baik. Nah ini kan nyai nyai yang boleh dikatakan nyai nyai generasi yang memang harus diwariskan sama anak-anaknya ya bang. Nah melihat hal tersebut nih bang, karena kan di tempat Mayang ini agak terkikis nih, walaupun nggak keseluruhannya. Abang sendiri berpandangan ketika nanti kalau udah berubah zaman, harapannya pengennya kayak mana sih sebenarnya kalau untuk bahasa daerah sendiri nih bang, apalagi ini yang memang bahasanya lumbungnya lebih kebanyak ke di seberang ya bang, kalau di kota ini udah bercampur, ini gimana nih bang?
1: Iya, pertama memang kita melihat dari si komunitasnya dulu ya, Terus film Jambi ini memang sebagai wadah pembelajaran bersama-sama gitu Bang Dirman. Jadi saya berharap besok itu yang buat naskah bukan lagi dari saya, tapi dari Mayang, dari Vira, bahkan teman-teman anggota yang lainnya, jadi saudara seperti itu. Betul. Pada akhirnya mereka belajar untuk membuat naskah skrip itu harus dari riset dulu loh. Dia harus dari riset dulu, observasi lapangan. Nah ketika melakukan observasi lapangan kan mereka ada metode-metodenya. Misalkan dengan nyai, misalkan besok narasumbernya nyai, Mayang atau Vira, dia akan mewawancarai nyai seperti pada akhirnya dari riset, dari nantinya dia bertemu dengan nyai, hasil datanya apa, itu adalah proses pembelajaran bersama. Dari situlah kemudian mereka nanti akan mengangkat sekaligus juga di dalamnya ada upaya pelestarian penutur tersebut. Gitu Bang Dirman. Pada akhirnya memang kita berharap bahwa si komunitas ini memang komunitas yang menjadi belajar bersama-sama. Dan juga kita melihat problem yang ada di tengah masyarakat sekarang juga mengenai masalah apalagi tadi tentang penutur gitu ya. Itu juga pada akhirnya nanti bisa menjadi concern kita sama-sama. Begitu Bang Dirman.
0: Ya harapannya itu memang ada apa namanya regenerasi ya Bang ya.
1: Pembelajaran bersama-sama.
0: Pembelajaran bersama-sama. Apalagi ini tugas Alvira lumayan berat nih. Harus walaupun Gen Z harus tetap bisa ini membawakan L-nya, tetap L selama-lamanya ya. Bang, kita ceritanya kayaknya kayak apa namanya terbatas oleh waktu nih Bang. Saya pengen mulai untuk closing statement-nya dari Mayang terlebih dahulu. Mayang, karena ini proyeknya udah nih. Yang kedua udah tadi ya sebenarnya, tapi belum launching atau gimana?
1: Belum jalan.
0: Belum jalan. Skripnya udah tapi belum jalan. Nah, harapannya ini untuk ke depan gimana nih?
3: Semoga tur film bisa lebih banyak lagi untuk memproduksi.
0: Ada ide-ide baru.
3: Jadi bukan cuma kami gitu. Jadi ada mungkin ada tambahan SDM lagi yang lain dari teater-teater, dari teater tour, anggota teater tour gitu.
0: Karena sedikit menyinggung anggota teater tour ini lebih banyak ya di kota aja atau di mana?
3: Di kota, tapi kami juga mengangkat anak-anak sekolah gitu.
0: Siap-siap, banyak lah pokoknya ya yang tergabung di dalam itu. Baik, lanjut ke Alvira nih, sebagai generasi Z yang saya harapnya tetap L ya. Gimana harapannya nih untuk the next project lah boleh dikatakan, atau kedepannya nih?
2: Harapannya semoga teater tour bisa tetap
1: tour film.
2: Tour film bisa lebih berkembang lagi kedepannya, menjadi wadah mungkin besok bukan mengulik dari seberang, mungkin dari daerah lain.
0: Boleh.
2: Nah terus juga semoga dari awal sampai akhir apa yang udah kita bangun di awal tadi tentang kita yang melestarikan budaya-budaya tetap terjaga sampai ke depannya.
0: Amin. Nah ini yang saya pengen nanti suatu saat kalau kita ketemu lagi di lain kesempatan, katanya kan kalau next project pengennya itu bukan di daerah Jambi seberang aja ya, tapi ada beberapa daerah. Tapi saya pengen ngasih tantangan di daerah Tungkal kayaknya. Kok bisa itu jadi itu ya, nak kemana? Itu ya. Saya penasaran tuh. Benar kan?
1: Di Sarolangun Mandiangin tuh juga tuh.
0: Ada juga ya. Ada juga.
1: Kemana?
0: Oh, dia lebih ke kayak Sumsel ya?
1: Iya, karena Musirawas dia.
0: Betul. Jambi. Tapi kalau yang di situ emang Malaysia banget. Maci-maci banget. Nah, itu penasaran. Ini tantangan dari saya ya. Baik, nih Bang Adi closing statement-nya ini, harapannya untuk the next project atau untuk tour film sendiri atau yang tadi kita bahas mengenai harapannya ada datuk-datuk atau nyai-nyai penutur yang lainnya nanti bisa kolaborasi, silakan.
1: Saya pikir explore Jambi seberang aja nggak bakal habis tuh.
0: Benar.
1: Itu aja nggak bakal habis. Ini aja baru ketemu datuknya Vira yang umur berapa? Vira sekitar 65-an, hampir 70. Kita belum ketemu datuk-datuk yang umur 80-90 barangkali. Wah, itu akan lebih ini lagi. Banyak sekali harta karunnya. Maksudnya harta karun ini ya, warisan budayanya, petua-petuanya itu dia. Paling nggak gini, Bang Dirman. Kita coba untuk explore memang datuk-datuk, nyai-nyai di Jambi seberang, daerah-daerah sana. Karena menurut kami juga gak bakal habis. Tapi harapan kami metode ini bisa pada akhirnya diduplikasi nantinya ke daerah-daerah. Oh, ternyata dari ngomong dengan orang tua aja bisa jadi film ya, seperti itu ya. Gak jauh lah bikin film itu sebenarnya, dari satu rumah, dari ngomongan kita dengan orang tua, ibu, bapak, datuk gitu, dia tuh tetangga barangkali, itu bisa jadi film. Jadi gak harus jauh-jauh, ternyata di lingkungan kita pun banyak sekali inspirasi-inspirasi untuk bisa menjadi film begitu, Bang Dirman.
0: Iya, ya, berharapnya juga bisa seperti itu ya. Karena sepanjang aliran Sungai Batanghari, di mana ada sungai, aliran Sungai Batanghari, setahu saya itu desanya masing-masing loh, Bang. Maksudnya beda-beda begitu. Pasti di situ nanti bukan tidak menutup kemungkinan akan ada apa namanya ide-ide baru yang bakal muncul di situ. Itu salah satunya tadi saya berharap yang ditungkal itu. Karena ini ya, karena bahasa Melayu yang ditungkal dengan yang di daerah Sabah itu kalau tidak salah di kampung laut itu mirip pakai ya. Juga panggilannya sama Melayunya, kalau kita seberang bilang Pak Ci ya, Maci, Mak Ngah, Pak Ngah itu ya. Tapi dia tuh lebih ke dalam banget tuh, Melayunya tuh lebih khas. Contohnya Pak Ci nak kemana, itu bahasanya mirip lebih itu ya, seperti Melayu. Itu ya, harapannya nanti itu bisa juga dieksplor ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Baik, terima kasih Bang Adi karena kita keterbatasan waktu. Insya Allah di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk pendengar kita tadi yang sudah bertanya langsung di line WA, walaupun tadi ada yang tidak sempat untuk telepon melalui nomor 0811-6707-8850. Di lain kesempatan kita ketemu lagi insya Allah. Allah, Bang Adi, Alvira, Mayang, sukses selalu. Kita tunggu the next project. Untuk anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: dimanapun Anda berada. Untuk Anda, Ruang Rindu kembali hadir malam hari ini. Tapi kita ke mancanegara dulu lagu-lagunya. Di line telepon yang mau bergabung tahun ini lagunya tahun 2010 sampai 2020 mancanegara. Di line telepon 0811-670-7880 untuk Anda yang mau bergabung. Kita temanya tentang cerita mistis. Fakta atau mitos, mitos atau fakta kira-kira. Yang punya cerita lah ya. Tak punya tak apa-apa. Yang penting kita sharing malam hari ini. Kita cerita-cerita malam ini. Untuk yang mau bergabung silakan lah telepon 0811-670-7880. Selamat malam.
1: Selamat malam, Tukang Galuh.
0: Rancabana, Ba'a Kabani.
1: Alhamdulillah sehat. Kan katanya barat.
0: Oh, ngono. Ya wes.
1: Wes, ngertine kok
0: status. Nah. Beke udah lalu lai.
1: Belum lalu.
0: Belum, berarti ngantuk nih.
1: Enggak, sengaja apa tadi jahit serana bolong kapis kan.
0: Kirain jahit luka masa lalu.
1: Luka lama
0: aduh. Lukanya lama aja, gak usah dilama-lamain.
1: Iya. Kan di RRI Batam kan ini mimbar agama Islam.
0: Oh, jadi no.
1: Dengerin ceramah.
0: A'udzubillah. Ngono enggak tuh?
1: Tapi beneran mimbar agama Islam di Tanjung Pinang juga. Cuman di Tanjung Pinang mulai jam 8.
0: Oh, ngono. Iya. Lagunya sudah saya pilihkan atau mau pilih sendiri lagunya?
1: Alah, jangan orang ngerti.
0: Nanti ada ini. Avenged Sevenfold, Lost, Ricky Martin and Come With Me.
1: Lost, down.
0: Ngono, jangan lo mbak EOS bedo iki. Bruno Mars dengan Marry You, David Guetta, Titanium. Ah, ngono. Oh,
1: Anggora ya sing dinyanyi no malam minggu kae ora sido kan.
0: Iya. Oh yang ngono never met a friend someone like you. Ngono lagu ngono.
1: Iya, ora popo kan.
0: Ya wis, tak kasih iku.
1: Dan aku endo
0: arep njaluk
1: lagu
0: mendua
1: tak apal
0: nang ngono. Mendua. Oh ngono, kau mendua. Dia. Ay, bagus banget itu lagu. Ya udah kita gaskan malam minggu besok ya.
1: Iya,
0: ya
1: belum nelpon kamu lagi lali kan.
0: Siapa?
1: Soalnya nih di Jelutung kia nih acara loh. Di tempat mama tuh teras tuh dijadiin pentas organ. Nah bayangkan ya milih yang mana? Aku pilih dia atau kamu?
0: Iya, nggak apa-apa, nggak usah lupakan aku aja, nggak apa-apa. Aku udah biasa dilupakan.
1: Iya. Tapi sedih tidak, aku tidak melupakanmu
0: kalau
1: ada di hati.
0: Oh.
1: Tapi tetangga bawah sih boleh ono acara lah.
0: Oh, ngono.
1: Nanggur ya maklum lah, lutung kan.
0: Cerita mistis itu fakta atau mitos kalau bagi mbak?
1: Fakta.
0: Oh pernah ngalamin.
1: Iya, diomong pernah ngalamin ya setidaknya ya.
0: Ada.
1: Pernah. Nah, ya pengalaman sih ya karena kita punya bayi gitu kan.
0: Oh
1: no. Iya kadang. Tapi ya.
0: Ulala.
1: aroma.
0: Apa?
1: Tapi.
0: Aroma gini.
1: Aroma misal eneng
0: apa?
1: Kopi. Bakar.
0: Nah itu genderuwo iku.
1: Nah ngerti ku.
0: Iya.
1: Ya kan. Misalnya neng bau wangi apa bau
0: pandan.
1: Ya, pokoknya wangi lah. Nah itu ikulah.
0: Oh no.
1: Ternyata
0: no.
1: Pasti anaknya nangis
0: ih.
1: Kan boleh loh. Kayak demam ngono kan. Diprobat cara dokter.
0: Katanya aku ra percaya kata dokter.
1: Nah iya udah percaya koyo. Sekali njaluk karo wong tuwa kursi banyu putih ya mari.
0: Ya. Ya.
1: Mari cahe. Mari cahe bukan. ngono gitu. Iya, iya, kan iya. Ibu mitos ya eneng benerin
0: oh,
1: masih
0: iya.
1: Percaya
0: tergantung ngono. Tergantung yang dialami orang masing-masing lah mbak ya.
1: Nah bener banget eneng sing ah tidak percaya sakit sampe sakit buatan Gusti Allah ya bener.
0: Iya bener iku.
1: Iya kan bener orang nono salah itu bener cuman ya keyakinan masing-masing lah cuman akhir aku sih percaya bukannya ini yo apa sih jenenge kafir ngono bukan yo ya bisa itulah cerita yang saya pernah alami ibu-ibu ngono kan
0: seorang ibu-ibu
1: iya apalagi kalau dirimu tidak bisa melupakan dirinya itu curiga tuh
0: itu mitos ya. Itu mitos mbak itu mitos
1: cinta
0: aduh ya Allah aku lah melet-melet jadinya aku. Ya wes mbak salam.
1: Ya ora rampung-rampung.
0: Iya we.
1: Enang musibah lho.
0: Sopo?
1: Iku Pak E.
0: Ah napa?
1: HP-ne ilang dicolong maling.
0: HP?
1: Iya.
0: HP anyar iku.
1: Nah iku dia. Ya Allah.
0: Oh, no to. No wae iku.
1: Ya,
0: sedangnya
1: musibah.
0: Ya Allah.
1: Wes salam gue sekabian nih, baik.
0: Iya.
1: Cuman itu salam kompak, sehat ya. Berdirimu juga tetap semangat, sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Oke, lagunya tak enteni sih ngobingi saya. Nyong orang ngerti arti ini. Matur suwun.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Ika ya, dapat kabar. Ada yang kehilangan api ini Pak E yang jauh di sana, tabahkanlah hatimu, enggak bisa lah kita komunikasi ya Pak E ya. Semoga sehat selalu. Tapi Toyo walaupun enggak pernah streaming beliau. Selamat malam.
2: Selamat malam, apa kabar?
0: Apa kabar, Wak?
2: Baru sudah makan.
0: Alhamdulillah, lah enggak lamu ini makan enggak jam 9 nyan.
2: Makan sudah. Ah. Makan cerita baru makan.
0: Oh iya kan? iya ulah dah eh. Lah selesai galo urusan dunia. Dunia. Urusan akhirat baru urusan dunia. Ya
2: enggak
0: apa-apa
2: makan
0: di tadi juga. Iya. Yang penting sehat. Tadi waktu nelpon saya enggak tangkat. Iya, yang acara itu tadi, acara ngobrol-ngobrol komunitas tadi. Iya, apa nama? Ah? Alhamdulillah. Wak, gimana kabar?
2: Kamu baik, podo-podo wae.
0: Wak, kita itu temanya tentang cerita mistis nih, fakta atau mitos kalau bagi Wak Ujang.
2: Kayak mana
0: lah tuh kira-kira mitos atau fakta kalau bagi Wak Ujang. Kalau mitos tuh antara iyo dengan tidak, fakta tuh pernah ngalami hal macam tuh. Macam buaya macam makan cebedak lah.
2: Awak aduh katu kan aduh.
0: Nah tuh, tapi pernah tak ngalami cerita-cerita mistis tuh?
2: Masalah tuh masalah tuh lah biasa lah dengan kawan tuh kan. Itu buat aku belum ada tuh kan. Tapi tu kalau kawan waktu dulu kan. Tapi omong-omongan
0: lah. Oh.
2: Aduh. Pasti ada omongan itu kan. Kalau bercakap tu biasa tak sih dalam kewangan tetap lebih tu lah. Kalau duit tak belum di kewangan tu kan.
0: Iya.
2: Kalau cakap tu dah sih gitu tetap lebih ada kewangan tu ada sama. Tak ada itu cakap tu nak pas-pas je kan lalu.
0: Siap. Wah, kita lagunya mancanegara tapi malam ini pengen saya pilihkan atau wah ada menyiapkan lagu?
2: Ini lah lagu apa?
0: Kayak lagunya ini lebih ke lagu barat.
2: Barat apa lagu
0: ya? Nah, ini yang saya pilihkan ada Avenged Sevenfold, Lows. Ricky Martin dengan Come With Me, Have Easy, Wake Me Up. Dengar gue tadi deh. Come With Me, datanglah padaku.
2: Untuk apa ya yang baru masuk, yang baru turun nih?
0: Ah, Mbak Ika.
2: Mbak Ika, ada dega?
0: Iyo.
2: Mbak Ika, apa Mbak Cinta?
0: Mbak Ika.
2: Dapat siapa? Cawak dego, apa yang disini lilin?
0: Oh, anu tu, Mbak Ajeng, dah ada nongol Mbak Ajeng?
2: Ada nongol ya?
0: Iyo, lama dah nongol, Wak.
2: Yang main ada ure.
0: Iya.
2: Siap.
0: Assalam lah, Pak.
2: jam 11
0: Pak.
2: Dari ni balik tengok-tengok, terlebih belakang kan. Orang kecam berpang panjang.
0: Ajak ya, amit.
2: Ya sekarang, orang yang tahu itu kan.
0: Siap Pak.
2: Tengok pangang panjang kan, kalau kanan belakang curi semua besi, buat apa? Mudah macam macam kan.
0: Iya.
2: Tahu kok, sebang ibu rumah ada.
0: Iya Pak.
2: Kalau budak-budak tahu itu kan. Salam galau lah.
0: Siap.
2: Tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ujang. Ayo, Ujang ada ado pemikiran nak. Hati-hati tengok belakang. Agak ngeri saya dengarannya, Pak Parang Panjang. Nah, insyaallah kalau saya selama ini jam-jam segitu tuh rame, Pak. Bahkan kalau masuk subuh kemarin tuh jam-jam 4 tuh udah rame di jalan. Nah, beda kayaknya dunia sekarang dengan dunia dulu. Selamat malam.
3: Malam.
0: Ya Allah, baru nongol. Nah, aduh. Kenapa, Bang?
3: Durian jatuh.
0: Di mana, Bang?
3: Di mana lah durian jatuh.
0: Aduh, kemana ku cari? Di mana ku cari? Aku sudah.
3: Kita nengok ke belakang, kata Ujang lah.
0: Iya, kata Pak Ujang. Nengok belakang, kata. Padahal saya kalau bawa motor mana ada nengok belakang, bahasa nengok jalan tu lah. Iya.
3: Tapi ada cerita kami di mana?
0: Ah, apa tu, Bang?
3: Itu. Bukan dulu, bukan sekarang. Peternak masih ada kok sekarang.
0: Oh.
3: Dia kan dari Spanyol, udah.
0: Iya.
3: Bila agak malam.
0: Iya.
3: Tiba-tiba motor itu berat, teman.
0: Tiba-tiba.
3: Berat motor.
0: Lah, tuh mistos tuh, fakta tuh, mistis tuh, Bang.
3: Tidak tahu. Asalnya bisa kan? Turun dah.
0: Ya Allah, dah.
3: Itu kan? Bisa soalnya ada orang lari, tapi bukan dari motor dia, kayak taruh dari mana? Tapi dia dah kena. Kepala dia bermotor lagi, enteng. Kalau biasa. Hari jadi kebunan lola, walaupun aku ngomong lagi kan.
0: Ya Allah.
3: Aku juga
0: tak
3: tahu,
0: cuma
3: tiba-tiba aku pingin salah seberat, motor cak beban speaker ni naik.
0: Beban speaker.
3: Dia berhenti, dia apa dah? Dia macam apa kan? Cuma dari nak kongkos, kau tengok di belakang.
0: Dah itu emang mistis atau gimana?
3: Iyalah, memang cerita baru itu 3 bulan lewat.
0: Oh, iya.
3: Sekarang lah. Jadi pasti jalan terasa sepi kan. Nah, jadi bisa tuh tengoknya ban motor itu dibuka, nggak dibuka. Tapi yang sekarang dekat yang itu dah. Masih lancar-lancar ban itu.
0: Berarti itu benar-benar cerita mistis, benar-benar fakta dialami ya, Bang?
3: Iya betul dia, tapi dia nengok waktu ada orang berlari dari dekat dia tuh.
0: Oh.
3: Tapi dia tidak tahu kalau turunin motor dia, tapi dia pokoknya berlari sekitar tidak dua pola.
0: Wow, itu sayangnya tidak ada ini kamera ya, Bang ya?
3: Iya, dia langsung pengen HP, tapi cepatnya untuk pinggir.
0: Iya, tiba-tiba hilang, dah. Eh.
3: Pas ke depan mungkin hutan, deh kan?
0: Ya ampun, kok jadi merinding.
3: Lagi
0: warna
3: HP dia,
0: kita
3: tahu
0: nak dicuci. Aduh, zaman sekarang masih ada cerita itu, bang ya?
3: 3 bulan lah.
0: Oh, iya. Bang, kita lagunya Manca, bang udah nyiapin belum?
3: Ya, ikutnya lah di rumah.
0: Oh, ngikut deh. Saya kasih Bruno Mars, mau tak, bang?
3: Nah,
0: gila. Mario.
3: Sudah cukup lebih lah.
0: Salam boleh.
3: Jalan tu bujang lah
0: lagi. Iya, salam boleh.
3: Ya, salam tak.
0: Iya.
3: Bagaimana malam itu sudah selesai. Sudah. Sejauh jemputan masnya, kalau kelajang lagu ini. Oh, kerjilah kau, aku dah tahu. Kau itu lagi tahu.
0: Iya. Oh,
3: buat lagu dulu lah. Kapal limau dah. Buat Mardio apa? Melihat nomor Clones yang di Bagi Bang tu. Apa kabar Meliano? Aku dengar malam tu penyanyi di sebelah dia.
0: Iya kayaknya.
3: Ya. Akhirnya ancol gue. Apa lagi? Amarkan.
0: Siap.
3: Pak Ganti. Ayum. Kismar. Bang JJ. Bang Simon, Agus Black Sweet, Agus ya, Bahori, yang di Serangun tu apa namanya? Ibu Aisyah.
0: Iya, Ibu Aisyah.
3: Mama Tia, Pangeran Cinta, Alis Putra Jambi, Kamus di Bayang Lengkir, Putra Banten, Putra apa lagi? Buat Pendisi Kerawin Atta juga.
0: Iya. Yeah.
3: Bertin Pakar juga. Buat satu lagi. Aduh, Romlan.
0: Iya.
3: Oh, buat yang itu tuh yang di apa? Hendra yang itu kan, yang terima masuk yang dari Medan tuh ya.
0: Iya betul. Udah lama dah nongol.
3: Aku terima malam dengar.
0: Siap.
3: Buat Uncu DP.
0: Uncu ya, Uncu udah lama dah nongol tuh.
3: Pak Dirman sukses selalu.
0: Amin, insya Allah bang.
3: Ah, kalau balik tiba-tiba motor keberat turun dari motor tuh.
0: Agak ngeri tuh bang. Waalaikumsalam, terima kasih. Abang ini agak-agak nakuti ya. Nah, disebut Bang Mutra Banten. Sabar Bang Mutra, kita dengarkan lagu yang udah minta ada link 3 nih. Sambil mengingat juga Adele dengan Someone Like You, ada juga Ricky Martin dengan Come With Me, terus Bruno Mars dengan Marry You.

0: sang sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarawangun yang kental dengan agama. Sehingga Balimbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balimbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balimbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarawangun. Lewat pacu perahu atau Balimbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.
4: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
6: Ku lihat Ibu Pertiwi

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan nasi ibad. Tradisi nasi ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, nasi ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang kurang lebih bertahan hingga 3 hari sehingga awet teksturnya. Nah nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk-pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk-pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan sekarang.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih bersama di Ruang Rindu. Untuk rekan-rekan yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay, terima kasih. Di Bungo 99,4 MHz, Arolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkar Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung di malam hari ini, kita temanya tentang cerita mistis, fakta atau mitos yang pernah Anda alami, boleh nanti sharing di line telepon 0811 6707 8850. Dan lagunya semoga udah disiapkan ya, lagu mancanegara, atau mau ikutan juga boleh. Selamat malam.
1: Malamnya di sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sinta.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah Mbak Sinta, gimana kabar juga di sana?
1: Alhamdulillah baik, tapi ngantuk.
0: Ngantuk? Ya tidur loh Mbak Sinta.
1: Demi terus satu, selalu melek loh.
0: Iya apa? Iya. Sebaik ya, Mbak Sinta nih. Setia nih ya nampaknya.
1: Banget, tapi
0: sama penyiar-penyiar. Lala, makin mantap. Mbak Sinta, adakah cerita mistis, mitos atau fakta yang pernah dialami? Gak ada kayaknya.
1: Apa gimana sih?
0: Hah?
1: Harus mimpi atau gimana?
0: Kok mimpi ya? Ya enggak mimpi, cerita yang benar-benar kan ini kan ceritanya itu mistis, tapi yang pernah dialami fakta atau mitos gitu, atau aku enggak percaya cerita-cerita mistis ngono lho Mbak.
1: Setengah percaya setengah enggak lah,
0: kadang setengah-setengah. Iya. Mbak Sinta setengah namanya ya.
1: Enggak lah, kamu
0: kan punya. Kenapa?
1: Cuman kalau cerita mistis tidak sih, cuma pernah dengar
0: saranan. Oh, pernah diajak main.
1: Ya,
0: ada cerita.
1: Nangis, tapi enggak di belakangnya aja gitu.
0: Oh, cerita orang atau pernah ngalamin?
1: Cerita orang.
0: Oh, cerita orang. Cerita pernah ngalamin sendiri.
1: Enggak, belum pernah kayak gitu.
0: Oh, baguslah. Takutnya nanti ada gimana dong?
1: Jangan dong, banyak salawat, banyak sholat.
0: Banyak ngaji, ya Allah. Bisa aja Mbak Sinta.
1: Iyalah, Sinta harus
0: buat acaraan ngaji
1: lah.
0: Iya, bagus.
1: Taza.
0: Mbak Sinta udah nyiapin lagu?
1: Iya.
0: Pengen dengar yang mana malam ini?
1: Justin Bieber.
0: Yang mana?
1: Baby. Tahun berapa itu?
0: Itu tahun waktu saya masih cute kayaknya itu.
1: Tahun berapa itu? Udah 2000 berapa?
0: Apa?
1: Itu tahun berapa ya?
0: Ayo. Dia ini kita kan tahunnya 2010 sampai 2020 Mbak eh. Kalau dia itu pas pertama keluar ya tahun itu.
1: Tahun 90-an ya?
0: Enggak, 2000-an.
1: Masuk enggak?
0: Iya masuk. Masuk baby. Oh no. Kenapa?
1: Masih cute-cute-nya
0: gitu. Iya benar, sekarang udah ya segitulah ya. Sekarang dia udah berantakan. Dia kayaknya galau gitu.
1: Galau.
0: Iya, penampilannya udah galau betul.
1: Tapi kan lagunya keren abis lah, yang lainnya tuh banyak.
0: Gitu. Banyak, iya betul.
1: Dan baby ku tetap
2: Mekong.
0: Mm-hmm.
2: Cuma baby itu yang booming banget.
0: Betul sekali.
2: Baby, oh. Masuk berarti ya lagi.
0: Masuk. Mm-hmm. Salam boleh.
2: Ya, buatnya Mas Firman.
0: Yo.
2: Sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Ya, pokoknya hati-hati.
0: Siap. Mm-hmm.
2: Ayolah, Cinta.
0: Mm-hmm. Kenapa?
2: Tanggal 5 mampir.
0: Mm-hmm. Siap.
2: Terus buat yang tadi CS juga tadi ya, selamat malam, selamat monitor.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat yang Ibu Yani Lebak Bandung, apa kabar Ibu?
0: Mm-hmm.
2: Ya, selalu Ibu sekeluarga ya Ibu.
0: Amin.
2: Iya, Bang Abdullah, Juli, Juli mana Juli? Bang nih. Udah monitor ya Bang Juli. Selamat malam. Terus buatnya Bang Bang Andi Cekwelinata, Bang JJ. Buat semua-semua lah yang lagi monitor ya, tanpa terkecuali. Selamat malam. Pokoknya kenapa lagu baby ini, oh kan habis lah pokoknya ya. Ya keluarga saya, keluarga besar di Palima ya, paling sayang. Ya selalu tahan, mudah-mudahan ada yang monitor. Ya, ditunggu lagunya Mas ya.
0: Siap.
2: Oh, ya Pero, nanti dia merajuk tuh, nggak bikin lu buat Pero. Ditunggu lagunya Mas Firman.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta yang ada di seputaran Palima. Selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam. Lamunnya mojo Bang, bawa nyampe sekarang.
3: Apa dia?
0: Ya suku lah, cukup tahu lah Bang. Bang, abang centunya nak-nak yang ngundang saya.
3: Macam ya. Awak belum Bang, lamuli.
0: Iya pun tak apa-apa Bang, saya cukup tahu lah Bang.
3: Macam mana nak ngece undang? Macam mana nak ngece undangan? Cewek ni belum punya Bang.
0: Budak tu gajah lah budak tu.
3: Jangan Bang. Awak pengen lah dengan budak tu, cuma cinta kami cinta terlarang.
0: Mistis sekali kawan. Ya Allah, sehat. Yo, sehat.
3: Alhamdulillah. Awak tu kalau dengar abang tu sehat.
0: Tayo, tidak sudahlah engkau berkilah ke kakanda.
3: Lah, gimana lah awak tu nak cakap apa?
0: Saya cari-cari malam minggu dah tek juga ke kakanda kau. Inian lah.
3: Awak kau keadaan lagi bersemedi Bang.
0: No, sedih lah.
3: Bersemedi nak dapatkan budak tu pokoknya apa pun jangan koyak laku kan.
0: Jangan, jangan lagi kau lakukan. Bakal kemenyan nampaknya Bang, kau tak?
3: Bakal kemenyan, cuma apa kemangnya kurang sekok lagi Bang.
0: Astagfirullah.
3: Kemang kantil ya, belum ada.
0: Nah, itu mantap tuh Bang. Saya mendukung kalau abang hal-hal macam itu, asal abang jangan mempermainkan hatinya.
3: Astagfirullahaladzim. Tidak ada main di Bang. Jangan ciri-ciri.
0: Astagfirullah. Aduh.
3: Awak ingin nak mendapatkan budak tutup murni. Tidak ada main, tidak magic-magic sirik nama itu Bang.
0: Tergelitik hati saya nganingnya ya Allah.
3: Ya Allah Tuhan. Ucap awak kalau main-main maka menyandung ucap awak.
0: Aduh. Ya sudah Bang, abang datang ke rumah Bang. Bisa lah kita atur.
3: Bawa be.
0: Ya bawa be sesajen.
3: Kan daerah abang kan tinggal di Masam aja lirak.
0: Nyok bahasa ndak.
3: Nah, kalau daerah Ulun tu oi, paten-paten orang
0: kan. Nyok paten gino
3: Tapi Bang awak. Demi Tuhan awak ada main gila ya, jam edi kan bilang siri.
0: Aduh.
3: Awak cukup lah buat doi wajah macam kewang.
0: Tapi dah lah, abang tu orangnya baik hati Bang. suka menabung.
3: Terima kasih banyak ya Allah Tuhan, aku sudah tampang awak lemah aku ya.
0: Insya Allah pendengar kita tak ada nak apa kesemsem dengan abang. Cuma abang tu belum waktunya be.
3: Tunggu sama ada.
0: Mako datang. Jokola, datang be ke studio besok saya temukan dengan budak tu.
3: Awak kalau budak tu datang, nak lah datang
0: lah. Benar, saya pastikan budak tu datang ya.
3: Boleh, boleh, boleh.
0: Macam Yonian.
3: Tak budak-budak manun tu. Iya.
0: Kita atur di belakang, bang.
3: Tapi yang mengasuh tu tahulah kalau nyebut.
0: Azik yang mengasuh. No eh, mak eh. Lulu jantung ini. Lata kapal tak apa nyengani ini.
3: Itulah kata awak tu, bak. Baharap yang kata abang nyebut. Abang tu baik hati harap budak tu yang nyebut ni kalau ayah abang.
0: Nama no tu, bak. Saya tak tahu ke budak pun nama. Saya kata yeyo bila.
3: Kalau lah bang.
0: Tapi abang termasuk kalau masalah cerita mistis itu fakta atau mitos kalau menurut abang pernah ngalami dah?
3: Maksudnya cerita yang kayak mana tuh bang?
0: Yo hal-hal ya yang di luar nurul lah.
3: Awak dulu pernah bang?
0: Pernah terjadi
3: di tempat kami lah kan? Mm-mm. Yang kata orang tuh. Mm-hmm. Dia tu pernah bang nyukup kata orang tu kan kerasukan bang.
0: Oh nak cintu yo.
3: Ya tapi dia tu kan awalnya dulu orang yang becat, orang yang negil. Tapi alhamdulillah dia
0: pernah kesukupan sejak
3: kak nyukup tu bang. Jadi dukun sak ini kan.
0: Jadi dukun sak.
3: Dulu-dulu awak tak caya juga bang. Tapi awak nyatu nengok di depan atau kalau awak. Tapi sekarang bang, alhamdulillah dia tu dukun sak di tempat kami bang. Tapi
0: bermain lah tu.
3: Tapi bukan berarti dia dukun sak awak nuntun dengan dia tak lah. Jangan-jangan abang tu nyebutnya awak nuntun dengan dia.
0: Kecil bacoannya tu kalau lah macam tu tu bang. Tinggal mus-mus be.
3: Iya. Awak tu ngerti. Aduh bang, sudah lah bang, kasihan tak yang belakang sudah masuk.
0: Abang mau dengar lagu yang mana nih bang, udah nyiapin belum?
3: Ku lagu apa manca bang ya?
0: Iyo, kita tuh ada nanti sudah, kalau yang sudah saya siap tuh ada Avenged Sevenfold dengan Lose, Adizy dengan Wake Me Up.
3: Gak bisa pilih bang ya?
0: And David Guetta dan Titanium.
3: Kalau bang, kalau
0: apa?
3: Lalengka sudah.
0: Oh, Lengka.
3: Iyo, Lalenka.
0: Mana ada Lalenka?
3: Pasti nggak pelengkat ye.
0: Lengka, Balenka.
3: Iyo, kalau dulu awak di HP nengok Lalenka.
0: Nggak, Lengka bang, Lengka. Strawberry is a friend, strawberry is a friend. Oh, yang ngono kan?
3: Tuhan ketawa tuh abang tuh kalau lagu apa betau gal.
0: Saya ya. Tahu memang kalau lagu itu namanya kenyal Lalenka.
3: Pasti nggak malah salah ya awak nambahin namu.
0: Astagfirullah ya Allah. Lalenka.
3: Awak nyebut apa Scorpio nggak nyebut kan sipil.
0: Betul. Kalau yang ini nih Lalenka nih judulnya Trouble is a Friend bang.
3: Iya yang abang yang nyanyi tadi. Gimana tuh?
0: Trouble is a friend. Trouble is a friend.
3: Oh. Nggak salah lagi. Pokoknya yang ada
0: ado
3: kan?
0: Ado bang.
3: Apa yang enggak donda awak?
0: Iya nian.
3: Apalagi untuk udah tu.
0: Nah lah yo. Kecil lah bacaan. Tinggal mus-mus be bang. Sudahlah.
3: Itulah. Awak berharap tu secepat mungkin lah ketemu dengan udah tu bang ya.
0: Saya tu cuma bisa selawat tiba lah. Yo.
3: Awak takutnya nih yang belakang tu marah
0: lagi. Iya, paling merajuk.
3: Iya, apalagi gak bero tu makannya tu.
0: Iya, lamanya yang kowe deh.
3: Iya, salam nih buat nyo Abang Dirman alias Sudirman. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dan dimudahkan usahanya. Amin. Apapun itu yang.
0: Amin.
3: Yang berkah ya dan yang halal bang ya.
0: Amin.
3: Jangan banyak amat. Amin ya. Berkat lagi. Terus buat nyong Mbak Pero, Mbak Anjek, Mbak Ika Repianti. Yang tadi siapa bang?
0: Itu Mbak Sinta.
3: Oh, buatnya Mbak Sinta, salam kenal ya dari RTM. Bisa buatnya siapa? Ayu yang jauh tu bang.
0: Mana?
3: Ah, yang mana? Ayu atau orangnya?
0: Oh, saya manggil Ayu tuh.
3: Iya.
0: Ayu Anita.
3: Oh, Ayu Anita. Mudah-mudahan sehat di sana keluarganya ya. Terus ada Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Ermi, Bang Ijal, pokoknya sih kalau lah Bang yang monitor Pro 1, salam kenalan, salam sehat selalu Bang ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan tidak dengan ini Bang ya.
0: Yo.
3: Ya Bang, makasih atas waktu ya.
0: Sama-sama Bang Putra. Waalaikumsalam Bang Putra Rantau Majo, di seputar Rantau Majo. Bang Putra, tapi memang ditunggu di studio ya, mumpung minggu besok saya siaran, kita karaokean di studio. Selamat malam.
4: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra lagi ha masuk kok.
4: Kumaha damang Kang?
0: Alhamdulillah saya. Bang Putra Banten kumaha?
4: Alhamdulillah saya oke. Kalau tadi tema-temanya ada yang misi-misi kan, aku takut tadi merinding.
0: Lah, kenapa Bang Putra?
4: Iya, terlalu dalam.
0: Jangan dihayati lah Bang Putra. Saya pun agak-agak tadi macam cerita Bang Kadir. Hati-hati ada yang boncengan katanya.
4: Iya, emang galanian, galan yang melo, galan.
0: Kenapa
4: ke belakang data bonceng dia terumpak.
0: Tapi Bang Putra ini salah satunya saya ngangkat tema ini karena memang sekarang itu kayak teman saya bilang dia tuh kalau hal-hal yang mistis dia nggak takut, tapi dia takut yang kayak begal-begal kata dia. Ada yang bilang gitu, ada teman saya juga bilang gini, kalau sama begal saya nggak takut, bisa dilawan kata. Coba kalau yang hal-hal mistis katanya, dia nggak bisa dipegang katanya.
4: Emang iya.
0: Benar kan?
4: Mengalami bang gitu.
0: Oh berarti pernah ngalami Bang Putra ya?
4: Cuman itu aja dia bersampai apa? Papasan.
0: Oh bahasanya cuma menampakkan sejenak ya?
4: Ceritanya tuh iya. Malam Jumat Kliwon jam 1 malam kan. Bulan agak gimana gitu kan?
0: Iya.
4: Yeah. Ya sana muda dulu kan?
0: Iya, di tes tes lah ya.
4: Bau amis bang. Kelihatan putih. Kutanya kemana mang? Diam aja pas bau amis. Ah, aku ingat bang.
0: Siap,
4: kalau
0: siap.
4: Begitu jangan kita lihat kiri kanan untuk ke atas ke bawah. Ya berarti kita lurus saja.
0: Betul, jangan lihat belakang.
4: Iya, belakang depan kiri jangan. Sebab di situ bang, dulu kawanku orang enam bujangan sampai ketakutan lari-larian.
0: Iya, ya jatuh sendiri jadinya ya kan?
4: Iya, jadi sampai rumah tuh ketemu orang di satu kamar gak mau berpisah. Lihat gitu kan, dia tertawa-tawa di atas satunya bang.
0: Aduh, sampai ke segitunya nah, ya.
4: Itu problema itu. Orang bawa motor mogok, ada beca lewat. Tunggu bang, ternyata ditunggu sampai kejejer, nggak ada. Nah, udah situ diengkol hidup motor akhirnya kan.
0: Siap.
4: Jadi kita percaya diri aja, jangan lihat kiri kanan, lurus aja nggak apa-apa.
0: Betul, iya. Yes. Yang jelasnya semoga ya.
4: Sama juga dia kemalu pengen hidup orang yang sampai sini kan.
0: Iya, ngarapnya itu kan pendengar kita di luar sana tuh, maksudnya kalau memang dalam kendaraan kita harus tetap fokus ya bang ya.
4: Iya jelas, kalau kita takutnya di belakang putih kita malah bahaya itu malah. Pokoknya santai aja di jam positif, yang penting lihat jalan gitu aja.
0: Betul.
4: Dan juga kalau dia tepatnya mal turun sendiri, dia juga nggak mau ngikut.
0: Iya.
4: Kata orang tua dulu tuh dia apes, kita apes, jadi ketemu.
0: Oh ngono, secara tak sengaja.
4: Dan alam. Katanya. Kan?
0: Bang Putra Banten malam ini udah nyiapin lagu manca belum?
4: Kalau manca tuh kayaknya lebih dari belum bang.
0: Ya udah nanti saya kasihin aja nggak apa-apa ya.
4: Siap apa aja lah.
0: Nanti agak kencang lagunya, wah gitu nah.
4: No gitu sambil pakai caki kan.
0: Salam boleh untuk siapa Bang Putra Banten?
4: Ini tadi yang turun dari siapa Om Bang Putra?
0: Itu Bang ini Bang Putra Rantau Majo.
4: Rantau Majo.
0: Iya, yang
4: ya,
0: iya, Majo, pinggir Batanghari beliau itu.
4: Batanghari.
0: Pinggir Batanghari, tapi dia arah Sengeti.
4: Oh, Sengeti, baru di situ berarti ya.
0: Sebelum kayaknya, saya juga kurang hafal.
4: Aku juga ada bang keluarga situ bang di Batanghari di Mersebo, Mersebo itu, Mersebo apa ya?
0: Muara Sebo.
4: Oh, Muara Sebo.
0: Muara Sebo itu ada dua dia posisinya. Ada di Muara Jambi, ada yang Batanghari.
4: Aku di Batanghari, Bang.
0: Oh, Batanghari beda. Muara Sebonya terbagi ya, dua.
4: Iya, jadi ada dua juga di Muara Batanghari.
0: Iya, di Muara Sebo itu ada dua terbaginya. Ada Ilir, ada Ulu.
4: Oh. Banyak juga, berarti ya.
0: Iya, kecamatannya itu beda. Ada lagi,
4: jadi
0: Bang Putra?
4: Jadi aku di Jawa kan, terus main dulu orang tuanya itu kawan akrab lah, latihan dangdut dulu kan.
0: Siap.
4: Ternyata dia dapat orang-orang situ gitu.
0: Salam boleh?
4: Ya, tadi itu untuk Bang Kadir CS, Bang Ruz juga, Bang Andi, Cokor Data, Bang Dini, Bang Eja, Bang Markan, Bang Kadir CS, Bang JJ juga ya. Nanik, Naila, Sinta, Ajeng juga ya. Sama aja deh Bang Dirman.
0: Siap Bang Putra Banten.
4: Kalau yang di belakangmu masih juga waktu
0: iya,
4: masih panjang nih.
0: Siap siap.
4: Tapi jangan tidur Bang Dirman.
0: Ya, ya enggak lah.
4: Tiduran di situ.
0: Enggak. Siap.
4: Ya itu Bang ya.
0: Ya siap.
4: Yo, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Putra Banten. Dan terima kasih yang ada di seputaran Bayang Lencir.

Sahabat Budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat Budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun sirih terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar! Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Batik merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
6: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatan

Sevens Fault, Avenged Sevenfold dengan lagu Lost. Ini kalau berbicara mengenai grup band satu ini, memang dari dulu terkenal dengan lagu upbeat ya, bukan upbeat lagi, lebih ke rock, maybe hard rock. Untuk karena pencinta lagu-lagu rock, tapi suka betul nih lagu-lagu dengan Avenged Sevenfold. Terus dulu tuh juga ada Sky Scorpio.

0: Pion dengan lagunya juga agak slow tapi habis itu ngerok. Nah itu biasanya gitu tuh lagu-lagu mancanegara tuh, ya ada ya memang kalau sukanya lebih ke slow, ya ada yang slownya, ada yang ngeroknya juga. Aliran lagu Indonesia tuh sebenarnya kalau di bidang pop itu lebih mirip-mirip dengan yang mancanegara. Yang mau bergabung masih bisa untuk Anda pendengar, ini sepertinya sesi terakhir. Semoga cukup waktunya. Selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Jul. Sehat Bang Jul?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Bang Jul. Malam debu di mana-mana.
0: Apa debu?
1: Di dalam.
0: Debu.
1: Debu.
0: Langsung pengen nyanyi
1: debu,
0: kayaknya.
1: Debu jalanan.
0: Dari debu. Debu jalan.
1: Dari debu.
0: Aduh deh.
1: Ya, luar biasa, panas luar biasa.
0: Berdebu tempat Bang Juli. Berdebu tempat Bang Juli.
1: Iya, bukan lagi.
0: Wah enak tuh tayamumnya gawe dak ya.
1: Nah, iya, nanti kalau ada air tayamum. Gak payah lagi mas, air datang tayamum tempat saya.
0: Ya Allah. Enggak, ini ceritanya
1: bukan
0: itu.
1: Bukan debu ya, tayamu.
0: Iya. Tapi Bang Juli, ini tempat Bang Juli itu memang jalannya lebih ke memang tanah bercampur batu atau memang tanah tok?
1: Corang, corang ini.
0: Ada yang corangnya memang?
1: Corang. Ya, corang ini sih. Corang teman gak tuntas. Corang kemarin itu karena ada COVID, jadi separuh teman.
0: Aduh, memang
1: ya.
0: Ya,
1: separuh. Itu kan jalan lintas ini, jalan besar gitu kan.
0: Memang lah ya.
1: Karena ada COVID kemarin tuh nada jadi cuma separuh.
0: Pengerjaannya separuh hati kayaknya ini.
1: Iya separuh hati. Kemarin tapi ada kemarin dicor ada sumbangan lah kemarin ada untuk masyarakat tuh kan. Jalan-jalan yang rusak-rusak be tapi kan berapa tempat itu. Ya, lumayan juga lah puluhan juta juga habis.
0: Ratusan.
1: Cuman udah pakai behel dia, cor-cor gitu be kan. Kalau yang kami ini pasti kemarin tuh pasti behel gitu, lebih besi gitu, ambil besi beton tuh kan.
0: Yeah.
1: Kalau ini kan karena swadaya masyarakat sendiri. Bayang hampir tiga, tapi tidak rata lebarnya, ada 3 meter, ada 3,5 meter, ada hampir 4 meter gitu. Tidak rata gitu lebar jalannya.
0: Sabar.
1: Iya sabar bukan lagi, sabar nih ya. Covid kan tahun berapa tuh? Sebelum Covid kalau tidak salah.
0: Itu tahun 2019-2020.
1: Oh 2019 ya. Nah berarti akhir. 2018-an lah. 2018 itu.
0: Siap.
1: Nah dekat-dekat Covid kan bulan, pada salah bulan 12 bulan apa tuh Covid? Bulan Oktober ya Pak?
0: Pokoknya kalau 2019 itu di akhir tahun, ada yang puncaknya
1: akhir
0: itu.
1: Akhir tahun kan, ya ini nanti dekat-dekat akhir tahun juga waktu kemarin ini ngecorin. Tengah-tengah lah pertengahan 2019 ya.
0: Abang jadi bingung Bang. Tapi kita temanya tentang, bukan tentang jalan nih Bang, cerita mistis ya, kita Bang.
1: Sama bukan tebu ya.
0: Kalau cerita mistis itu Bang, Abang fakta atau mitos yang pernah Abang alami?
1: Tidak ada pernah, Alhamdulillah tidak ada.
0: Berarti bagi Abang mitos lah dak.
1: Ya, tapi kalau soal yang tentang ada demit, apa nih tentang apa tadi demit kan?
0: The demit. Pokoknya tentang hal-hal goib lah pokoknya Bang.
1: Goib. Kalau keponakan saya cerita pernah yang mulut tinggi besar mata satu tuh mobil lari-lari cerita kan.
0: Ya Allah.
1: Di belakang rumahnya pernah juga ada keponakan saya waktu masih bayi mama cerita tuh.
0: Bandel itu.
1: Gendong teriak. Ini bener nih.
0: Iya.
1: Mau digendong tangannya berbulu gitu. Nah cuma nampak tangannya be.
0: Oh boy.
1: Bapaknya tidur di sebelah bapaknya. Orang tuanya kan ke kamar mandi. Gak masuk ke kamar tuh. Teriak langsung gitu kan. Lihat anaknya masih bayi gitu. Berapa bulan tuh digendong. Ada tangan mau digendong. Teriak langsung hilang gitu. Nah Oh mesti di belakang rumahnya kakak saya. Kakak saya kan di situ. Aduh memang padahal kemarin juga belum lama kan ponan saya juga lari-lari kan lihat gitu kan maghrib.
0: Lari
1: lah, ngeri waktu itu besar gitu kan, waktu merah gitu kan.
0: Mungkin dia bilang gini Bang, yuk main yuk gitu nah. Ganti gitu tuh, Bang Juli main yuk gitu.
1: Ya lah, tiap aja main kelereng ya.
0: Main debu lah bang.
1: Oh, main debu enak diola, enak kelereng lah gitu kan. Aku memang cerita umpet kan.
0: Iya iya. Tapi Bang Jul, kita lagu mancap.
1: Kalau aku tidak pernah datang Jerman, kalau kami tidak pernah itu.
0: Mm-mm.
1: Alhamdulillah dari dulu juga tidak pernah.
0: Iya. Yeah. Semoga lihat-lihat. Semoga ya. Jangan ya bang.
1: Yo jangan.
0: Kita mancap. Lagu mancap bang udah nyiapin belum?
1: Panca ini apa namanya?
0: Apa tuh?
1: We are
0: we
1: powerful.
0: Oh, we are powerful.
1: Ah, ya, Widuri.
0: Widuri.
1: Widuri.
0: We apa? We up? We are?
1: We are. We are. Ah,
0: apa?
1: Powerful.
0: Powerful.
1: Dari Lengka, bu Lengka.
0: Lengka.
1: We are.
0: Oh, Lengka tadi udah nyanyi Lengka.
1: Oh, udah nyanyi ya?
0: Iya. Trouble is a friend, sabar is a friend.
1: Westlife ada nggak Westlife yang 2000
0: itu? Westlife kayaknya ada nih, coba saya cek dahulu.
1: My love
0: oh, oh, oh.
1: My love.
0: Oh, Westlife yang masuk home.
1: Home.
0: Oh, terus? Home terus ada apa lagi ya? Tunggu bentar. Saya cek dulu. Tadi yang ada home terus ada juga mana? Dikip mereka nih yang masuknya karena banyak lagunya yang lama-lama. Masa
1: itu ya, Home.
0: Mm-mm, yang baru yang
1: banyak lama ya.
0: Oh, oh, banyak yang lama. Wes lah.
1: Home.
0: Mm-mm. Home
1: itu apa artinya kemarin?
0: Rumah.
1: Apa artinya apa?
0: Rumah
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau house
0: sama rumah juga. Tapi rumah juga, ya? Home itu tempat lebih ke tempat
1: tinggal,
0: untuk tempat tinggal. Gimana tunggu. House home itu tempat tinggalnya. Kalau house itu lebih ke bangunannya. Ha, itu kalau enggak salah.
1: Bangunan gedung gitu ya, gedung.
0: Iya, begitulah gitu ya? Kira-kira.
1: Ya.
0: Aduh, saya lupa ingat penjelasannya. Pernah susah belajar antara house dengan home.
1: Karena itu bela home ya mungkin.
0: Boleh.
1: Dengar juga kan?
0: Boleh.
1: Home.
0: Welcome home.
1: Mm-mm. Welcome home.
0: Mm-mm. Salam
1: welcome,
0: bang.
1: Welcome home to baju bang.
0: Iya betul.
1: Baju bang berdebu.
0: Berdebu ya. Bagus tuh. Buat konten bang.
1: Salam ya tuh Bang Dirman ya.
0: Ah, boleh.
1: Nah, dibandingkan Mas sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Lancar tugasnya.
0: Amin.
1: Pokoknya dimudahkan rezekinya juga.
0: Mm-mm.
1: Dijauhkan dari debu-debu jalanan ya.
0: Ah, kalau itu saya enggak bisa, Bang. Kemarin saya main mandi debu saya, Bang.
1: Oh, mandi debu ya?
0: Iya, waktu balik kampung.
1: Oh, iya, balik kampung ya. Kemarin balik kampung. Banyak debu, banyak lubang ya.
0: Iya betul lah bang, banyak batu juga
1: banyak
0: bang.
1: Angin juga.
0: Nggak apa-apa kalau banyak
1: angin. Jadwal ini tidak aturan dibawa pulang lah ke Jambi kan, oleh-oleh.
0: Apa tuh brondol?
1: Debu lah. Aturan itu tadi ada Bang Bukhari ya. Ada Bang Bukhari, Bang Kadir juga, Bang Abdullah, Mbak Cinta di Palima ya. Apa kabarnya? Sehat selalu Mbak Cinta. Mama Tia. Untuk sudah kapan belum Mama Tia tuh?
0: Belum, tadi cuma menelpon enggak keangkat.
1: Oh, dia lagi ini apa namanya? Lagi bersih-bersih debu aja.
0: Kayaknya.
1: Debu-debu di rumah.
0: Mm-mm.
1: Terus untuk Mbak Vero juga, terus untuk siapa ya? Pak Ujang, Bang Andi Cakra juga, Bang Amarkan. Bang JJ juga, Mbak Ibu Aisyah. Untuk semuanya Bang Dirman.
0: Siap.
1: Semuanya Bang Dirman ya.
0: Iya.
1: Sekali lagi tunggu Bang Dirman.
0: Ditunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk Anda yang masih mau bergabung masih bisa. Jalan kita tutup untuk ruang rindu. Sepertinya Mama Tia yang disebut nongol nih. Malam Mama.
2: Malam.
0: Kok suara mama tuh kayak ngantuk ya bawaannya, dah mah. Walaupun kepanasan jam 7 gue lah. Sehat, Ma?
2: Ya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekeluarga sehat sana ya?
2: Ya,
0: sehat lah, Bang. Mas, sehat. Mama, kita ke tema Mama. Mama, kalau mengenai hal mistis, cerita mistis itu kalau bagi Mama fakta atau mitos?
2: Dibilang mitos lah, Bang.
0: Mitos ya? Karena belum mengalami ya, Ma ya?
2: Enggak mau ngalami dah.
0: Jangan sampai ya.
2: Jangan sampai
0: ya. Jangan sampai ya. Nah, tuh Ma tidur Ma lama-lama. Itu Tia Ma. Oh, adiknya. Heeh, ngajak tidur lah tuh. Mama udah nyiapin lagu mancanegara atau saya siapkan?
2: Nanti ada lagu penutup aja lah, Bang.
0: Iya, siap-siap, Mama. Salam boleh, Ma?
2: Bang,
0: siapa, itu Bang Juli.
2: Oh,
0: nongol
2: dia ya.
0: Mm-mm. Sengaja beliau kayaknya.
2: Malam-malam Bang Juli.
0: Siap, Bang,
2: untuk
0: jaga
2: kerja sangat hati.
0: Siap, Mama.
2: Nampak
0: lah
2: nampak ya, Bang. Kalau nak nampak tampar ya, Bang.
0: Kau ni katanya kan memang lah yo kata. Itulah saya bilang sama Bang Juli. Saya bilang sama Bang Juli mungkin ngajak main itu, Bang.
2: Lari-lari.
0: Iya, Bang Juli.
2: Mana yang deras larinya, Bang ya?
0: Deras duluan dia lah.
2: Iya, iya. Kita takut dulu boleh lari dah, Bang.
0: Hah?
2: Kita takut dulu boleh lari.
0: Iya, itu tuh. Ya sengaja tuh buat kita takut dan lari. Tapi di kendaraan kadang tuh agak ngeri kan, Ma. Kalau yang kayak gitu tuh jadi gak fokus bawa kendaraan.
2: Apalagi kalau malam-malam kau nak melayang-layang ya, Bang.
0: Nah, itu sering, Ma. Kalau orang-orang kalau nyebrang batang hari tepat, Mama.
2: Nah, kalau ini lebih hidup untuk motor ya, Bang.
0: Oh, berarti ada kalau siang-siang ya, Ma ya?
2: Dari siang ada, dari pagi sampai sore.
0: Oh, malam tak lagi.
2: Jam 7 udah selesai.
0: Berarti malam memang ditutup ya, Ma?
2: Iya, karena malam-malam ini bukan orang lagi lah yang nak nyeberang.
0: Agak mengerikan. Siap, Ma. Ya dah, Ma. Ada lagi salam, Ma?
2: Ya, Pak. Gala-gala ya, Bang. Malam deh.
0: Siap, Ma.
2: Iya, kalau lagunya nanti ada lagu penutup.
0: Siap, siap.
2: Ya, kalau pulang hati-hati, Bang.
0: Yo, Ma.
2: Nah,
0: waalaikumsalam, Mama Tia. Seputaran meresam, meresam memang dibilang berdebu, enggak semuanya berdebu, tapi kalau yang masuk-masuk ke jalan-jalan yang ada tanahnya ya tetap aja berdebu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Buari, jauh-jauh di ujung sano. Kabar gimana,
3: Ayo,
0: Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Bang, gimana kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Buari. Gimana? Masih pekah panas di sana?
3: Masih, Mas.
0: Kalau ay kan tiba-tiba hujan.
3: Belum ada, Mas.
0: Oh, enggak apa-apa lah. Nah, yang penting iya, yang penting selalu diingat jangan ada bakar-bakar ya, Bang, ya.
3: Jangan
0: kita bakar galau eh.
3: Tapi sering juga makan rokok.
0: Oh iya pula, itu makan duit itu, Bang.
3: Oh, makan duit.
0: Iya, kalau saya bilang tuh makan duit tuh, lah berapa?
3: Iya, memang, oh iya, memang iya.
0: Kalau ketengan kadang harganya sekarang 2.000 ya, Bang?
3: Sini jarang ketengan.
0: Oh, kalau seandainya, kan. Ya anggaplah ketengan 2.000 dah.
3: 2.000 lah ya.
0: Ah, kita jadi makar duit 2.000 itu, Bang. 2.000 iya. Sekali bakar 2.000. Aduh. Ya Allah. Tapi ke sungai anu apa namanya tuh Sungai Tebo dekat Abang tuh surutnya, Bang.
3: Oh, surutnya Batang Hari ya.
0: Batang Hari yang surutnya.
3: Batang Hari ya.
0: Oh, Batang Hari.
3: Batang Hari.
0: Oh, bukan Tebonya ya.
3: Ya, udah mau jauh di sini kalau ke Batang Po tuh 50 52 kilo.
0: Yang batang tebonya?
3: Iya, kuatan tebonya ya, 52 kilo.
0: Iya, iya, berarti
3: yang ada di ujung, tebolu di ujung.
0: Berarti yang dekat abang itu ke batang harinya ya?
3: Iya, dekatnya. Kalau kami ada, kalau nggak bakal panennya sih dekatnya. Di belakang rumah tuh langsung batang hari.
0: Iya, iya.
3: Kami ini masuk lorong juga, masuk gang dikit. Kalau panennya kan, batang hari ini yang di belakang rumah tuh, ada batang hari.
0: Iya, kalau sana nyebutnya pulau juga tuh bang.
3: Apa?
0: Kalau iya, sana, pulau. Iya pulau nyambung-nyambung, enak.
3: Iya pulau pasir, pulau
0: iyo.
3: Batu.
0: Latimbul berarti, enak.
3: Oh, Latimbul, iya. Kami kan nama dusun kami ini pulau panjang lah, memang pulau itu panjang lah,
0: bang. Siap, siap, siap.
3: Hampir 2 kiloan, bang, pulau itu panjang.
0: Wah, enak tuh ke apa pasir kerikil untuk bangun rumah ya?
3: Oh iya, tapi di seberang, di seberang.
0: Oh, ya enggak apa-apa, yang penting gratis kan.
3: Oh iya.
0: Bang, kalau mengenai cerita mistis, bang, fakta atau mitos kalau bagi ya, bang?
3: Mitos lah.
0: Mitos ya. Enggak pernah ngalami berarti, enggak?
3: Enggak pernah, belum.
0: Alhamdulillah.
3: Jangan mulai-mulai jangan lah.
0: Iya, jangan. jangan dulu. Soalnya kalau daerah situ kadang ada cerita, kadang tidak, bang. Kalau dulu-dulunya enggak?
3: Iya. Oh iya kan, iya. Apa-apa napa tuh sering kalau kami mau hari motor orang tua.
0: Iya betul.
3: Sering, ya sering meki juga apa-apa temu.
0: Bang, mau nanya bang, di situ juga ada tak permainan luka gilo tuh bang, kayak di daerah kami itu bang?
3: Luka gilo?
0: Iya.
3: Kalau dulu namanya ambu gilo.
0: Oh iya, mirip dah bang, yang dia di hambur-hambur tuh bisa bergerak dewek tuh nah bang.
3: Iya bergerak dewek tuh. Ada kalau yang dulu tuh bisa memang bisa berjalan-jalan.
0: Terbang-terbang gitu nah bang.
3: Terbang-terbang ya, terbang-terbang.
0: Oh.
3: Kalau ini ambu gilo namanya.
0: Oh ambu gilo, kalau kami daerah kami namanya luka gilo bang.
3: Oh luka.
0: Iya.
3: Ambu gilo.
0: Kalau luka.
3: Tapi orang yang apa dulu tuh? Udah meninggal, kalau orang yang masih hidup tuh masih mau pasienian.
0: Oh.
3: Yang mau terbang-terbang.
0: Kalau daerah kami itu namanya kalau dibilang luka tuh karena dia ini bang, yang untuk nyari ikan tuh nah bang.
3: Oh bukan, kalau kami nyambung-nyambung yang
0: untuk
3: yang gendong-gendong.
0: Iya, untuk tempat padi kadang nak.
3: Iya. Lesung lah, lesung tau lesung.
0: Tahu lesung tau, iya.
3: Lah lesung tuh bisa juga gara-gara jalan-jalan.
0: Siap. Ah, maksud tuh
3: iya.
0: Tapi kalau yang kayak gitu-gitu sebenarnya dulu ada lah dak bang, kalau cerita-cerita mistis kayak gitu dak.
3: Kalau itu iya memang ya. Apalagi memang kenyataan itu memang.
0: Iya.
3: Betul. Udah meninggal orang yang apa itu.
0: Betul. Kami ya. Juga terakhir itu waktu tahun 2000-an, dia itu kalau enggak salah 2000 atau 2000 antara sebelum 2005 itu masih ada permainan itu bang di situ tuh. Cuma kan kalau iya kalau untuk ya karena orang di situ ada juga lebih ke kental dengan agamanya juga dibilang jangan lagi terlalu main itu ndak perlu apa ndak harus turun temurun katanya karena itu kan agak bersifat mistis.
3: Iya. Takut juga kayak kata lagu Noah tuh takut.
0: Betul.
3: Iya.
0: Bang Bori kita lagunya manca, Abang mau pilih atau ikutan?
3: Itu aja.
0: Siap.
3: Aja.
0: Boleh salam untuk siapa Bang?
3: Salam-salamnya tuh Bang Ramlan, Barudi, Bancimon, Wahudin, Adre Indra, Ajeng Pero, Landari juga, Bunda Yani. Untuk Mbak Sintanya juga, atau Mama Aisha, atau Bang Kode Supri juga, atau KDKS. Terus mau suara Bang Firman ya?
0: Siap.
3: Ya, sekarang untuk Bang Firman, semoga saya tahu banyak keluarga masih Bang ya.
0: Amin, insyaAllah.
3: Ya, terima kasih Bang Niman.
0: Sama-sama Bang Muhari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semua pendengar kita yang ada di Pulau Temiang, daerah Tebo, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Tebo Ilir. Ngarapnya itu Sungai Bengkal juga ada. Karena saudara juga ada daerah sana, daerah Sungai Bengkal. Kita lanjut ke daerah Bungu kayaknya nih. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Yo, malam. Bang.
4: Oh, Bang.
0: Alah kenal kita kok belum, Bang? Belum, nak.
4: Lah, lebih lama dong itu. Yoga.
0: Iya. Ke mana, Bang?
4: pas sibuk cari dolar Bang Nirwan.
0: Ah tuh dia. Kalau becaka nyebut dolar Bang, jujur saya dalam hati saya berkata-kata, waduh nilai tukarnya lah tinggi sekarang. Saya bagi bang agak 5 dolar jadilah Bang nih.
4: Cari-cari saya nih ya, argo enggak masuk gini Bang.
0: Argo.
4: Banyak argo enggak sesuai dengan argo tempatku.
0: Aduh. Ya. Berbicara mengenai dolar, besok kita kapan-kapan kita berbicara mengenai dolar ya Bang ya.
4: Iya.
0: Karena kita nih udah di ujung Bang, kita temanya malam ini tentang cerita mistis, bagi Abang fakta atau mitos?
4: Ini malam cerita ya Bang. Ini kawan dari depan saya, di depanku ini. Buka masalah aura dia itu. Nah, aku buka itu. Tapi aku enggak sanggup untuk mengobati minta bantuan.
0: Siap.
4: Kayak kesurupan itu. Itu
0: kematin
4: loh Bang.
0: Iya betul. Saya percaya yang hal-hal kayak gitu. Karena kan bisa dibuka bahasanya, mata batinnya bisa dibuka ya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Setelah beberapa bulan kemarin baru datang ya. Masih itu kayaknya ada di dalam badannya itu ada kuduruwo kayak kudu hijau itu.
0: Ya Allah.
4: Buka lah.
0: Nah,
4: kita ada adalah pemberian dari itu ya. Nenek moyang gitu. Tapi aku nggak sanggup itu Bang, setelah itu apa namanya yang yang itu loh, yang di badannya agak nyangkut itu payah. Itu yang ganas-ganas aja bisa keluar Bang. Mintalah sama kawan minta tolong bantuan. Ya diobati, sekarang dia konsultasi lagi sama aku, gimana aja tergantung kau keluar gitu kan.
0: Betul
4: ya kan?
0: Iya betul. Iya, semoga laka sembuh ya Bang ya.
4: Iya. Alhamdulillah Bang, sekarang udah enggak. Itu kan kemarin masalahnya kemarin kan punya istri dua.
0: Siap.
4: Sama orang sama orang daerah Padang sama daerah orang pesisir. Buka lah auranya. Nah, setelah buka keluar semua. Kacau, mana cara ngobatin. Udah telepon dengan kawan. Itulah. Baru sadar dimandiin pakai terangau kunyit bola itu segala macam kayak itu dukun-dukun orang doang dusun kan.
0: Yeah,
4: dimandiin betul. Dia mungkin gitu. Memang ada.
0: Yeah.
4: Masa arwah orang mati bisa ada Bang. Arwah itu kan di tempatnya.
0: Betul.
4: Itu pengaruh yang gaib itu loh Bang.
0: Betul Bang.
4: Cuma tergantungnya orangnya aja.
0: Betul.
4: Kalau kita semuanya itu gak diingat itu kan bisa hilang.
0: Iya.
4: Jangan sampai Dirman melamun loh Bang. Nanti nyangkut di
0: mata. Nggak ada insya Allah. Bang Yoga, kita udah di ujung waktu nih. Bolehlah salam.
4: Iya. Salam buat semuanya aja. Lagunya terserah Abang lah.
0: Siap. Saya siapin pokoknya untuk Abang Yoga.
4: Ya udah lama nggak punya terbang Iman dengan suara Bang Dirman ini.
0: Siap.
4: Kemudian dolar Bang.
0: Iya. Semangat, amin. Insya Allah dolar lumayan nih harganya nih. Iya. Ada salam lagi?
4: Ya, buat semuanya aja, Bang Hori tadi. Agus masuk, Bang?
0: Bang Agus belum.
4: Salam sama Agus, sama Bang Jiji. Buat semuanya aja lah, Bang. Buat Bang Diman, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dengan yang melamun ya Bang.
0: Siap Bang.
4: Intinya aku Bang takut aku gak bisa ngobatin dari sini loh.
0: Siap Bang Yoga, ya. Terima kasih.
4: Ya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Yoga. Ya benar, apapun aktivitasnya, percaya enggak percaya, yang jelas semoga jangan terlalu banyak termenung, melamun atau terlalu stres, banyak pikiran. Karena memang hal-hal negatif itu bisa datang kapan saja. kalau pikiran lagi kosong. Nah, karena mengisi waktu juga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu pengantar tidur kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kita tutup dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, dan selamat istirahat untuk ya Anda yang dari tadi sudah ngantuk, yang mau tidur selamat tidur, yang belum tidur cek kembali untuk Anda seperti pintu, jendela, terus air keran, lampu yang tidak terpakai, dan harapannya untuk Anda selalu sehat, yang tidak enak badan semoga lekas sembuh, dan jaga selalu kesehatan. Yang belum tidur pokoknya masih kami hadirkan lagu-lagu dan informasi menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa, kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Yeah. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TB atau enggak.
2: Pro 1.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda. Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

terima kasih masih bersama kami. Kami hadirkan informasi update untuk Anda. Kita ke info tentang Kemenkes sebut jumlah kasus katarak RI 600 ribu lebih. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini mencapai sekitar 600 ribu kasus. Namun angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Dalam kesempatan ini, Kemenkes menggandeng Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2. Adapun targetnya sebanyak 500 pasien di Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Khusus Mata atau RSKM Purwokerto, Kabupaten Banyumas itu menyasar masyarakat dari Purwokerto dan wilayah sekitarnya seperti Banjarnegara, Purbalingga hingga Cilacap. Menurut Dante, katarak merupakan penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan. Selain faktor usia, penyakit seperti diabetes maupun kelainan pada mata juga dapat mempercepat timbulnya katarak. Untuk mengatasi tingginya kasus tersebut, pemerintah terus memperkuat layanan operasi katarak melalui pembiayaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Dante menambahkan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah. Saat ini rasio operasi katarak di Indonesia mencapai sekitar 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahun. Karena itu pemerintah bersama BPJS Kesehatan akan terus mendorong pemerataan kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses pengobatan.

0: konsepnya ada budaya juga. Tentu yang kemampuan kita yang dalam bentuk menuangkan pernak-pernik budaya itu, salah satunya di alat-alat perkebunan, pertanian, perikanan yang dulu. Dan kemudian kita iringi dengan edukasi kopinya, ada dua metode, ada yang tradisional, ada juga yang modern. Nah itu yang terus kita kembangkan.
1: Wisata Debati Tujuh Kopi yakni nama yang melekat dari alamat pemiliknya yang berasal dari nama kecamatan Debati Tujuh, Desa Semumu, Kabupaten Kerinci, dan tepatnya di puncak ketinggian 1453 meter dari permukaan laut yang berada di daerah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut merupakan objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama budaya, edukasi, dan konservasi dengan mengembangkan kopi, mulai dari cara menanam kopi hingga menikmati kopi, seperti diungkapkan owner Debati Tujuh Kopi, Jamin Syafdi. Ia menjelaskan, dalam mengembangkan kopi sebagai edukasi, seluas 1,5 hektar jenis kopi Arabica.
0: Kopi yang kami tanam yang ada di 1,5 hektar lahan Debati Tujuh Kopi ini semuanya kopi Arabica. Kenapa? Yang pertama, Arabica ini punya nilai prospek yang cukup tinggi, kemudian juga bisa memiliki cita rasa yang sangat bervariasi, kemudian juga ini cocok untuk kalangan usia apa saja.
1: Karena selain tempat wisata dengan konsep edukasi baik kewirausahaan, Jamin Syafdi mengatakan, selama berdirinya Debati Tujuh Kopi sejak 2018 lalu, telah melakukan kerjasama pihak luar seperti Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan mensosialisasikan kepada kaum milenial, menciptakan jiwa entrepreneur, serta mengenal minuman sehat dari hasil sendiri, yakni kopi.
0: 2019 kita diminta kerjasama dengan Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko. Itu kita ngelola kafenya dan satu tahun kita full yang edukasi semuanya, barista sebagainya, logistik juga. Jadi setahun kedua kita lepas, kita pasok logistik saja lagi. Itu salah satu bentuk kita kerjasama juga mengedukasi supaya anak-anak muda lebih menikmati kopi daripada minuman-minuman yang tidak bermanfaat seperti itu.
1: Untuk bentuk edukasi kepada pengunjung seperti mengolah hingga siap saji telah dilakukan pihak Debati Tujuh saat kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian.
0: Bahkan kami juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kemudian peserta-peserta camping juga gitu. Itu ada juga edukasi yang kami berikan kepada peserta, salah satunya penyeduhan kopi tadi, Pak. Itu salah satu edukasi gratis yang kami siapkan dari Debati Kopi, contoh di malam tahun baru, Pak. Nah, itu untuk menambah kegiatan dari peserta camping. Nanti head barista kita dengan tim itu memperagakan bagaimana cara membuat kopi yang baik.
1: Sedang untuk konsep edukasi budaya sendiri, Jamin Syafdi menjelaskan Debati Tujuh Kopi menampilkan miniatur budaya masyarakat Kota Sungai Penuh Kerinci seperti rumah bilik dan miniatur lainnya yang sudah punah agar kembali dikenal masyarakat saat ini.
0: Kemudian juga untuk budaya, kami lihat seiring waktu berjalan memang juga sudah hampir hilang. Ada satu aja rumah bilik, anak-anak kelahiran 90 tidak tahu lagi gimana mana bentuk rumah bilik. Belum lagi generasi 2000-an ke atas. Itulah kami coba tampilkan, minimal mereka masih bisa melihat dalam bentuk miniatur ya, ataupun tidak asli. Nah, itu salah satunya yang kami edukasi.
1: Sementara itu, karena wilayah tersebut berdampingan dengan hutan yang dilindungi, yakni Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS, maka Debati Tujuh Kopi turut melakukan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitarnya dengan mengajak untuk bersama melindungi hutan dengan berkebun namun tidak merusak hutan.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

0: Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.
1: Berkat informasi lain kami hadirkan untuk Anda tentang bagikan 2000 bendera Pemprov Papua ajak warga semarakkan HUT ke-81 RI. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua membagikan sebanyak 2000 bendera merah putih kepada masyarakat di Kota Jayapura menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 RI. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara. Asisten Bidang Umum dan Administrasi Setda Provinsi Papua, Suzana Wanggai, mengatakan pembagian bendera merupakan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing, khususnya selama bulan kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Lebih lengkap untuk informasi, bagikan 2000 bendera Pemprov Papua ajak warga semarakan HUT ke-81 RI, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dan esok pagi kami akan kembali jumpa Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali bertugas untuk menemani Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1 Pro 1

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, alhamdulillah di ujung telepon ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, ustazah kita, ada ustazah Dr. Hajah Nur Hayati MPDI di ujung telepon. Assalamualaikum ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Suci. Iya nih, gimana kabarnya ustazah? Sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Iya, baik. Iya. Golongan mukmin yang beruntung itu topik kita pagi ini ya ustazah ya.
3: Iya, siap.
2: Iya, baik, ya. Dan pendengar, Anda bisa berinteraktif bersama kami ya. Nantinya di 0811-6707-8850. Bisa berinteraktif di 0811-6707-8850 ya, untuk bersama dalam dialog interaktif Mutiara Pagi bersama Ustazah Dr. Hajah Nur Hayati MPDI. Tapi di awal, pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustazah kita terkait golongan mukmin yang beruntung. Silakan Ustazah.
3: Ya. Terima kasih Mbak Juti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Para pendengar dimanapun saja berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah kita panjatkan tentunya dengan karunianya juga lah, sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas subuh kita, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa di acara Mutiara Pagi. Tentunya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar dimanapun saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kita akan menyajikan sebuah tema, yaitu golongan mukmin yang beruntung dan yang merugi tentunya. Yang dimaksud beruntung dan rugi di sini bukan masalah finansial atau bukan masalah ekonomi, masalah harta dan lain sebagainya, tapi yang dimaksud dengan golongan mukmin yang beruntung di sini adalah beruntung mengenai kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat nantinya tentunya. Jadi keberuntungan di dunia yang membawa keberuntungan nanti di akhirat tentunya ya. Jadi dijelaskan di dalam Al-Qur'an siapa orang yang beruntung dalam surah Al-Mu'minun ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad afla

Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khusyu'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kenapa di sini dikatakan salat? Karena salat adalah membawa dampak positif, ya. Salat yang baik kita laksanakan akan membawa dampak positif kepada kehidupannya, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, agama, bahkan kehidupan bangsa dan negara kita. Jadi mereka yang khusyuk dalam sholatnya menjauhi perkataan sia-sia. Nah ini, jadi kalau ada orang rajin sholat tapi masih berbicara yang tidak baik, yang menyakiti orang, yang tidak membawa kebaikan kepada kehidupannya, itu tentunya perlu bertanyakan sholatnya. Apakah sholatnya sudah khusyuk? Apakah sholatnya sudah baik dilaksanakan? Nah ini, jadi menunaikan zakat, kemudian menjaga kehormatan, ya, serta menepati amanah atau janji. Ya. Sebaliknya golongan yang merugi adalah mereka yang menyia-nyiakan iman. Jadi menyia-nyiakan amal kebaikannya, jadi hancur di dunia akan hancur di akhirat. Lalai dari perintah Allah dan tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi dianggapnya dunia ini akan hidup selamanya, sehingga menyia-nyiakan waktu yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri mukmin yang beruntung itu mana? Jadi berdasarkan surah Al-Mu'min tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi orang-orang yang mukmin itu yaitu orang yang pertama khusyuk dalam sholat, tenang jiwa dan raga, ya, menghadap Allah. Jadi ketenangan jiwanya, jiwa raganya tenang, sakinah hidupnya. Kemudian tidak melihat ke atas, ya, akan melihat ke bawah dengan sholat yang khusyuk tentunya, ya. Menjauhkan diri dari sia-sia, yaitu tidak bicara atau berbuat hal yang tidak ada gunanya. Jadi dia selalu berbicara kebaikan, yang keluar dari lisannya itu adalah merupakan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Tidak menyakiti orang, tidak memfitnah, tidak menggibah. Nah ini. Kemudian aktif berinfak, sedekah, berzakat, yang membersihkan harta dan membantu sesama. Jadi di antara harta kita itu ada hak orang lain. Tentunya harus dibersihkan harta kita. Dengan membersihkan harta kita, kita akan bersih jiwa kita. Akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa kita. Nah ini. Kemudian menjaga kehormatan, menahan diri dari perbuatan keji, ya, dan mungkar. Tentunya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dosa besar adalah zina. Zina di sini bukan hanya kita istilahnya melakukan hubungan bukan suami istri saja, tapi ada zina tangan, zina mata, ya, dan lain sebagainya. Kemudian menjaga amanah dan janji. Nah, ini jujur dan dapat dipercaya tentunya, ya. Jadi memelihara sholat itu, yang dimaksud memelihara sholat di sini, sholat yang khusus selain sholat yang dilaksanakan khusyuk adalah sholat tepat waktu dan konsisten mengerjakannya, tidak merasa beban. Sholat itu sudah merupakan kebutuhan sholatnya, bukan cuma hanya bebas kewajiban saja. Maka kalau kita sholat laksanakan dengan ikhlas, sholat kita laksanakan dengan bahwa itu adalah kebutuhan kita, bukan Allah butuh dengan kita, tapi kita yang butuh.

also bis sabar, yaitu orang-orang yang menolong dalam kebaikan, apa namanya, dan watawaso bisar, dan menolong dalam kesabaran. Nah, ini orang-orang yang merugi, kita ini semuanya orang-orang yang merugi, kecuali orang-orang yang melaksanakan amal soleh kebaikan. Kemudian lalai dari iman, ciri-ciri orang yang merugi, tidak percaya kepada Allah dan hari akhir, ya, dia percaya kepada hal-hal yang lain. Dia mau mendapatkan senang kebahagiaan dia dengan jalan selain minta kepada Allah. Nah, ini tidak percaya kepada Allah. Jadi sia-sia amalnya. Merasa berbuat baik di dunia, ya, tetapi amal tersebut salah jalan. Ya, atau riya, sehingga tidak bernilai di akhirat. Kemudian tertipu dunia, waktu dan usianya habis untuk mengejar hal fana tanpa bekal akhirat. Jadi tidak saling menasehati, membiarkan diri dan orang lain keluar dari jalan kebenaran serta kesabaran. Jadi itulah orang-orang yang ciri-ciri orang yang akan merugi, ya, di akhirat, dan kemudian ciri-ciri orang yang akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat ini memang betul-betul harus kita laksanakan. Jangan dunia terus, ya, harta terus, gitu kan. Dunia melulu lalala, harta melulu lalala, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Kemudian kita mengejar akhirat juga terus, itu juga tidak dibolehkan.

0: dunia akhirat bersama-sama. Nah, ini dia. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah ada kasidahnya ya. Dunia melulu. Ustazah, Masya Allah. Jadi gak boleh juga dunia aja. Gak boleh juga ibadah ya, terus ya, gitu ya Ustazah.
0: Iya.
1: Masya Allah. Jadi ada keseimbangan dunia akhirat ya Ustazah.
0: Iya, untuk mendapat keberuntungan dunia dan keberuntungan di akhirat.
1: Jangan luar biasa
0: rugi
1: sekali
0: di dunia, jangan rugi akhirat.
1: Iya. Ustazah, sudah ada penelpon kita nih, alhamdulillah. Ada yang di Sungai Bahar, Bunda.
2: Iya.
1: Sehat, Bunda.
2: Alhamdulillah.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Bunda Sati, Bunda dengan Ustazah Nurhayati nih, Bunda Nurhayati. Ya. Silakan.
2: Iya. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda ya.
2: Iya, sehat tuh.
0: Ya, alhamdulillah sehat walafiat, Bunda.
2: Ini yang saya tanyakan gini. Kalau semuanya itu pergian, itu kan takut ditinggal kawannya. Kalau sholat itu ya buru-buru.
1: Buru-buru, Masya Allah. Kok ya kinjeng katanya gitu ya.
2: Terus ini apa boleh gak memajang foto di ruangan gitu loh.
1: Foto kita ya, foto keluarga ya.
2: Iya, niatnya kan bukan untuk apa-apa, untuk kenang-kenangan gitu. Itu boleh pamita.
1: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padat, singkat, tepat begitu pertanyaan dari Bunda Sati ya, Ustazah ya.
0: Iya. Yang kedua tadi apa pertanyaan?
1: Yang kedua tadi majang foto. Macam foto, kan sering kita tuh di ruang tamu foto apa namanya anak wisuda gitu ya Ustazah ya, foto keluarga gitu, boleh nggak Ustazah kita gabung ya dengan Pak Teh Yusuf di Tembesi ya Ustazah? Baik, assalamualaikum Pak Teh. Pak Teh, ada yang belum ditekan nih Pak Teh, belum keluar suara tuh. Halo. Iyo Pak Teh. Pak Teh. Nah, teduk pula lah nelpon teduk. Iya.

0: Persilakan di 0811-6707-8850 ya. Kalau sudah nelpon udah masuk jangan tidur lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, Pak Ujang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan dengan Ustazah Nur Hayati, Pak Ujang.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ustazah itu, alhamdulillah suara Ustazah itu di hati kuat.
0: Di radio kecil, aneh juga ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan Pak Ujang.
1: Assalamualaikum Ustazah, saya tanyakan gini tentang apa yang orang
0: mukmin yang beruntung.
1: Apa bedanya Ustazah orang mukmin orang muslim?
0: Oh iya, benar-benar ada istilah ya.
1: Ya, istilah mukmin muslim.
0: Mukmin muslim, apa perbedaannya Ustazah? Baik, makasih Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar silakan masih kami nantikan ya. 0811-6707-8850 0811-6707-8850. Tapi mari kita simak terlebih dahulu ya. Nah Pak T hubungi lagi nih. Ustazah kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak T kalau masuk tidur lagi.
3: Ini ada gangguan lagi.
0: Yo aja. Silakan dengan Ustazah.
3: Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, tenang sekali dengan suara Ibu Ustazah.
0: Iya, tambah pula nyanyi kasidah tadi dah. Iya. Nah, iya memang lah Ustazah kita iko.
3: Ada lagunya tuh Alon ke cantiknya dunia.
0: Insyaallah. Iya, Ustazah kita nih Qariah Jambi terkenal iko.
3: Betul, saya tahu sekali.
0: Ustazah Nur Hayati. Iya.
3: Zaman kami itu.
2: Tahun
0: berapa Ustazah?
2: Di Malaysia.
0: Wes, masyaallah.
3: Wah, iya.
0: Silakan
3: ya, ini yang mau kami tanyakan gini Bu.
0: Ya.
3: Ini kami tempat pengumpulan orang, penyemerangan roda dua gitu ya. Karena banyak ibu-ibu yang mau ke pasar, macam-macam ngomong yang gunjing-gunjing segala macam itu. Gimana caranya kami itu untuk masuk gitu apa boleh kita itu misalnya negur gimana? Kalau kita itu nanti repot juga dia marah sama kami.
0: Iya, kan? Kita naik kita pula dia ya.
3: Iya, kita ini penyemerangan, jadi harus manis muka sama yang lain-lain kan.
0: Iya.
3: Jadi kalau sedang gunyi-gunyi, sedang ngomong-ngomong banyak-banyak itu, kalau kita sekaligus menyetopnya, itu mungkin dia marah. Ada lagi mau ceritakan nih ya.
0: Iya.
3: Nah, mohon penyerah dari itu saya tadi ya.
0: Iya.
3: Oke,
0: makasih. Iya, Pak T. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T. Yusuf di Muara Tembesi. Ustazah gimana tuh dengar orang begunjing? Masalahnya ini terus kaitannya dengan ekonomi ya. Nanti kalau misalnya kita bilang, Bu, nggak usah ngerumpi lah di sini. Nggak mau lagi nanti dia naik Pak T kan? Silakan, Ustazah.
2: Iya. Oke, dari ibu yang di Bahar tadi.
0: Bunda ya? Sati, iya.
2: Iya, ibu yang di Bahar dulu tadi bertanya masalah sholat yang buru-buru, sholat kilat ya.
0: Iya, benar. Soalnya nanti ditinggal sama temen kan lagi rame-rame jalan.
2: Iya, betul. Ya kita kan kalau memang mau pergi, ya kita siapkan sebelumnya. Kita harus bisa mengatur waktu. Itu tadi kan wal asri demi masa. Artinya apa, waktu itu mahal gitu kan. Bagi kita gitu kan. Waktu itu berharga gitu kan. Nah jadi kita persiapkan dulu. Kalau memang berangkatnya jam 1, ya kita wuzuhur cepat-cepat sholat gitu. Jangan ditunda gitu kan. Jadi kita berjanji juga dengan kawan, kita berangkat sudah sholat zuhur. Tapi kita jangan molor-molor waktu gitu kan. Kita harus bisa membagi waktu itu di situ ya Bu ya. Jangan kita mau sedikit, bentar lagi 5 menit lagi sholat dulu, itu kan sholatnya pertama nggak khusyuk gitu kan. Jadi kekhusyuannya itu di situ nggak ada lagi karena takut ditinggal dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak persiapkan waktu Ibu, itu tadi makanya kita harus betul-betul menyiapkan waktu itu, menggunakan waktu itu memang adalah al-wa'du dainun. Waktu itu adalah uang gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul ya Bu ya, biar sholatnya khusyuk, karena sholat yang khusyuk itu akan membawa dampak positif kepada kehidupan kita. Ya, kemudian yang kedua pajang foto tadi ya. Memajang foto Ibu ini sebenarnya lazim, boleh Bu ya. Asalkan foto kita itu memang tidak mengumbar aura, gitu kan? Nah, apa perempuan, umpamanya kita muslimah kan, pakai jilbab fotonya, jangan kadang-kadang foto-foto yang dulu kadang-kadang dipajang gitu di ruang tamu. Foto ini foto pengantin kita, kalau dulu kan masih jarang kita berjilbab mungkin,
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi sehingga foto pengantin kita yang tidak pakai jilbab jadi dipajangnya, itu kan mengumbar aurat, itu yang tidak dibolehkan. Bahkan foto ini sebenarnya khilafiyah lah Bu ya. Ada yang ulama yang memang fanatik itu tidak boleh memajang foto, katanya nanti malaikat rahmat tidak masuk. Gitu kan. Ya sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan memang itu tadi gitu kan, mengikuti syariat apalah kan. Itu kan foto itu kan sebagai kenang-kenangan ya, kenang-kenangan kita. Mungkin kita melihat foto itu anak-anak kita wisuda, umpamanya kan, kenang-kenangan timbul kebahagiaan, timbul syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah aku sudah mendidik anak aku sampai selesai kuliah. Mungkin itu menjadi kebahagiaan juga. Tak apa-apa sebenarnya, cuman itu tadi ada khilafiyah gitu kan. Ada yang memang tidak membolehkan gitu. Tapi sebenarnya tidak berdosa kita memasang foto juga gitu Bu ya. Iya, kemudian Bapak yang menanyakan masalah apa tadi ya, mukmin, antara muslim dengan mukmin ya.
0: Benar, apa itu muslim, apa itu mukmin, begitu Ustazah. Pak Ujang.
2: Itu Bapak dari Pak Ujang ya.
0: Benar.
2: Ini Pak Ujang ya, muslim ya, orang muslim dengan mukmin tentunya perbedaannya ada. Muslim adalah orang yang memeluk agama Islam, itu muslim. Jadi kalau orang yang bukan Islam kan tidak mungkin disebut muslim. Umpamanya dia orang mau pergi ke gereja, orang-orang muslim mau kemana? Mungkin kan. Jadi muslim itu adalah orang-orang yang memeluk agama Islam dan tunduk pada aturan lahiriah, ya. Sedangkan tunduk kepada aturan Allah, ya. Sedangkan mukmin adalah orang-orang yang keimanannya sudah meresap kuat, ya, di dalam hati, ya. Dengan dibuktikan secara konsisten tentunya dalam amal soleh, ya. Jadi setiap mukmin pasti sudah berstatus sebagai muslim. Namun seorang muslim belum tentu mencapai derajat mukmin jika imannya belum mendalam. Jadi pengertian muslim itu artinya orang yang menyerahkan diri kepada Allah, gitu ya. Jadi ciri utamanya dia mengucapkan kalimat syahadat, menjalankan rukun Islam secara lahiriah ya, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, rukun Islam kan. Jadi fokus pada amal fisik dan perbuatan lahir batin ya. Kemudian pengertian mukmin itu ya, arti kata mukmin orang yang beriman atau percaya secara mutlak. Ciri utamanya ya, hati bergetar saat disebut nama Allah, itu beriman kan. Tanda-tanda orang beriman kan apabila disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, ciri-ciri orang yang beriman itu apabila disebutkan kalimat-kalimat Allah, maka bergetarlah hatinya dan patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini ciri mukmin dengan muslim ya Pak ya, antara muslim dengan mukmin tadi. Jadi kalau orang mukmin muslim mukmin tuh insyaallah dia sudah muslim, tapi orang muslim belum tentu dia mukmin gitu, orang yang beriman gitu ya. Itu Pak ya. Kemudian yang terakhir tadi siapa, Ibu Bapak dari Temesi ya?
0: Iya.
2: Ya, masalah menggunjing ibu-ibu ya?
0: Iya.
2: Iya.
0: Penumpangnya ya, Pak T ini lagi ngerumpi. Nah, tuh kalau di stop nanti enggak mau lagi naik kendaraan boleh. Pak T.
2: Iya, boleh menasehati. Senasihat menasehati ya Pak T. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr gitu. Saling menasehati dalam kebaikan ya. Enggak apa-apa ditegur gitu kan, tapi tegurnya dengan yang baik, Ibu. Gitu kan, kalau dalam Al-Quran kan kita tidak boleh tidak menggunakan

0: Sesama jadi tak boleh menggunjing ya.
1: Kalau orang menggunjing
0: ya, apa namanya, bagaikan semut-semut yang di seberang lautan, jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan.
1: Saking gedenya Ustazah, gajah di pelupuk mata ya enggak kelihatan.
0: Kesalahan sendiri tidak diperlukan
1: betul.
0: Sebesar apapun, tapi kesalahan orang di seberang sana
1: Masya Allah, dikorek-korek.
0: Tidak boleh. Ayo ibu ahadukum ayyaku lalah ma'akhi kimai tang fakarih tumuh, kata Allah. Wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'du. Jangan kamu sering menjelek-jelekan, mencari kesalahan-kesalahan orang. Tapi kalau dia masih juga kayak gitu, ayo ibu ahadukum ayyaku lalah ma'akhi kimai tang fakarih tumuh, kata Allah. Maka nanti kamu di akhirat akan disuruh makan bangkai saudaramu yang kamu gunjing tersebut. Apakah kamu mau? Tentu kamu jijik akan memakan bangkai saudaramu sendiri. Nah itu dalam Al-Quran jelas ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak apa-apa Pak, kita mengingatkan gitu Pak ya, jangan takut, jangan takut kita memberikan nasihat, menasihati dalam kebaikan. Marro'a mungkaron falyughayyir biyadi, apabila melihat kemungkaran maka kita cegahlah dengan tangan kita sendiri, dengan mulut kita. Ya, jadi apa ya Pak ya, nasihat menasihati. Kalau memang Bapak sudah ngomong, kalau tidak didengarkan juga, kita sudah lepas kewajiban kita untuk mengingatkan, gitu Pak ya.
1: Iya. Bagaimanapun itu kewajiban kita sesama Muslim gitu ya Pak.
0: Iya, betul.
1: Ustazah ya, surga itu begitu luasnya, nggak mungkin kita sendirian ya Ustazah.
0: tapi mengingatkan dengan cara mau izotul hasanah tadi, dengan kebaikan, dengan cara yang baik, yang lembut, jangan nyinggung dia gitu kan.
1: Iya. Dan itu kadang-kadang tuh memang kita niatannya baik tapi salah ngomong ya Ustazah. Pengennya begini, rupanya orang menangkapnya begitu gitu ya Ustazah.
0: Iya betul. Dengan cara bergurau kan.
1: Iya.
0: Mungkin dengan cara nyanyi tadi kan, orang
1: bener,
0: kan malah terhibur. Nasihat tapi terhiburan tapi menasehati gitu nah.
1: Jadi kalau ada teman asik aja dengan kerjaan, kita boleh nyanyi ya Ustazah ya. Dunia melulu. Luar biasa sekali ya Ustazah ya. Nanti dia balas Ustazah, ibadah malu. Insya Allah. Asik banget ya. Jadi kalau misalnya ngundang Ustazah Nur Hayati ini ceramah, Masya Allah pasti ada selipan kasidahnya. Masya Allah, luar biasa ya.
0: Ada tilawahnya.
1: Ada tilawahnya. Masya Allah. Ustazah, gak kerasa nih. Di akhir kebersamaan, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup Ustazah. Silakan.
0: Iya, betul. Para pendengar mas, dimanapun saja berada, bahwa kita hidup di dunia ini harus menyeimbangkan ya, jangan berat ke dunia juga, jangan terlalu berat ke akhirat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,

abadat. Jadi kata Rasulullah, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, berbuatlah kamu untuk dunia seakan-akan kamu mau hidup selamanya. Jadi kita mau, kalau mencari dunia kita akan hidup selamanya, biar semangat cari dunia. Tapi kalau wa'mali akhiratika ka'annaka ta'ishu abada tamutu ghoda, tapi kalau untuk mencari akhirat bagaikan kita mau mati besok. Jadi seimbangnya itu. Jadi kalau untuk akhirat semangat seolah-olah kita mau mati besok, mencari dunia juga semangat seolah-olah akan hidup selamanya. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat.

0: dunianya, bahagialah akhiratnya. Jadilah manusia yang berguna, manusia yang beriman dan bertakwa. Dunia melulu lala,
1: masya Allah,
0: lala, lala, lala. Hingga kehidupan akhirat terlupa.

0: Oke, itu saja mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan
1: Baik.
0: terhibur pagi hari ini.
1: Baik.
0: Ya, kurang lebih mohon maaf. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh.
1: Masya
0: Kalau lidah
1: Allah.
0: lukai hati, kemana obat mau dicari?
1: Iya,
0: Kalau ada jarum
1: Ustazah.
0: yang patah, jangan disimpan di atas kursi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Allahumma fi kalakwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kangen ketemu lagi sama Ustazah Nur Hayati ya. Dunia melulu. Baik Ustazah, terima kasih ya sudah bersama untuk Mutiara Pagi edisi kali ini ya. Sehat walafiat ya Ustazah. Baik, iya. Baik, mendengar demikian kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya dalam Mutiara Pagi bersama narasumber kita Ustazah Dr. Haja Nur Hayati MPDI. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bunda Sati di Sungai Bahar, Pak Ujang, Pak Teh Yusuf di Muara Tembesi ya. Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Yang tidak sempat kami layani ya di kebersamaan Mutiara Pagi edisi hari ini, insya Allah besok Anda bisa kembali ikuti ya. Dan akhirnya saya Suci Rahayu, rekan Eko dan juga Ustazah Nur Hayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini, Sabtu 8 Agustus 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat tingkat penghunian kamar hotel bintang bulan Juni 2026 mengalami peningkatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ingatkan dampak El Nino terhadap cuaca dan suhu di Jambi. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat tingkat penghunian kamar TPK Hotel Bintang pada Juni 2026 sebesar 57,37% atau lebih tinggi dibanding TPK bulan sebelumnya, yaitu sebesar 53,04%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha. Disampaikannya jumlah tamu menginap pada Hotel Bintang Juni 2026 sebanyak 61.269 orang, sedangkan Mei sebanyak 57.825 orang atau naik sebesar 5,96%. Kenaikan ini dipicu karena pada Juni 2026 salah satunya terdapat momen penjemputan jamaah haji dari kabupaten kota yang menginap di hotel bintang 1 sampai 3. Namun untuk bintang 4 dan 5 mengalami penurunan.
1: Untuk tingkat hunian kamar hotel, kita mengalami kenaikan sebenarnya, baik itu secara mantuman maupun secara YoY. Jadi kalau untuk TPK ini, saat ini 57,37%, jadi separuh dari kamar itu sudah terjual sebenarnya untuk hotel bintang. Dan kalau kita lihat yang paling tinggi itu kenaikan di bulan Juni itu adalah hotel bintang 3. Jadi bintang 3 ini ada beberapa event sebenarnya yang terjadi di hotel bintang 3, kemudian juga banyaknya kemarin penjemput jemaah haji yang dari daerah jemputnya langsung ke sini, itu nginep.
0: Adapun rasio tamu mancanegara terhadap tamu nusantara pada Juni 2026 sebesar 0,007. Ini berarti bahwa dari 1.000 tamu yang menginap di hotel terdapat 7 tamu yang berasal dari mancanegara. Untuk rata-rata lama menginap atau tamu mancanegara dan tamu nusantara pada hotel bintang bulan Juni 2026 adalah 1,67 hari. BMKG ingatkan dampak El Nino terhadap cuaca dan suhu di Jambi. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
2: Sebagian wilayah di Provinsi Jambi mulai memasuki musim kemarau sejak dasarian 3 Juli 2026. Wilayah tersebut meliputi Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Kerinci, dan Sungai Penuh. Memasuki dasarian 1 Agustus 2026, hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi diprediksi mulai memasuki musim kemarau, sehingga potensi kekeringan diperkirakan akan semakin meningkat. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami, menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino, yang pada 2026 diprediksi berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi El Nino sangat kuat pada September hingga awal Januari mendatang. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Jambi, sehingga meningkatkan resiko kekeringan selama musim kemarau.
3: Pada saat ini di seluruh Provinsi Jambi sebenarnya belum semua masuk musim kemarau, Bang. Jadi baru di sebagian Tanjabar, Tanjabti, Muaro Jambi, Kerinci, dan Sungai Penuh yang sudah memasuki awal musim kemarau di dasarian 3 Juli. Tetapi di dasarian 1 Agustus ini kita prediksi hampir seluruh Provinsi Jambi akan masuk musim kemarau. Kebetulan di tahun 2026 ini memang BMKG dan juga Badan Meteorologi Dunia memprediksi bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi El Nino kuat, dan bahkan kami memprediksi di September hingga awal Januari nanti akan meningkat menjadi El Nino sangat kuat, Bang. Dan itu menyebabkan faktor banyak ya di Jambi, termasuk pengurangan jumlah curah hujan yang akan terjadi di wilayah Provinsi Jambi.
2: Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, intensitas El Nino pada tahun ini diperkirakan lebih kuat. Selain berdampak pada penurunan curah hujan, fenomena tersebut juga memicu peningkatan suhu udara. BMKG mencatat suhu maksimum di Provinsi Jambi dalam beberapa pekan terakhir mencapai 34,8 derajat Celcius, yang menunjukkan adanya kenaikan suhu secara signifikan seiring menguatnya pengaruh El Nino. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi adanya pungutan liar terkait OPBM, DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran OPBM harus transparan. Berikut laporan Tati Wijaya.
4: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran yang dipungut dalam pelaksanaan operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM merupakan iuran operasional yang disepakati di tingkat RT, bukan pungutan liar atau pungli. Meski demikian, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kepala DLH Kota Jambi Maruzar mengatakan pihaknya menanggapi adanya informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pungli dalam pelaksanaan OPBM. Namun menurutnya, berdasarkan pemantauan di lapangan, pungutan yang dilakukan merupakan iuran bulanan yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di masing-masing RT. Menurut Maruzar, iuran tersebut digunakan untuk membiayai operasional program seperti upah operator pengangkut sampah, biaya operasional gerobak motor, hingga kebutuhan pendukung lainnya yang telah disepakati oleh warga.
5: Pelaksanaan OPBM ini, Mbak, pungli yang dimaksud itu iuran, ya iuran bulanan itu, mungkin apakah itu yang dimaksud, kami juga belum dapat informasi lebih lanjut pungli yang apa yang dimaksud kemarin yang sempat viral, tapi yang kami pantau, yang kami awasi di lapangan, hal itu berupa pungutan iuran.
4: Dirinya menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana agar masyarakat mengetahui secara jelas alokasi penggunaannya. Ia mendorong pengurus RT menyampaikan laporan, pemasukan, dan pengeluaran iuran secara berkala kepada warga. Selain itu, DLH juga terus melakukan sosialisasi kepada pengurus OPBM dan RT mengenai tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan masyarakat. Maruzar berharap keterbukaan pengelolaan iuran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program OPBM yang saat ini terus diperluas di Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kepolisian Daerah Jambi, Polda Jambi menindak tegas dugaan kasus penipuan rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2026 yang diduga melibatkan dua personel Polda Jambi, yakni Bribtu MD dan Bribda Y. Berikut laporan Tia Puspa.
7: Polda Jambi menggelar kegiatan strategis dan taktikal floor game sebagai bagian dari pemantapan kesiapan pengamanan menjelang pelaksanaan Presisi Merdekaran PMR tahun 2026, Kamis sore di pendopo kantor Gubernur Provinsi Jambi. Dirantas Polda Jambi Kombes Pol Adi Beni Cahyono menyebutkan bahwa kegiatan taktikal floor game ini merupakan simulasi yang bertujuan menyamakan persepsi seluruh personil terkait pola pengamanan, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Sebanyak kurang lebih 1.750 personel gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi akan dilibatkan dalam pengamanan Presisi Merdekaran 2026. Seluruh personel akan ditempatkan sesuai plotting yang telah ditentukan dan didukung sarana komunikasi untuk memastikan koordinasi berjalan optimal.
8: Rasio pengamanan itu 8.750 peserta lari, kita menyiapkan 1.311 pengamanan. Terdiri dari petugas Polri, kemudian kita libatkan juga dari instansi terkait. Tadi ada di sebuah Satpol PP, itu di setiap titik benar-benar sudah tercover.
7: Ditambahkan juga bahwa Kapolda Jambi menegaskan bahwa setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar operasional yang telah disusun. Tactical floor game ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unsur pengamanan memiliki pemahaman yang sama hingga pelaksanaan Presisi Merdekaran 2026 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta maupun masyarakat. Usai pelaksanaan tactical floor game, Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan langsung rutin pengamanan presisi Merdeka RAN 2026 guna memastikan seluruh titik pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kami mohon maaf pendengar karena yang hadir terkait laporan rekan Tia Puspa ini adalah taktik floor game yang digelar oleh kepolisian daerah Jambi jelang pelaksanaan presisi Merdeka RAN pada esok hari 9 Agustus 2026. Selanjutnya debit sungai menyusut membuat pasokan air bersih di Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh mengalami penurunan sehingga distribusi air bersih ke rumah pelanggan menjadi terganggu. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
9: Musim kemarau ikut berdampak kepada pasokan air bersih di Kota Sungai Penuh. Debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di Desa Pelayang Raya milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi ini membuat distribusi air bersih ke pelanggan di sejumlah wilayah ikut terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh Edi Alparisi mengatakan penurunan pasokan air baku mencapai sekitar 40% dibandingkan hari normal. Berkurangnya debit air disebabkan oleh musim kemarau. Akibat kondisi ini, distribusi air bersih terdampak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal, dan beberapa desa di Kecamatan Pesisir Bukit.
10: Ya, untuk musim kemarau ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sangat terpengaruh ya, karena khususnya IPA atau instalasi pengolahan air yang berada di kantor pusat ini atau IPA Pelayang Raya, karena pengaruhnya ini tergantung pada kondisi alam ataupun hujan. Seperti diketahui bahwasanya IPA Pelayang Raya ini menggunakan sumber air yang berada di atas bagian atas, itu di Sungai Ampuk dan Sungai Jernih.
9: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi, penyaluran air akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang oknum guru P3K di Kota Sungai Penuh kini memasuki tahap kedua. Laporan disampaikan Desi Hermila.
11: Kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang oknum guru P3K di Kota Sungai Penuh kini memasuki tahap 2. Penyidik Polres Kerinci telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk proses penuntutan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Novan Ronar, mengatakan setelah pelimpahan tahap 2, penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam pelimpahan tersebut, Jaksa menerima tersangka berinisial YA 43 tahun beserta sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diterima antara lain pakaian dinas tersangka, surat keputusan pengangkatan sebagai P3K, surat keputusan sebagai wakil kepala sekolah, serta rekaman CCTV yang tersimpan dalam sebuah flash disk. Robi menyampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat 4 siswa SMP yang menjadi korban dalam perkara ini. Saat ini Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menahan tersangka selama 20 hari untuk melengkapi proses administrasi dan menyusun berkas dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
12: Baik, bahwa terhadap perkara atas nama tersangka inisial YA, memang benar telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Yang kemudian setelah dilakukan pelimpahan tersebut, maka kewenangan penahanan terhadap tersangka YA dan barang bukti telah menjadi kewenangan di Kejaksaan. Sehingga demikian berakibat bahwa penahanan menjadi penahanan Kejaksaan selama 20 hari.
11: Sebelumnya, Satreskrim Polres Kerinci menangkap tersangka di wilayah Desa Simpang 3 Rawang, Kota Sungai Penuh. Penyidik menduga perbuatan tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga memasuki tahap persidangan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: KBPN Sungai Penuh temukan banyak kesalahan data. Guru diminta memastikan rekening agar penyaluran tunjangan profesi guru tidak tertunda. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
9: KPPN Sungai Penuh mengingatkan kepada seluruh guru di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk memastikan data pribadi yang digunakan dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru telah sesuai. Himbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya berbagai kesalahan data yang berpotensi menghambat pencairan tunjangan profesi guru. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandaristu, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kendala saat melakukan proses verifikasi sebelum penyaluran tunjangan profesi guru. Kesalahan yang paling sering terjadi meliputi nomor rekening yang salah, rekening yang sudah tidak aktif hingga ketidaksesuaian nama penerima dengan data perbankan.
13: Cuman masalahnya dari tahun lalu sampai tahun sekarang selalu terjadi retur. Retur itu akibat kesalahan input rekening, rekening yang tidak aktif, dan itu sih Pak, biasanya kesalahan penulisan nama juga tuh. Tapi KPPN hanya menyalurkan saja Pak. Terkait proses mekanisme pengajuan, tentunya dari sekolah ya, sekolah ke Apkin menggunakan aplikasi Kemdikdasmen ya.
9: Lucy menambahkan penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan untuk tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ia berharap para guru dapat berkoordinasi dengan operator sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat apabila menemukan ketidaksesuaian data. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam sepekan terakhir, Kota Sungai Penuh dilanda hujan dengan intensitas tinggi, sehingga warga diminta waspada banjir dadakan dan juga longsor. Laporan Muhammad Desman.
14: Cuaca ekstrim ataupun curah hujan dengan intensitas tinggi harus diwaspadai oleh masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh, khususnya di wilayah-wilayah potensi banjir sesuai dengan pengamatan BMKG Depati Parbu Kerinci. Beberapa pekan terakhir ini terjadi cuaca ekstrim dengan intensitas hujan yang tinggi dan juga cukup sering terjadi. Menurut Kepala BMKG Depati Parbu Kerinci Kurnia Ningsih, saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan bisa saja berdampak terhadap terjadinya banjir dan juga longsor, apalagi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang rawan banjir dan juga longsor. Karena itu BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh untuk bisa waspada dan siap siaga menghadapi terjadinya bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan. Meskipun demikian, pemerintah saat ini juga telah melakukan pengerukan ataupun normalisasi terhadap sungai Batang Marau yang ada di Kabupaten Kerinci yang sering menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun demikian, masyarakat tetap diminta untuk waspada agar bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi kapanpun dapat diminimalisir.
15: Tingginya curah hujan yang masih akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir-banjir dadakan pada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor.
14: Selain warga, pemerintah daerah juga diminta untuk waspada untuk mengambil langkah partisipatif, mengingat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci merupakan kawasan yang sering menjadi langganan banjir dan juga longsor, terutama di beberapa kecamatan, sehingga harus diwaspadai. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berita olahraga.
0: Berita olahraga pagi hari ini juga menjadi penutup penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI Jambi. Komitmen SMA Negeri 4 Kerinci dukung siswa menjadi atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Kembali laporan Muhammad Desman.
14: Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kerinci terus menunjukkan komitmen dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga. Pihak sekolah secara konsisten memberikan dukungan penuh bagi para siswa yang memiliki bakat dan juga potensi sebagai atlet regional maupun nasional. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci Nelly Afrianti mengungkapkan, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan juga pelaksanaan latihan, dispensasi akademik bagi siswa yang mengikuti pemusatan latihan ataupun kompetisi, hingga pendampingan dari tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci menyampaikan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bakat minat siswa secara seimbang.
16: saya sering menyampaikan kepada siswa bahwa prestasi itu tidak selalu akademik saja ya. Jadi prestasi itu ada prestasi akademik ada non akademik. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki bakat masing-masing sebagai salah satu bentuk dukungan SMA 4 Kerinci ya ataupun support dari sekolah untuk kegiatan non akademik ya yang bersifat ekstrakurikuler seperti itu. Nah,

Dukungannya tak hanya terbukti berhasil memotivasi para siswa untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Kerinci di kancah yang lebih luas. Melalui sinergi antara guru dan juga orang tua, SMA Negeri 4 Kerinci optimis dapat terus menjadi wadah pencetak atlet berbakat yang siap bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat tingkat penghunian kamar hotel bintang bulan Juni 2026 mengalami peningkatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ingatkan dampak El Nino terhadap cuaca dan suhu di Jambi. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rai bersama rekan Eko Saputra. Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

Thank you, Pak. Selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Berharap pagi ini kami hadirkan informasi menemani Anda di suasana aktivitas maupun istirahat Anda di akhir pekan ya, Sabtu 8 Agustus 2026. Semalam ada nungguin 88 enggak? Ayo pendengar, dalam rangka akselerasi pendidikan di daerah, pemerintah Kabupaten Bungo ini resmi meluncurkan aplikasi Bungo Pintar. Ini merupakan inovasi layanan pendidikan berbasis digital yang mengintegrasikan antara portal asesmen, literasi, numerasi, hingga literasi Al-Quran. Ya, Dr. Fajar Riza ini merupakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Langsung datang ya untuk kegiatan peluncuran aplikasi Bungo Pintar tersebut, Dr. Fajar Riza Ul Haq, didampingi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Ya, kegiatan yang

kantor Bupati Bungo pada Jumat kemarin adalah launching atau meresmikan aplikasi Bungo Pintar, dirancang sebagai solusi terpadu untuk akselerasi kualitas pendidikan di daerah yang menggabungkan 4 pilar utama pendengar, assessment yaitu memudahkan pemetaan dan evaluasi capaian belajar siswa secara berkala. Kemudian literasi menyediakan akses bahan bacaan digital untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca. Ada akses numerasi menyajikan modul interaktif guna mengasah keterampilan berpikir logis dan matematis. Dan 4 pilar lainnya adalah literasi Al-Quran menanamkan nilai-nilai karakter beragama melalui pembelajaran dan evaluasi pemahaman Al-Quran. Dan Wakil Mendikdasmen Dr. Fajar Riza Ul Haq memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif dari pemerintah Kabupaten Bungo. Karena menurutnya langkah integrasi kemampuan akademik dasar seperti literasi dan numerasi dengan penguatan karakter berbasis Al-Quran merupakan contoh konkret transformasi pendidikan yang selaras dengan cita-cita nasional. Ya, sementara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa portal aplikasi Bungo Pintar menjadi dorongan besar bagi peningkatan indeks pembangunan manusia IPM di Provinsi Jambi. Digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah, utamanya di Kabupaten Bungo. Baik, benar Anda mendengarkan kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk hari ini 8 Agustus 2026. Saya Suci Rayu dan rekan Eko Saputra yang hadir temani Anda semua. Selamat pagi pendengar dan selamat berakhir pekan.

Oke, mendengar 47 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, Arman Maulana hadir di Hebatnya Persahabatan. Ya, kami kabarkan Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi pendengar akan melakukan lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara-perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang senilai 5,2 miliar rupiah dilelang secara terbuka dan serentak seluruh Indonesia pada tanggal 10 hingga 14 Agustus. Di Kejati Jambi, lelang dilaksanakan oleh 10 kejaksaan negeri, yaitu Kejari Jambi, Kejari Muara Jambi, Kejari Batanghari, Kejari Sarolangun, Merangin, Sungai Penuh, Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Timur, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Jadi ada 10 kejaksaan negeri akan melakukan lelang di jajaran Kejaksaan Tinggi Jambi. Dan pendengar, ada 26 item barang yang akan dilelang oleh 10 kejaksaan negeri di Jambi. Dari 26 barang tersebut terdapat mobil Toyota CHR warna merah, mobil Ayla, mobil Honda BRV, Mobilio, truk ekskavator tanah, dan juga ada emas. Seluruh barang 26 item itu nilainya kurang lebih 5,2 miliar rupiah lebih. Dan nilai terbesar adalah emas dari perkara tindak pidana penambangan emas tanpa izin atau peti, yaitu 3,2 miliar rupiah. Dan sebelum dilaksanakan lelang, ini semua barang, 26 item barang itu dinilai oleh KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Mulai penilaian barang dan harga serta nilai barang, baik ini dilaksanakan oleh KPKNL Jambi atau Pejabat Penilai Pemerintah di Kejati Jambi. Proses lelang serentak juga dilombakan untuk seluruh Indonesia. Proses penilaiannya mulai dari penilaian barang hingga lakunya barang. Ya, berangkat Anda bisa mengikuti ya, ini lelang terbuka ya. Untuk Kejaksaan Tinggi Jambi ada di 10 kejaksaan negeri. Dan ada 26 item barang yang akan dilelang ya. Ada mobil Toyota, ada mobil Ayla, Honda BRV, kemudian Mobilio, truk ekskavator, tanah, dan juga ada emas. Nah, emas yang kayaknya paling tinggi nilainya 3,2 miliar rupiah. Iya, pendengar, itu informasi di kebersamaan Jambi pagi ini ya, untuk 8/8/2026. Dan pendengar, kami sampaikan juga terkait dengan penutupan jalan yang sudah mulai dilakukan ya oleh pihak kepolisian daerah Jambi. Ini dirlantas ya, karena memang untuk kegiatan presisi Merdeka Run yang dilaksanakan besok sebenarnya ya, tapi penutupan jalan sudah dilakukan pagi-pagi tadi sampai muter-muter nih ya, mau jalan lewat mana ya, mungkin ada hal-hal yang akan dilakukan ya untuk suksesnya pelaksanaan presisi Merdeka Run besok, karena memang udah kayaknya udah masif banget persiapan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi untuk gelaran presisi Merdeka Run di 9 Agustus besok. Ya, Anda yang akan menjadi peserta di presisi Merdeka Run kayaknya udah mulai latihan-latihan ya. Jangan sampai nanti kram lagi asik lari-lari kecil, karena memang lari bukan jalan ya kan. Presisi Merdeka Run, sukseslah untuk gelaran tersebut yang akan dilaksanakan jajaran kepolisian daerah Jambi. Ribuan ya, kurang lebih 1.700 personel Polda Jambi ini akan diturunkan untuk mengamankan kegiatan presisi Merdeka Run besok. Baik, benar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti Anda dapat ikuti penyampaian warta berita, dan setelah itu insya Allah kita bersama dalam opini publik ya di Jambi Menyapa Pagi pada 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih mendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ada Bidadari Andre Hehanusa untuk Anda. Selamat pagi.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.